0: Kedah FM.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Okey, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk semua pendengar Kedai FM ketika ini. Kita dah pun melangkah ke jam yang ketiga untuk segmen Aktif Finans 10 pagi ini, Zul.
3: Ya, dan masih lagi bersama dengan Sumi menemani anda untuk hari Selasa.
2: Yes, pertemuan kita untuk hari ini 22 September 2026. Hmm? Dan kalau Su perasan lah, Su.
3: Kalau...
2: Ini adalah...
3: Kalau ini mana, bang?
2: Bukan, jangan duk potong, Su. Tebang pokok air.
3: Okay.
2: Kalau kata Su perasan, ini adalah kali pertama tu kita bergandingan untuk bulan 9 ni.
3: Bulan 9. Oh.
2: Saya cuti panjang.
3: Sweet sangat, awak ingat ya.
2: Abang macam cuti panjang, brother.
3: Awak yang menghilangkan diri.
2: Nah.
3: Membuatkan seterasa.
2: Seterasa. Cepat sangat tu masuk tu. Tapi tak apalah.
3: Buat jangan lah. Umur-umur macam ni.
2: Okay. Alright, jadi sebenarnya untuk pagi ni Sumi, kami berdua nak ajak pendengar kita ni. Kita nak kongsikan ataupun kita nak cakap berkaitan dengan topik yang saya ingat semua orang pernah melalui, menghadapi situasi di mana terasa.
3: Ya.
2: Tajuk dia nampak simple je, tiga patah perkataan, terasa, tetapi besar maknanya. Kan?
3: Terasa ni kan macam-macam lah kan, orang kata kat kita, orang ter pun ada juga, tanpa sengaja.
2: Okey.
3: Ter lain lah, habis ter tu tapi itulah bila orang kata-kata, sebab tu orang kata terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata
2: buruk padahnya. Kan, jadi sebenarnya kalau kata kita tengok tambah sekarang ni, lebih-lebih lagi dalam dunia yang serba moden, serba canggih ni, banyaklah kata orang tu macam di media sosial sendiri pun kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang tu terasa tau. Kan, tu tengok tu, salah satu penggunaan media sosial ketika bertugas adalah salah di segi undang-undang.
3: Bukan, okay, kita sebenarnya isu ni nak ketengahkan tentang Najwa Latif lah baru-baru ni. Dia pergi ke satu persembahan.
2: Sebab apa tu?
3: Bersama-sama dengan peminat-peminatnya, penyokong-penyokongnya.
2: Okay.
3: Tapi mereka melihat sebab mungkin itu
2: perubahan
3: yang begitu ketara daripada Najwa Latif.
2: Okay.
3: Membuatkan rasa macam perlu semua letak dekat media sosial. Ada yang mengata macam-macam lah.
2: Okay.
3: Memberikan komen-komen yang negatif lah dekat dia.
2: So tak boleh lah macam tu.
3: Tapi walaupun macam mana pun, Najwa Latif terharu jugalah, ramai juga netizen pertahankannya. Anggap sokongan ni sebagai penyembuh luka lah sejak usia 16 tahun lagi. Memanglah macam tu kan. Tapi ramai artis-artis selebriti juga menyokong Najwa Latif ni. Katanya biasalah, dunia nak masuk-masuk mak-mak, ibu-ibu ni memang akan melalui fasa-fasa macam ni, perubahan pada bentuk tubuh. Tapi saya rasa suami dia tak kata apa pun. Yang lebih-lebih ni netizen.
2: Kita ni kalau kata ambil maklum masa netizen tu, tak silap malam kita. Kerja buat lepas ni memang pening kepala tu.
3: Dia kata kan? Mungkin ada netizen-netizen kata, ya, suruh ni gedik sangat ke, suruh ni mengada-ngada ke. Kita buat pejam-pejam mata je.
2: Kalau kata netizen kata macam tu, kata jangan risau tu. Saya akan bersama dengan netizen tu.
3: Dia akan kata betul. Nyampah saya. Okeylah. Apa dah tak ada orang kata benda-benda sesuatu yang buatkan orang rasa, anda rasa terasa. Contohnya orang kata kita pendek. Kita ni perasan. Kita ni syok sendiri. Kita ni bukan pandai masak pun. Macam tu lah. Macam tu lah benda-benda yang orang kata kat kita ni yang buat kita terasa.
2: Kita kadang-kadang terasa ni dia ada dua. terasa yang dia memilih untuk berdiam diri. Tetapi jangan pernah sangkakan orang yang berdiam diri ni akan terus berdiam selama-lamanya. Sebab dia ada, kata orang tu, macam had kesabaran, had diam diri dia tu je tu.
3: Okey, kat kan? Sini kata kalau orang bagi salam pun orang tak jawab pun boleh terasa ke?
2: Ya ke? Tapi kan.
3: Tapi saya
2: apa dia?
3: Saya senyum, kalau orang tak senyum, saya terasa.
2: Oh, so terasa?
3: Nazmi senyum tak? Itu paksaan. Senyum dipaksa.
2: Tapi kita tengok ni tu kadang-kadang sembang berkaitan dengan terasa ni. Orang kadang-kadang kita masuk bilik kan, maksudnya orang duduk tengah bercakap, tiba-tiba kita masuk, orang buka diam tu. Terasa tak?
3: Terasa. Sebab dia tak mau masukkan kita dalam perbualan dia.
2: Kalau saya tak, saya akan bangga sebab saya bos, saya berdiam.
3: Itu kalau kamu buat lah. Kamu berfikiran begitu ya.
2: Kita kena positif so.
3: Kadang-kadang letak gambar-gambar apa semua kan, okay. Kawan-kawan apa semua kan. Saya terasa ke?
2: Terasa.
3: Awak tak ajak Su sekali. Itu orang perempuan.
2: Orang perempuan kan.
3: Lelaki tak tahu.
2: Lelaki pun geram jugalah.
3: Tak ajak.
2: Sebab kita namakan kawan.
3: Nama kawan.
2: Persahabatan melangkaui jantina.
3: Okey, saya tak mau bohlah nanti. Nanti dia juga terasa. tak jemput dah, tak ajak dah.
2: Kita tak apa. Kita tak ada masalah punya. Okeylah. Okay. Jadi kepada rakan-rakan pendengar kita Su, yang bersama dengan kami juga di Facebook rasmi Kedai FM, kita sedang bersiaran secara langsung juga di menerusi TikTok Su. Rancak Berbisa TikTok kita hari ni.
3: Antaranya Rol. Rol ni dah menjadi kelab peminat kita Sumi ni selama 2 tahun dah.
2: Alhamdulillah, terima kasih Rol. Terasa kami Rol?
3: Terasa. Kami tak terasa yang negatif lah. Okay, lagi rakan-rakan kita ada Ustaz Ailwan Yusof.
2: Boleh nak sebut nama apa susah tu, no?
3: Sebab dia dekat-dekat.
2: Yusof. Okay, di rumah biru kita juga kita ada Cik Su. Katanya Assalamualaikum, sebab pagi DJ Najmi, DJ Su, lepas tu dia koma 3 kali, lepas tu act pula 4 kali. Ni kita nak baca macam mana?
3: Dia break tak makan.
2: Dia kena bertukar lah kaliper tu kan.
3: Okay, kongsikan dengan kami apa yang membuatkan dia terasa terasa orang kata berat, kata besar ke,
2: besar.
3: Ada yang kata kulit kita hitam ke, kan, terasa ni
2: terasa.
3: Ataupun ada orang buat kat anak kita pun terasa juga.
2: Memang kita sebagai mak ayah ni, so kalau kata orang buat lebih kurang dekat anak kita, geram. Okay, daripada udah sahar pula kata terasa lah juga. Tapi terasa seronok bila dengar orang kedah bercakap. Dia macam tu pula.
3: Kita sebenarnya terasa yang lain.
2: Terasa yang lain.
3: Tapi dia konok kat situ, boleh lah. Kami terima ke lah, no? Okay. Sebenarnya orang suka ni, no? Suka kita cakap kedah lah.
2: Ya. Okay lah. Sebelum kita nak beralih ke lagu yang seterusnya. Sembang berkaitan dengan terasa ni, Su. Macam yang saya kongsikan tadi lah, Su. Sebenarnya kalau kata adik-beradik buat makan, Su.
3: Jemput.
2: Tak jemput kan. Maksudnya bukanlah kita ni terasa disebabkan kita lapar. Tapi disebabkan kita rasa, sebab apa dia tak panggil kita?
3: Tak dihargai.
2: Silaturahim tu, Su. Tapi setakat hari makan, kita boleh beli 10 tu.
3: Cuma bukan sebab tak ingat. Tak ingat kita tu yang kita rasa terasa.
2: Sedih.
3: Padahal
2: sedih
3: kita tak. Ni kalau dia pesusah, kita lah orang pertama.
2: Betul.
3: Dagang Pak Malau dagang.
2: Sirih junjung.
3: Tak mahu ni juga. Anda boleh kongsikan dengan kami apa yang membuatkan anda terasa.
2: Ya,
3: terasa sangat-sangat lah kan. Tapi apa-apa kan, dia kadang-kadang bergantung juga macam Najib cakap lah. Usia juga kadang-kadang.
2: Usia memainkan peranan. So, semakin dewasa anda, semakin terasa anda.
3: Silakan. Gersang.
2: Masih aku terasa untuk anda.

0: Pilihan sentiasa ada di tangan kita, Azul.
1: Kenapa kita nak kekalkan lagi kalau ni? Tapi kan Najmi, kalau lah orang yang bagi kita terasa tu pasangan kita. Kita boleh angkat kaki.
0: Tak boleh. Jangan angkat kaki.
1: Kita kena angkat apa?
0: Angkat handbag dia. Angkat purse dia.
1: Angkat purse dia. Apa pun angkat purse dia, baik kita ambil dompet dia.
0: Oh, ya kah? Tapi angkatlah dulu bagi bagi rasa macam taklah terlalu gelojoh. Okay, so kita tengok so kata-kata rekan-rekan pendengar kata di TT ataupun di Facebook kan, yang boleh saya bacakan sebenarnya daripada Ismail Mat ni. Dia kata dengar orang kata dekat kita, kita terasa. Kenapa tu?
1: Ya. Tak ada apa. Dengar apa?
0: Dia kata dengar orang duk kata dekat dia, dia terasa lah.
1: Betul dia, tapi serang.
0: Macam lagu tadi.
1: Oh, macam lagu tadi.
0: Angkat kaki. Terbaik Cimai. Mantap. Okay. Dan kalau Su lah. Kalau kata orang duk kata dekat Su. Apa pilihan Su?
1: Saya jadi tak bisa serang.
0: Tak bisa serang?
1: Saya pilihan saya angkat kaki jugalah.
0: Biar. Angkat kaki yang mana? You ada dua pilihan tau nak angkat kaki tu. Angkat kaki tinggalkan ataupun angkat kaki pergi kenal dia.
1: Saya takut tak sampai. Orang tu tinggi.
0: So jangan sesekali kita bagi bola tanggung dekat orang. Jangan.
1: Saya kena tunggu dia duduk dulu.
0: Sebab pendengar selama ni tak tahu tersu rendah.
1: Kamu diam. Okey. Lagi apa benda-benda yang boleh buat kau orang terasa? Komen. Oh, ada apa tu? Ada lagi?
0: Ada.
1: Itulah tanya kan saya cakap. Kalau kawan lupa hari jadi apa semua.
0: Birthday. Takkan sekecil-kecil perkara macam tu lupa tu. Apa dia
1: terasa? Terasa. Kita ingat tiap-tiap tahun birthday dia. Main birthday kita dah tak ingat. Tapi ini hal-hal wanita lah. Lelaki tak rasa sangat lah.
0: Saya kadang-kadang kawan-kawan saya terasa dengan saya.
1: Sebab tak ingat.
0: Sebab saya tak ingat birthday dia apa. Tapi saya
1: dah lah tak ingat. Apa umur pun tak ingat kawan umur.
0: Tapi kita ni tu, kalau kata kita jangan macam saya cakap tadi, jangan duk bagi bola tanggung dekat orang. Kalau kita lupa birthday dia, guna ayat ni.
1: Okey.
0: Sengaja saya nak jadi orang terakhir wish birthday kamu.
1: Itu jalan selamat lah.
0: Sebab saya nak jadi orang yang terakhir kamu lupakan dalam hidup.
1: Allahuakbar.
0: Aduh. Dia baling pengah lagi.
1: Okay, ini salah satu benda daripada Syafiq kata.
0: Okay.
1: Bila bos tengok depan orang, saya terasa.
0: Terasa. Kan?
1: Terasa.
0: Dah semua ada orang.
1: Waktu mana yang tak ada orang? Setiap masa ada orang.
0: Jadi tapi
1: terpaksa lah kena tegur.
0: Tapi betul tu. Sebenarnya kalau kata kita nak menegur ni, depan orang ni dia kena, dia banyak kriteria dia. Ataupun banyak aspek yang perlu dititik beratkan. Contohnya dari segi penggunaan bahasa. Maksudnya menegur jangan sampai menghina tu. Kan? Itu maksud saya tu.
1: So jadi tu
0: biasalah ada... sebab saya pernah jadi bos, saya tahu lah.
1: Sebab tadi orang sembang-sembang tadi duduk diam kan.
0: Dia berdiam.
1: Okay. Tapi kalau ajakan-ajakan tu memang salah satu jugalah. Dia nak ajak-ajak orang-orang tertentu je. Kita tahu. Padahal kita dalam satu tempat tu ada kita juga. Tapi dia tak tahu sebenarnya orang tak selesa dengan kita. Kita tak diajak.
0: Kadang-kadang kita kena tanya diri kita, sebab apa orang tak ajak kita.
1: Okay, satu lagi yang terasa. Terasa sebab lambat balas pun ada juga. Macam Najmi cakap tadi, orang tu tak angkat telefon pun. Terasa.
0: Better late than never.
1: Better late than never. Balas lambat pun ada. Tak angkat telefon. Terasa.
0: Mesti terasa. Lepas tu kita buat balik dekat dia. Biar dia terasa balik. Okay. Dan saya tengok ni tau. Daripada kawan kita ni kan. Siapa ni? Amin daripada Sungai Petani katanya, assalamualaikum DJ Su, DJ Najmi.
1: Salam.
0: Saya ni kalau kata bab terasa ni, selalu saya terasa dengan kawan-kawan saya. Setiap kali main futsal, main bola, saya je yang kena jadi keeper. Mentang-mentang lah saya badan besar sikit. Mana boleh macam tu. Kan? Dia apa kena bagi peluang lah dekat Amin ni sama. Dia bagi jadi keeper.
1: Mentang-mentang badan besar.
0: Tu tak faham kan. Saya terasa tu. Bila tiap apa yang saya sampaikan tu tak faham tu.
1: Saya hilang fokus. Saya sempat cayang ni.
0: Okey.
1: Mana tadi? Halim kata, kalau kita mudah terasa.
0: Tak ada nama.
1: Terasa, maka penyakit mudah sampai dekat kita. Saya baca yang ni, saya tak fokus kamu cakap tu.
0: Memang lah, tu kena fokus lah. Saya ni kalau kata mudah terasa tu, banyak yang saya terasa dengan Su ni.
1: Cik D kata, kenduri gulai kambing kalau tak panggil memang terasa.
0: Maksudnya gulai daging tak apa lah.
1: Kalau ni tu belum lagi kambing golek lagi. Kalau tak panggil pun terasa ke DJ Su.
0: Amboi Cik D. DJ Su pun janganlah bab-bab kambing ni dia tak boleh. Kan? Sebab tu bila saya check dekat gate contact tu, dekat gate contact ni sebenarnya kita boleh tengok tau orang save nama kita ni apa. Saya tengok dalam tu, saya tekan gate DJ Su, betul susu kambing.
1: Payah. Tak apa, saya saudagar. Penjual.
0: Saudagar buluh.
1: Saudagar buluh. Okay, kongsikan. Okay. Cik D kata gula ayam tak pagi.
0: Gula ayam tak boleh lagi.
1: Jangan gula kambing.
0: Dia.
1: Pantau, no?
0: Dahsyat.
1: Hebat kau daripada
0: ni. Tapi kan, berbalik kepada terasa ni sebenarnya. Kadang-kadang kita macam terfikir lah tu. Sebab apa orang ni, dia terasa dengan sesuatu benda, sesuatu percakapan. Sebab kita kena tahu. Kita ada harapan. Setiap orang ni dia ada harapan kepada seseorang. Dia menaruh harapan lah. Nak jadi kawan yang baik. Maksudnya dia nak ada setiap.
1: Macam satu sampai orang menaruh harapan lah.
0: Menaruh harapan.
1: Dia ada expectation pada seseorang tu.
0: Expectation, guys.
1: Dan bila seseorang tu tak mencapai apa yang dia nak tu, dia terasa lah.
0: Memang lah.
1: Dia pakai cantik lawa-lawa dan mengharapkan kawan tu puji. Tapi kawan tu tak puji pun cantik. Dia terasa lah.
0: Tapi kan, Su tahu. Su tahu, kawan saya sampai ke hari ni dia marah dekat saya.
1: Okay.
0: Waktu ni, masa ni saya duduk dengan dia dekat Sarawak.
1: Okay.
0: Kami satu kampung. Dia perempuan. Dia kata, saya telefon dia. Saya ajak dia pergi makan. Dia pun bersiap. Orang perempuan, misalnya kan. Mau tak mau ni, kalau kata turun tu, dia pun ingat dia ni.
1: Sebotol minyak wangi tu.
0: Macam Ashura Rai tu. Kalau turun tu. Turun-turun tu, Su tahu saya pergi makan dekat mana. Kedai sebelah rumah dia.
1: Tak patut.
0: Berapi dia dengan saya sampai ke hari ni. Jumpa saya pun tak tengok tau. Saya bawa lebih makan dekat kedai sebelah rumah dia, bayangkan tu. Dia make up ni tak sanggar ni tu. Sampai ke hari ni dia marah dekat saya.
1: Itulah, jangan. Expectation dia nak Najmi bawa ke tempat yang High class.
0: Tengah kali kedai sebelah rumah
1: dia. Low class. Kamu tengah merendahkan dia.
0: Lepas tu makcik tu tanya apa dekat dia. Balik daripada mana ni?
1: Sekejap saya nak nombor kontak dah. Boleh. Saya nak tengok ada bubuh apa. Apa nama apa? Liza apa?
0: Liza apa?
1: Sebab kan? Tadi dia kata kambing kan. Ni Liza.
0: Maya Yasmin cakap waktu dia kenan kot.
1: Dia kenan.
0: Bukan. Kami memang kawan sekampung. Membesar daripada kecil lagi. Okay.
1: Ni apa ni? Man. Man ni selalu terasa dengan kawan-kawan sebab tak ajak pergi mana-mana. Tapi sebagai lelaki lantarlah. Fikir positif.
0: Ya, hebat. Okay. Daripada Azim, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ya, ni kalau kata Azim tak tanya kita, Su? Su terasa?
1: Kita terasa.
0: Terasa lah kan?
1: Boleh. Sagi-sagi dalam, Cop Janggut kata terasa dihormati, dihargai adalah satu keseronokan. Ni terasa macam itulah. Macam anak-anak hati susah nak jaga, cepat terasa tu biasa. Saya terasa kat mentua je. Okay. Anoman
0: Kana, janganlah macam tu kan.
1: Okay.
0: Cari-cari ulu ayam Kana. Ayamnya berjantung juga. Daripada Anjali, sebelum kita nak ke lagu ni tu, dia kata terasa penat kau dengar Su gelap. Asyik duk kena bahan dengan Najmi je.
1: Itulah. Saya ni macam mana lah, nak buat macam mana ni Kak Anjali. Cik Anjali kita. Tak ada siapa nak menyokong saya.
0: Jangan nak menyokong lah. Jom Su. Kita nak bersama dengan Screen selepas ni. Lagu yang berjudul
1: Orang yang Najmi keluar tu.
0: Tapi ini Orang yang Kusayang daripada
1: Orang
0: Screen.
1: Yang Kusayang.
0: Alright, Kedai FM Zalmoni.
1: Kamu balik.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedai FM.

0: Cukup sampai sini saja. Belum lagi pukul 8.50.
1: Lambat lagi.
0: Tapi macam disco-disco lah. I'm a disco dancer. Ha, tu dulu-dulu.
1: Rancia berbisiang.
0: Okey lah, kepada semua. Masih lagi bersama dengan Sumia. Ini kita cakap pasal terasa. Sebab kita tengok ada seorang selebriti ni yang dah mengalami fasa yang nak jadi mak-mak ni. Lepas tu memang ada perubahan lah pada bentuk tubuhnya. Dan juga bukan saja di Malaysia.
1: Okay.
0: Di Bollywood juga melalui macam ni juga. Antaranya Katrina Kaif.
1: Katrina Kaif.
0: Katrina Kaif ni dia baru dapat anak.
1: Okay.
0: Dan perubahan dia fizikal dia pun ni sampai jadi bahan juga seantero Bollywood tu.
1: Maksudnya virus netizen ni bukan kata berpusat di Malaysia sahaja.
0: Ya.
1: Akan tetapi di seluruh dunia.
0: Maksudnya orang akan tetap berkata sesuatu yang boleh menghiris hati seseorang itu. Biasalah kan?
1: Ya.
0: Mak-mak ni dah jadi mak-mak.
1: Betul lah.
0: Kan nak bentuk badan macam nak darah lagi.
1: Ha, tapi ada je.
0: Ada lah. Tapi kurang lah.
1: Kurang lah.
0: Tapi, ada tu ada.
1: Tapi sebenarnya bukan persoalannya, bukan tentang ada ataupun tak ada. Tapi macam mana kita jaga lisan kita.
0: Itu yang sebaiknya.
1: Kan, kita ni kalau kita tengok orang yang maksudnya dia mengalami perubahan fizikal, janganlah terus cakap yang bukan-bukan tu.
0: Macam anda dah kata kat dia bulat lah. Apa orang kata Najmi? Najmi menerima.
1: Hei, nak bergaduh. Saya baru saja nak jadi baik.
0: Sebab ada perubahan tu bukti dekat depan saya ni. Cepat. Okey, mana? Okey, macam?
1: Okey lah. Saya nak tengok ni tau.
0: Kalau macam tadi, nak ada saya je. Marah?
1: Terasa? Terasa.
0: Oh, terasa. Nada ada jisu.
1: Sebab nada ni, kan, dia jangan duk guna tak ketahuan maksud dia. Sebab orang ni kalau kata bertanya dengan nada yang baik, dengan nada yang lembut, orang tak marah tu. Tiba-tiba tanya bini kita, eh, kunci dulu mana? Contoh.
0: Itu mendatangkan kemarahan.
1: Mendatangkan kemarahan.
0: Daripada kunci memang kita tahu, kita biar dia cari satu rumah. kan? Itulah. Ya kan? Sebab wanita ni segala stokin sebelah lagi satu, dia tahu
1: dia
0: kat
1: tahu,
0: mana.
1: Tahu.
0: Walaupun berlainan tempat. Dia boleh tahu.
1: Sebab
0: bawah katil.
1: Dia yang simpan.
0: Dia yang simpan. So, jadi jangan mengundang kemarahan kepada orang yang tahu segala-galanya dalam rumah.
1: Okey. Baik. Baiklah, Puan Su. Saya tak mahu nak lawan masa itu sebab dia tengah tengok. Okey. Daripada ni juga, rakan pendengar kita ni tahu. Dia cakap ada ayat-ayat pendek yang menyebabkan kadang-kadang seseorang tu terasa. Contohnya macam, sebab apa orang lain boleh buat, hang tak boleh buat? Contoh kan. Sebab apa orang lain boleh buat tapi hang tak boleh buat? Awak hang macam ni lah. Awak tak macam kawan tu, dia duduk banding pula.
0: Saya tak suka yang tu. Saya tak suka. Saya rasa macam waktu tu lah nak pi tumbuk ni.
1: Apa? Ayam geprek.
0: Nak tenyih-tenyih dah.
1: Tapi sebenarnya itulah, kadang-kadang kita dekat, tak kisahlah dekat mana sekalipun, kita janganlah duk cakap yang lebih kurang dekat orang. Kan? Sebab kita tak maulah, maksudnya kehadiran kita tu di rasa macam orang tak suka gitu. Tak selesa
0: tak
1: kan?
0: Tak selesa dekat kita. Dan pun orang pun takut lagi, dia mulalah kata-kata yang keluar pada mulut dia tu. Kata-kata yang menghina, mengkiris.
1: Kata-katamu hanya mimpi.
0: Di siang hari.
1: Lambat kan. Tapi kan Su, saya kalau kata namanya Yasmin tak beritahu ni, saya tak tahu. Dia kata awal Su, bos token bawah katil.
0: Saya terjatuh kat bawah katil. Sebelah.
1: Dalam banyak-banyak tu kan, bawah katil juga dia lebih bubuh.
0: Okey. Kongsikan dengan kami. Terasa apa yang pernah anda rasa sampai tangkap dalam tu. Sampai saat ini masih teringat lagi dia kata tu.
1: Tangkap leleh.
0: Memang rasa-rasa macam ish lah awak, dia kata lagu tu kat kita. Dia bukannya kenal kat kita pun. Dia pun bukannya duduk satu rumah dengan kita. Kenapa dia boleh kata macam tu?
1: Ya. Rasa kan. Okey, tapi yang ni tu kalau kita tak baca, hari ni kita
0: dia akan terasa.
1: Dia akan terasa. Daripada Ina Zahra katanya, Assalamualaikum Haji Sumi, semua orang ada hati dan juga perasaan, pastilah akan terasa. Kak Ina selalu terasa juga dengan kawan-kawan dan insan yang kita sayang. Selalunya kita akan lebih terasa dengan orang yang rapat dengan kita.

0: Kalau tak tanya khabar semua, apa tu?
1: Jangan balik pula.
0: Jangan bagi sampai mak dengan ayah kita ni terasa.
1: Kan? Apa ingat tu? Dengar apa yang Su cakap tu tau. Sebab kita ni kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita lebih kepada nak menjaga hati orang lain saja. Sedangkan adik-beradik sendiri, mak dengan ayah, itu adalah orang yang perlu kita utamakan dalam hidup kita, Su. Setuju tak?
0: Itu saya setuju.
1: Betul eh?
0: Selalu duduk bahan kita, ada saya setuju. Okay?
1: Alright. Jom, kita nak bersama dengan Luvia Band, Su. So, ada lagi nak kongsikan? Tak ada dah. Kita nak bersama dengan Luvia Band, lagu yang berjudul Orang Yang Salah. Kita jangan duk jaga hati orang yang salah. Kita jagalah hati orang yang sepatutnya kita jaga, So.
0: Okay, jadi apa pun hujungnya.
1: Okay. Sebelum kita
0: kalau
1: nak
0: terasa, luahkanlah dengan cara baik. Kalau tersinggung, cuba fahami. Kalau terluka, beri ruang untuk sembuh. Dan kalau masih ada
1: kasih,
0: cakaplah pasal apa. Sebab orang tu takkan tahu kita ni terasa sebenarnya.
1: Sebab kita, kalau kita sudah bercakap lah ni kan, dia ingat cerita berdama tu cakap.
0: Okay, terus sama Subi. 18 10.
1: SD Rancak Berbisa.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Mak Wujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meninggalkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, dua orang disahkan maut manakala lebih sejuta penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk menghadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. E-KYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Avian Nash.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

0: Aktif 6.10 setiap rancak berbisa. Masih lagi Sumi di jam yang terakhir, Su.
1: Ya, yeah. Terus bersama dengan kami berdua sampailah pukul 10 saat lagi.
0: Yes. Berbaki beberapa minit je lagi, Su, sebelum kita nak menamatkan tugasan kita pada pagi ni, Su. Lebih kurang 25 minit lagi.
1: Betul. Okey.
0: Okey, jadi apapun kepada anda yang mungkin menyambut hari ulang tahun kelahiran hari ni, pasangan Sumi pagi ni kami nak ucapkan happy birthday. Dan kita nak doakan semoga siapa yang meraihkan ulang tahun kelahiran tahun ni, semoga bertambah rezeki. Sentiasa dikabarkan dengan berita-berita yang gembira, yang bahagia, so kan?
1: Ya, yeah, dan bila lihat dekat sini juga Agung kita. Seri paduka bagi daya daripada Agung kita.
0: Okay.
1: Ustaz Ibrahim, hari ini sambut ulang tahun perkahwinan yang ke-44 tahun.
0: Yang ke-44 tahun.
1: Wow. Dan mereka telah melangsungkan pada tanggal 22 September tahun 82.
0: Tahun 82, maksudnya tahun ni dah genap 44 tahun. Allah Akbar. Okay.
1: Jadi kepada anda semua, mungkin waktu ni boleh dah kira dah, ambilkan kereta.
0: Okay.
1: Sebenarnya kawan lelaki dia tak tahu berapa tahun.
0: Kita tahu.
1: Dia tak tahu berapa tahun. Wanita dia tahu.
0: Tapi kan orang
1: dah
0: lelaki.
1: Dah berapa tahun dah kahwin dengan suami dia.
0: Kawan-kawan saya ni tahu, yang dah lama berkahwin ni, tak ada apa-apa kitip pakai saya tahu. Dia cakap, Najmi, tulis je. Bawah bantai, letak bawah bantai. Bawah tilam, tarikh-tarikh penting kan. Setiap malam chat.
1: Kalau saya tak sarankan tu. Saya suruh dia kepakan kertas tu.
0: Okay.
1: Telan. InsyaAllah akan ingat.
0: Dia memang lah, maksudnya cara berbeza tapi matlamat sama.
1: Cakap kat bantal tu dah hilang.
0: Dah hilang.
1: Tukar balik sarung kan. Sarung macam dia hilang. Jadi tu amalkan tu selalu.
0: Tengok-tengok dia rupanya dia bukan salah tarikh tu. Memang dia tulis ulang tahun kelahiran
1: perkahwinan.
0: Anniversary tu. Tarikh yang dia dengan kita tu lain. Tapi yang dia tulis tarikh lain. Maksudnya dia ada bini lain.
1: Maksudnya dia kena minum tu banyak kali lah. Kan, telan tu banyak sikit. Okey lah. Sebab tu bukannya apa. Sebenarnya ulang tahun perkahwinan dengan benda-benda macam ni.
0: Yeah.
1: Jangan bagi isteri terasa.
0: Jangan. Ya?
1: Terasa sebab suami tak tahu. Dah berapa tahun dah bersama.
0: Tapi kan, so maksudnya sebelum nak berkahwin, maksudnya tugas kita adalah saling melengkapi.
1: Okay. Kalau dia lupa, tolong ingatkan.
0: Tolong ingatkan je lah. Saya tak masalah. Kenapa kita nak besarkan isu tu? You just bagitahu kat dia. Okay, abang. Ni tarikh ni sebenarnya.
1: Okay, boleh. Tapi kalau setahun, dua tahun tu boleh. Ini dah 20 tahun pun lagi nak kena ingatkan lagi.
0: Dan so sentiasa ingat bahawa lautan mana yang tak bergelora. So. Kita jangan ingat tau. Maksudnya roda kehidupan sentiasa berputar.
1: Lautan pun dah kering dah. Tak larat dah lautan bergelora lagi
0: dah. Tapi tak salah pun. Tak salah. Mungkin hari ni hari dia. Esok-esok hari kita. Maksudnya kita tugas sebagai pasangan ni adalah saling mengingatkan dan melengkapi. Saya tak masalah.
1: Saya tak masalah.
0: Okay? Setuju tak?
1: Saya tak setuju. Tak habis-habis ke dia.
0: Tak setuju?
1: Lagu lah.
0: Okey lah.
1: Lagu apa?
0: Kita nak bersama dengan Amar Haikal. Gila Bayang.
1: Teruskan bersama kami.
0: Aitina 10.
1: Rancak Berbisap.

0: Lain tadi Islam dengan lagu yang menjadi kunci rindu buatmu dah pun 9.51 minit pagi.
1: Ya, dan rakan-rakan kita pun dalam perjalanan ke SK Petani Jaya. Rakan-rakan untuk squad Kedah FM nak pergi ke sekolah SK, Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Ada apa dekat situ? Ha, tentunya nak pergi sekolah adik Reza lah kan.
0: Betul.
1: Untuk anda yang dah tengok persembahannya waktu kemunjat untuk Semenanjung ni kan. Ya Allah, dengan lagu darahnya tu kan. Berdarah tengok sebab rasa macam wow, rasa macam sedap sangatlah adik Reza dibawakan lagu tersebut. So jadi hari ini kita nak bawakan pendengaran anda sekali lagi untuk rakan-rakan squad kita nak ke sana, dalam perjalanan kat sana tu nanti nak tengok macam mana dengan kita nak bagi sokongan dan juga semangat lah dekat adik Reza ni kan, sebab dia dah buat yang terbaik dan sekarang ni membawa nama negeri Kedah untuk kemuncaknya di Sarawak nanti, yang akan disiarkan secara langsung nanti pada hari Jumaat nanti. Selalu hari Sabtu. Jadi hari ini jadi awalkan sikit, jadi hari Jumaat. So jadi nanti mereka akan inilah dekat sana nanti, selain nak beri sokongan kepada adik Reza, nak juga ada buat sikit lah kuis-kuis lagi nanti untuk pelajar murid-murid kat sana. So jadi kita harapkan agar kemenangan kali ini pula lah. Semangat
0: akan berpihak kepada wakil dari tunggal dari Kedah.
1: Dari Kedah,
0: adik Reza kita kan. Tapi kan Zul, sebenarnya untuk yang bintang kecil ni Zul, 40 tahun bintang kecil, 6 finalis berentap di kepuncak bintang kecil 2020. Dah 40 tahun dah Zul. 4 dekad dah.
1: Satu tempoh yang panjang lama.
0: Betul.
1: So jadi memang inilah pencarian yang sangat-sangat sesuai untuk adik-adik mencukil daripada awal lagi.
0: Ya, dan juga untuk yang finalis kali ni saya tahu, yang bestnya, kita seronok tengok bintang kecil ni sebab apa? Sebab ini adalah satu program yang mengetengahkan kepelbagaian karakter, kekuatan vokal dan juga gaya persembahan setiap finalis yang akan berhentak di pentas akhir ni.
1: Sebab bila kita tengok persembahan-persembahan mereka ni kan, waktu mula-mula ada yang pertama kali, ada yang banyak kali. Yang pertama kali itu pun dah macam persembahan akhir dah. Macam mereka dah selalu dah lakukan, memang mereka dah selalu untuk melakukan masuk pertandingan menyanyi dan sebagainya. Mereka dah selalu dah biasa dah. Cuma yang ni agak kelainan sikit lah sebab kata bernyanyi dalam band, dalam orkestra. So jadi hebat lah mereka ni. Kalau kita waktu umur-umur macam ni Najmi, memang kita ni memang tak tahu apa sangat lah kan. Tetapi kalau adik-adik kecil ni dah didedahkan daripada kecil-kecil lagi, saya rasa dia pun memang dah biasa dah bab-bab menyanyi ni. So jadi kita doakan terbaik lah untuk adik Reza, semoga beroleh kerajaan lah. Kita harapan kita, sebab banyak kali dah tiap-tiap tahun Najmi, kita hantar. Okay. Tapi masih lagi belum rezeki kita. Paling-paling pun dapat nombor 5 lah tu. Kalau boleh kali ni bukan nombor 5, nombor 4, 3, 2, kita nak number 1.
0: Nombor 1 punya ke?
1: Nombor 1 and only.
0: Okey. Dan apa-apa kita doakan yang terbaik lah untuk adik Reza kita ni. Kita tengok so kita yang dewasa ni pun maksudnya macam sukar nak menyanyi sebagaimana yang adik Reza persembahkan hari tu ni. Tasha.
1: Tasha dengan
0: sonok kita tengok kan.
1: Lontaran vokalnya.
0: Yes, cikgu.
1: pitching dia semua elok kan.
0: Penguasaan pentas.
1: Penguasaan pentas. Dengan bila dia nyanyi tu kan.

0: Waktu kan. So kita harapan kita agar dapatlah nombor satu.
1: Dan juga Su, kita difahamkan mungkin malam kemuncak nanti akan menampilkan pengacara Bel Nasri dan juga Sharifah Nur Hafifah. Ada ni juga persama artis jemputan Lan Solo, ada Wani Khairi dan juga Izzar Hanzi.
0: Pun ada juga.
1: Ada juga.
0: So jadi semuanya akan berlangsung di auditorium Pirabli RTM Kuching lah. Dan juga boleh disiar, boleh saksikan Kemuncak Bintang Kecil 2026 siarkan secara langsung di TV 2 pukul 9 malam.
1: Betul. Okey, jadi sama-sama kita doakan yang terbaik lah untuk semualah finalist. Tapi kita di Kedah FM sudah tentunya kita nak tengok Adik Reza kita bergelar juara untuk 2026.
0: Okey, baik, lagi mungkin sempat tak sempat kita tengoklah nanti. Kita pun nak melabuhkan macam mana?
1: Kita nak melabuhkan tirai ya kita.
0: Okey.
1: Memang Su. Tak boleh lah. Handbrake kita perlu ditarik dah. Sebab masa agak mencemburui. Jadi apapun untuk kesinambungan selepas ini mungkinlah rakan penyampai kita yang seterusnya akan bersama dengan skuad Kedah FM yang turun ke sana hari ini.
0: InsyaAllah. Kita jumpa lagi.
1: Bye-bye. We'll be right back.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. 97.5 90.5 105.7 dan 105.1 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan untuk edisi hari ini. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini, 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 10.2. Terima kasih Sumi yang telah pun memberikan yang terbaik, menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik serta dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Pastikan anda terus setia bersama kami, banyak info dan lagu-lagu terbaik untuk anda. Okey, jom terus layan Kedah FM, mesra harmoni. It's like in the house.

107.5 105.1 88.5 98.5 90.5

0: Hidupkan hari anda.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
2: Jom interaktif 12 agar kita
3: rancak serata-rata.
4: Kedah FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izza in the house bersama dengan anda pun 10:09 pagi. Selamat pagi di Jakarta untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Apa yang kita kejar dalam hidup kita? Kadang-kadang kita mengejar apa yang orang nampak. Tapi bila kita semakin bertambah usia, mungkin dah nak masuk usia 40-an, berlainan cara kita melihat hidup kita, okay? Jadi kita lebih fikir apa yang kita benar-benar bermakna dalam hidup kita. Mungkin tentang masa, mungkin tentang keluarga kita, mungkin tentang kesihatan kita dan juga tentang ketenangan kita. Bila usia kita semakin bertambah, mungkin kita mula menyedari tak semua perkara perlu kita kejar. Cukuplah sekadar kita dihargai dalam hidup ini. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni untuk yang nak hantarkan kiriman anda. Boleh terus dedikasikan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-566-686-300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah Izzah akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Okey, yang dalam perjalanan, dalam kenderaan, kemana hala tuju anda, walau kemana saja anda nak tuju, semoga anda selamat sampai ke destinasi.

0: baru ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Izan masih lagi bersama dengan anda. Untuk seketika kita nak beri laluan bersama dengan Cik Zulkifli untuk rancangan tajuk anda dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zul.
1: Waalaikumsalam DJ Izan.
0: Okey, pagi ni mungkin ada yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan Cik Zul.
1: Alhamdulillah, terima kasih DJ Izan. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Kedai FM. Tak kira mencuat anda berada, yang dengarkan di RTM Klik dan juga frekuensi semestinya. Untuk ketika ini saya Zulkifli dari DCM Herb. Seperti kita nak kongsikan untuk anda semua promosi yang sangat hebat, dan yang pastinya kita nak kongsikan manfaat kelebihan bila kita amalkan profil kami, insya Allah, iaitu minuman kesihatan pati sarang burung walet 4 dalam 1. Alhamdulillah. Jadi saya nak kongsikan untuk anda semua, dalam profil ini, bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam profil semestinya kita ada sarang burung walet, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masa manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi. InsyaAllah, dan percaya ataupun tidak, yang mana produk kami mampu memberikan kesan positif seawal penggunaan sahaja, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, dengan lepaskan peluang sebab apa, saya nak kongsikan banyak lagi kelebihan dan juga kebaikan bila anda amalkan perfai kami. Dan perfai kami juga, dia kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, dan juga tinggi kandungan protein serta menurunkan tekanan darah. Dan juga untuk perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023. Sebab apa? Kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua peringkat usia, 100% produk Bumi Putera buatan Muslim, dan yang pastinya dan mestinya kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, yang mana sekejap lagi saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa, jangan ke mana-mana tahu, sebab 15 minit ini sangat berharga untuk anda semua untuk memberikan kesihatan yang luar biasa kepada anda, insyaAllah. Okay. Dan yang mana juga pertamanya, sarang burung walet ni, perfai ini, dia sangat bagus tau untuk dilancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi, pengambilan perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Okay. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung, berangin, boleh amalkan perfai kami, insyaAllah. Sebab dia melawaskan pembuangan kita dan juga dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam sebotol perfai kami ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk anda pada hari ini, insyaAllah. Kalau sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol, tetapi untuk hari ini kita nak berikan tawaran yang sangat terbaik, kita nak berikan promosi yang sangat hebat kepada semua pendengar setia Kedai FM. Alhamdulillah, yang dengarkan di RTM Fleet dan juga di frekuensi semestinya, untuk profil kami ketika ini kita nak kongsikan 6 botol perfai pada hari ini, dengan harga RM200 sahaja. Ini untuk package A. Package A, 6 botol perfai dengan harga RM200 sahaja, jimat RM730. Tu dia, RM200 dah dapat 6 botol. Dan untuk package B ni pula, RM300 untuk 12 botol. Ha, 12 botol dengan harga RM300 sahaja, jimat RM1,560. Sangat-sangat berbaloi untuk anda dapatkan perfai kami. Dah dapat 6 botol RM200 pembuli, dah dapatkan 12 botol RM300 pembuli. Sebab sangat-sangat berbaloi untuk anda semua. Jadi jangan lepaskan peluang, sebab apa? Hari ini kita nak berikan penghantaran percuma dahlah murah, kita nak bagi penghantaran percuma pula. Allahuakbar. Jadi tuan-tuan semua, kena hubungi kami sekarang di 014-988-2436. Sekali lagi saya ulang, 014-988-2436. Tak apa, kalau kata yang terlepas tu saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Selepas kita sambung semula, banyak lagi saya nak kongsikan untuk anda semua untuk DCM Health Profile kami, insyaAllah. Kita berehat seketika.
0: Baik, kembali selepas ini bersama dengan Cik Zul.

0: Mari kita kembali semula bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajuk anda dari DCM Herbs Legacy. Okey, silakan Encik Zul.
1: Baik, terima kasih DJ Izzah, DJ Izzah. Okey, baik kepada semua pendengar Serta Gerai FM. Terima kasih banyak-banyak tau sebab apa ada masa lagi terus kekal untuk dengarkan apa lagi saya nak kongsikan untuk anda dalam DCM Herbs ni. Semestinya perfai kami iaitu pati sarang burung walet 4 dalam 1. Alhamdulillah, sangat-sangat terbaik untuk kesihatan anda, insyaAllah. Okey, dan saya nak sambung semula, tapi sebelum tu saya nak kongsikan promosi yang sangat luar biasa tadi, yang mana kita nak kongsikan untuk anda semua. Pada hari ini kita ada dua pakej yang menarik, package A dan juga package B. Untuk package A, 6 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Sangat-sangat jimat. Dan untuk package B pula, 12 botol Perfai dengan harga RM300. Ya Allah, ya Tuhanku. Sangat-sangat murah. Okey, jadi yang pastinya juga pada hari ini kita nak berikan kepada anda semua, kepada pendengar-pendengar Setia Kedai FM, penghantaran adalah percuma. Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Okay, jadi jom saya nak kongsi pula untuk seterusnya pula. Bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk buat kerja-kerja harian. Bukan itu saja tau, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walet Perfai ini, dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat. Kadang-kadang kita berniaga, kita berkebun, kan, kadang-kadang kita juga buat kerja-kerja berat. Jadi perlukan tenaga yang luar biasa, tenaga yang sangat kuat untuk kita nak melangsungkan pekerjaan kita tu, kan. Kadang-kadang kita bukan ada satu kerja aja, kita ada dua kerja. Pagi kerja lain, malam kerja lain, tengah hari kerja lain. Jadi perlukan tenaga yang banyak, insyaAllah. Amalkan pati sarang burung walet Perfai ini untuk berikan tenaga yang luar biasa untuk anda untuk melakukan amal kebajikan, amal ibadat dan juga untuk lakukan kerja anda seharian, insyaAllah. Dan dalam Perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walet. Sebab apa? Dia mampu mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita. Okay. Dan juga dapat memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebab apa kalau kata, sebab banyak lagi kebaikan bila kita amal Perfai secara konsisten. Sebab kami memang ada testimoni, bukan satu ataupun dua orang, malah ribuan orang yang telah menggunakan Perfai kami. Itu kata, satu botol Perfai bermacam-macam manfaat yang anda ada. Anak beli kesihatan yang baik, kemudian sebagai antioksidan, kemudian dia dapat merawat ni kulit-kulit wajah kita ni, garis-garis halus ni, kemudian dapat memudahkan jerawat kita, menaikkan seri wajah secara komplitnya, semua di dalam Perfai kami, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai kami sekarang, iaitu kita ada dua pakej yang menarik. Pakej A, 6 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Untuk 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Jadi untuk hari ini juga kita ada penghantaran percuma. Jadi jangan lepaskan peluang, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsi semula untuk anda semua, yang mana Perfai kami ini dia ada untuk yang remaja dan juga untuk yang berusia. Jadi senang, manfaatnya sangat baik. Sebab apa? Semua golongan boleh amalkan Perfai kami, alhamdulillah. Jadi untuk yang pertamanya, untuk Perfai untuk yang remaja ni, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melemakkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan dan juga dapat untuk mencegah masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Kalau untuk remaja pun ada, semestinya tadi saya kongsikan untuk yang warga yang berusia, insyaAllah. Antaranya juga dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, dapat mengurangkan sakit-sakit sendi badan. Yang kadang-kadang ibu dia dengan ayah nak duduk tahiyat akhir, nak duduk sujud, kan, nak duduk tahiyat awal, nak rukuk dan sebagainya, sekarang sakit sendi, kan, insyaAllah amalkan Perfai ini. Dan Perfai ini juga dapat melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan. dan juga bagus juga untuk masalah yang mungkin ada masalah jantung dan sebagainya, dapat membakarkan tenaga untuk seharian. Dan juga satu lagi, tambah selera makan. Kadang-kadang kita ni makan tak tentu, kadang tak makan, tak ada selera. Jadi insyaAllah amalkan, cuba amalkan profil kami ini untuk dapatkan satu kesihatan yang luar biasa untuk anda, insyaAllah. Okay. Sebelum saya nak kongsikan sekejap lagi untuk cara minumnya, cara pengambilannya sangat mudah. Untuk hari ini ada dua package yang menarik, package A dan juga package B. Package A, 6 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Dan untuk package B, 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Cara pengambilannya sangat mudah. 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan ataupun malam sebelum tidur. Untuk ibu mengandung, boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita, lelaki dan wanita boleh amalkan Perfai kami, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Jadi itu seminit yang terakhir ini untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan promosi yang sangat luar biasa untuk anda hari ini, iaitu Perfai kami. Kita ada dua package yang menarik. Package A, 6 botol Perfai dengan harga RM200 sahaja. Untuk package B pula, 12 botol Perfai dengan harga RM300 sahaja. Dan untuk hari ini percuma penghantaran. Hubungi kami sekarang 014-988-2436. 014-988-2436. 014-988-2436. Jangan lupa untuk terus saja ke Facebook kami. Facebook kami, type saja DCM Herb dan juga TikTok kami DCM, insyaAllah. Terjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri baik-baik semua. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi kita bersama dengan Cik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. 10.45 minit pagi, terus bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmony. Yuhu, Izzah Idhaus bersama dengan anda dan 10.50 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang baru tune Kedai FM 97.5. Izzah menemani anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okey, yang tengah sarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Yang bertugas di pejabat, di klinik kesihatan, di kedai makan, stesen minyak, selamat bertugas untuk anda. Okey, datangnya anda ke tempat kerja hari ini, adakah anda bersolek? Bagi wanita lah kan, ada setengah orang dia tak suka bersolek, sikit-sikit saja. Ada setengah orang dia takkan keluar rumah kalau tak bersolek. Dia kena letak makeup kan, baru dia ada keyakinan untuk keluar rumah. Ada setengah orang dia okey je pakai tudung, sarung tudung tu, lipstick pun tak ada, tanpa secalit makeup pun. Tapi kadang-kadang kalau biasa makeup dekat pejabat, kadang-kadang kita main dekat pejabat tak makeup kan, orang tanya, eh sakit ke ni, nampak muka pucat je ni kan. Tapi sebenarnya tak sakit pun.

cuma tak pakai lipstick, tak pakai gincu dan sebagainya. Mungkin kalau kita bersolek sangat-sangat pun orang tanya kita pula, ada majlis apa hari ini ni? Amboi, nasai gok sangat hari ni, nak pergi ke mana? Kadang-kadang kita buat kerja ni bukan berdasarkan penampilan kita lah. Walaupun kita hari ni main kerja tak bersolek, kita main kerja dalam keadaan orang kata kita sakit dan sebagainya, pastikan produktiviti kita berjalan seperti biasa lah. Okay? Buat kerja berjalan dengan lancar, tanggungjawab kita dipenuhi dengan baik, laksanakan amanah yang telah pun dipertanggungjawabkan oleh jabatan kita, insyaAllah kita akan rasa tenang jamai kerja. Kadang-kadang itulah orang duk kata baik-baik kat mereka lah kan. Orang kata ni memang takkan habis sampai bila-bila. Tapi biarlah orang berkata-kata, janji kita tahu apa yang kita lakukan. Kita selesa dengan penampilan kita walaupun tanpa dengan solekan yang terbaik-baik ataupun cukuplah sekadar letak bedak sikit, pakai lipstick sikit ataupun tak pakai lipstick pun, janji kita ada keyakinan diri. Okay, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Kedai FM waktu sekarang dah pun 11:03 pagi. Okay, selamat pagi diucapkan untuk anda. Setiap orang ada impian masing-masing. Adakah anda dah tercapai impian anda? Mungkin bila dah tercapai impian tu, kita akan wujudkan lagi impian lagi. Setiap hari kita ada impian lah. Selagi kita masih lagi bernafas, mungkin kita ada impian yang kita nak capai dalam hidup ini. Sebab apa? Sebab impian ni dia bertindak sebagai peta lah yang menunjukkan hala tuju dalam hidup kita. Tiap-tiap orang mesti ada impian dan juga matlamat hidup lah. Sama ada kecil ataupun besar mana impian itu, okay? Jadi impian juga boleh meningkatkan motivasi kita. Matlamat yang jelas akan membakar semangat kita lah untuk terus kita berusaha tanpa mudah putus asa, okay? Selain itu, impian kita juga nak bina ketahanan dalam badan kita, okay? Cabaran yang besar mengajar kita menjadi lebih kuat bila mengejar apa yang kita hajati. Dan bila kita capai hajat dan juga impian tu, kita akan rasa puas sangat dalam hidup ini. Itulah antara mungkin pencapaian dalam hidup kita. Kita dah kata apa, target kita lah, mungkin dalam masa 5 tahun kita nak capai ini, kita nak beli itu, mungkin kita nak ada aset itu. Macam-macam lah impian masing-masing, tak sama kan? Setiap orang ada impian masing-masing dan cara dia nak mencapai impian itu bagaimana. Yang penting kita jangan nak capai impian kita dengan memijak orang di bawah kita. Macam itulah, kita ada impian tapi kita aniaya orang lain. Jadi kita kena usaha dengan cara kita lah. Macam tulus juga dalam perniagaan. Kita nak berjaya dalam perniagaan, masing-masing ada persaingan. Jadi kita buat cara kita, jangan kita lingkupkan bisnes orang lain, okay? Jom terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni dah pun 11.17 minit pagi. 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM. Selamat pagi Kak Robiah Yop. Thank you atas kesetiaan anda bersama dengan Kedai FM. Juga untuk Kak Ita Chok dari Ipoh Perak, Syamsul Baharin Alustal, Timbul Tawau, Nur Azila dari Kampung Gajah Perak. Juga untuk Cik Su dari Felda Guak Napai, Ayan Syed dari Sungai Petani. Masih lagi dalam proses pemulihan. Rehat secukupnya. Setiap pagi ada pakar fisioterapi mai ajak jalan. Sikit-sikit lah. InsyaAllah akan kembali sihat seperti sedia kala. Okey, Biah-Biah dari Sarawak. Juga untuk Hasmi Zawani Husnani. Batum Suryani Merbau Pulas. Anaman dari Guang Cepedak Anaman. Kak Anaman mantap dengan lagu-lagunya. Terima kasih kerana sentiasa bersama Kedai FM. 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, buat kerja tak ada radio, sunyi saja. Jadi jangan tutup radio lah. Okey, setia bersama kami 18 jam sehari bermula 6 pagi sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus bersama dengan Projector Band. Tak sanggup untuk anda.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni 11.26 minit pagi. Junior Innovaton musim kedua minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman High Kedah dan juga wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan berjaya mara ke peringkat akhir menewaskan saingan masing-masing. Okey, bagi minggu kedua, 5 wakil sekolah rendah dan 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Sekolah mana bakal menawan hati juri. Okey, sama-sama kita dah saksikan Junior Innovaton minggu kedua yang akan dihoskan oleh Alif Satar di saluran TV1 pada hari Ahad 27 September 2026 pukul 9 malam dan siaran ulangan pada hari Isnin 28 September 2026 pukul 9 malam di TV OK. Jangan lupa juga untuk menonton diari Junior Innovaton musim kedua yang dihoskan pengacara kecil Molek Alisa Dizek setiap Jumaat dan Sabtu pukul 9 malam hanya di TV1. Okey, wakil sekolah rendah diwakili oleh SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis, SK Putrajaya Presin 11, Kungan 1, Wilayah Persekutuan Putrajaya, juga untuk Wakil Sekolah Menengah SMK Ahmad Bustamam Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan juga SMK Sultanah Engku Tun Aminah Johor. Okey, sama-sama kita saksikan 27 September nanti hari Ahad 9 malam di TV1.

Kedai FM Mesra Harmoni, sama-sama kita nantikan perkabaran dari rakan-rakan skuad Kedai FM yang berada di SK Petani Jaya Sungai Petani. Kita akan bersama dengan BJE sebentar nanti, okey. Dah pun 11.36 minit pagi, selamat pagi untuk Kak Wan Noriza, selamat bertugas. Juga untuk Sofia Darus, semoga sihat-sihat selalu. Terus layan Kedai FM, okey. 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM yang disampaikan oleh Suriani Muhammad. Apapun, terima kasihlah untuk Pak Su Ali Langgak yang sentiasa bersama Kedai FM. Setiap hari layan Kedai FM sambil duduk masak, sambil duduk makan nasi, sambil duduk sapu sampah, sambil duduk buat kerja harian lah. Semoga sihat-sihat hendaknya. Okay, terus layan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Baik, Kedai FM Mesra Harmoni, untuk seketika kita nak bersama dengan rakan saya DJ E, bersama dengan skuad Kedai FM yang berada di SK Petani Jaya, Sungai Petani. Assalamualaikum DJ E.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Izzah ni.
1: Ya, ya. Jadi bagi sikit lah perkabaran skuad Kedai FM di sana. Ya.
2: Tak boleh banyak?
1: Sikit saja sudahlah.
2: Okey, baik-baik. Terima kasih DJ Izzah. Dalam interaktif 10-2. Okey, baik. Untuk waktu ni, kepada anda yang mendengarkan Kedai FM, terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Kita nak maklumkan kepada anda bahawasanya hari ni skuad Kedai FM. Roger Mai kami P. Kita terjah ke salah sebuah sekolah di Sungai Petani, di mana sekolah yang disebutkan oleh DJ Izzah tadi, Sekolah Kebangsaan Petani Jaya di Sungai Petani. Untuk apa? Inilah dia sekolah adik kita, sekolah adik Reza, yang mendapat tempat mewakili Kedah FM untuk Zon Semenanjung ke Bintang Kecil 2026 di Sarawak, insyaAllah. Dan untuk hari ini, tujuan kita ke sini adalah kita nak maklumkan bahawasanya kita nak sokongan-sokongan dari semua cikgu yang ada, anak murid, pekerja, semua orang Sungai Petani, untuk sokong adik kita yang akan berentak pada hari Sabtu nanti. Jadi semua pekat kena dengar nanti, pekat yang kena tengok di saluran TV2, saluran RTM, untuk Puncak Bintang Kecil 2026. Dan juga seperti mana yang dikabarkan kepada kita, debaran kita memang terasa disebabkan adik Reza ni lah antaranya yang menjadi tumpuan dalam Kemuncak Bintang Kecil 2026. Suaranya dan juga lagu yang akan dinyanyikan nanti, sama-sama kita kena tunggu. Untuk anda juga, pengetahuan bersama, kalau tak sempat nak menonton di saluran TV2 untuk Puncak Bintang Kecil ini, kita juga boleh mendengarkan di saluran radio kita, Radio Kedah FM, RTM Klik, semuanya boleh, insyaAllah. Okay? Jadi untuk hari ini kita ramai-ramai bersama dengan guru besar dan juga cikgu-cikgu di sini untuk waktu ini di Dewan Sekolah Kebangsaan Petani Jaya ni, untuk kita maklumkanlah dan juga sedikit ceritaan untuk kita hadiahkan kepada adik Reza, supaya beliau tak debar dan juga semangat beliau yang tinggi untuk membawakan kemenangan kepada kita, insyaAllah. Itu yang kita doakan. Jadi inilah antara program kita di penghujung ini juga, ataupun di bulan 9 ini juga, untuk kita keluar bersama dalam skuad Kedai FM hari ini. Memang ramailah bagi sokongan kepada kita untuk hari ini juga. Terima kasih kepada JPN, PPD juga, ya, bersama dengan kita juga untuk hari ini. Kerana bukan senang tak kita nak masuk sekolah ni. Dan juga untuk hari ni kami diraikan oleh guru-guru yang ada di sini, guru besar di sini, ya, untuk kita sama-sama lah memberikan sokongan kepada adik Reza untuk Puncak Bintang Kecil 2026 di Sarawak. Jadi untuk anda sekali lagi yang mana mendengarkan kita, orang Sungai Petani, orang kata apa? Jangan buat ikir. Kita semua kena pakat-pakat menonton dan juga mendengarkan Bintang Kecil 2026, puncaknya di Sarawak, insyaAllah. Baik, setakat itu saja DJ Eza, skuad Kedai FM, Roger Mai kami P kali ini di Sekolah Kebangsaan Petani Jaya Sungai Petani. Untuk hari ini juga kita bersama dengan penerbit Basirah Baharum, bersama dengan penyelidik kita juga DJ Farouk, DJ Is, kemudian Afifi, adik Aina Latihan, Pelatih Amali, dan juga saya sendiri DJ E, insyaAllah, bersama dengan pemandu arah kita, DJ Akil.
1: Semua DJ belakang,
2: insyaAllah, semua DJ belakang. Okay,
1: bye.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi sempat kita bersama dengan DJ E, bersama dengan skuad Kedai FM yang berada di SK Petani Jaya Sungai Petani. Dalam skuad Kedai FM, kita nak menyokong, nak bagi sokongan padu kepada adik Reza kita. Semoga kejayaan menjadi milik adik Reza kita. Okay, 12 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedai FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kadar kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti Poli CC perlu dilihat melangkaui angka peratusan bagi memastikan lepasan tersebut memperoleh pekerjaan sepadan dengan kemahiran tahap pendapatan serta mempunyai prospek kerjaya berkualiti. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, lepasan Poli CC terus mencatatkan kadar kebolehpasaran melebihi 98% pada tahun lepas, namun institusi pendidikan itu tidak boleh berpuas hati hanya pada angka tersebut. Beliau berkata kepesatan teknologi dalam bidang kecerdasan buatan AI, otomasi, robotik, teknologi hijau, keselamatan cyber dan ekonomi digital turut mengubah landscape pekerjaan serta kemahiran diperlukan industri. Sebuah motor lori kargo am yang membawa muatan kayu getah tanpa diikat dengan sempurna disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah dalam operasi kenderaan perdagangan. Kenderaan berkenaan ditahan di kilometer 4 Jalan Pokok Sana Jabi untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan mendapati muatan kayu getah yang dibawa tidak diikat dan dikemaskan dengan sempurna sekaligus berisiko jatuh atau tercampak ke atas jalan raya serta membahayakan pengguna lain. Motor lori tersebut kemudiannya diiringi ke JPJ Alustar untuk proses penimbangan. Hasil pemeriksaan mendapati kenderaan yang membawa muatan melebihi 50% daripada had muatan yang dibenarkan. Susulan itu, kenderaan berkenaan telah disita di bawah peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat APAD 2010 atas kesalahan membawa muatan berlebihan.

Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK menerusi Division Pendidikan bersama Lembaga Pengurusan Sekolah Zakat Kedah LEPSAS mengadakan ziarah kasih menyantuni adik Muhammad Safi Zuhaili Muhammad Zamri, 19 tahun, bakal melanjutkan pengajian di peringkat Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Harta Tanah di UiTM Cawangan Seri Iskandar Perak. Di sebalik kegembiraan melangkah ke Menara Gading, beliau dan keluarga sedang melalui ujian yang cukup berat apabila kehilangan ibu tercinta pada Jun lalu akibat kanser. Adik Safi Zuhaili yang menetap di Bukit Pinang, Kepala Batas Alustar, tinggal bersama ayah, nenek serta dua adiknya yang masih bersekolah di peringkat menengah dan tadika. Dalam kunjungan ziarah kasih itu, LZNK bersama LEPSAS menyampaikan agihan zakat bagi membantu persediaan dan perbelanjaan awal adik Safi Zuhaili ke universiti. Agihan ini merupakan amanah daripada para pembayar zakat yang sentiasa prihatin dalam membantu mereka yang memerlukan. Bola sepak Piala Presiden 2026, Kedah FA akan bertemu JDT3 pada aksi di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang Johor Bahru Johor malam esok. Perlawanan berlangsung kira-kira pukul 8.30 malam. Sekian berita ringkas Kedah FM, berita tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Clear.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembiayaan BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke? Tambah pekerja ke? Nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.
3: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua. Dah pun 12.08 minit tengah hari. 12.15 minit tengah hari nanti kita nak bersama seketika dengan tetamu istimewa untuk memperkatakan tentang sambutan hari pendaftaran negara kali ke-78 dalam segmen iScope terbitan Nora N. Okay? Nantikan bersama dengan Encik Azri bin Ahmad, penolong pengarah JPNM Negeri Kedah. Okay? Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah, waktu sekarang dah pun 12.15 minit tengah hari. Kita bersama dalam segmen Aiskop terbitan DJ Nora N bersama dengan tetamu iaitu Encik Azri bin Ahmad, sempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara Kari ke-78. Assalamualaikum Encik Azri.
1: Waalaikumsalam DJ Zara.
0: Sihat Encik Azri ya?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, tengah hari ni kita nak cerita sikit lah berkenaan dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara. Jadi untuk kira-kira tahun ni 2026 ni dah menjangkau 78 tahun.
1: Ya, betul.
0: Cik Azrina. Jadi JPN telah pun memegang amanah lah untuk menguruskan dokumen untuk pengenalan diri seluruh rakyat Malaysia. Jadi dan bulan Oktober ni memang cukup sinonim lah dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara, Cik Azri ya. Jadi orang kata hampir 8 dekad lah JPN ni berbakti kepada rakyat Malaysia. Jadi sebagai mukadimah lah segmen kita tengah hari ni, Cik Azri, boleh Cik Azri kongsi sikit lah kepada ada pendengar kita berkenaan dengan bagaimana permulaan, titik mulanya sejarah dan juga latar belakang di sebalik sambutan Hari Pendaftaran Negara ni, Cik Azri.
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih DJ Iza. Okey, pertama sekali saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Kedah FM di atas peluang yang diberikanlah kepada Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Kedah untuk kita sama-sama berkongsi mengenai sambutan Hari Pendaftaran Negara kali ke-78 lah untuk tahun ni. Okey, saya percaya para pendengar Kedah FM pastinya pernah berurusan dengan JPN. Sebab JPN ni dia satu jabatan yang tak asing lah kalau ikut kepada dengan rakyat Malaysia ni. Sebab ramai orang yang akan berurusan dengan JPN untuk mendaftarkan kelahiran anak. Ada yang nak buat kad pengenalan 12 tahun dan ada juga untuk membuat ganti kad pengenalan lah. Okey, untuk makluman semua, JPN ni dia sebuah jabatan yang cukup panjang sejarahnya dan juga menarik sejarahnya.
0: Ini yang dengar ni.
1: Okey, kalau ikut dia semua bermula pada tahun 1948 lah. Apabila kad pengenalan pertama dikeluarkan semasa zaman darurat dulu melalui peraturan-peraturan darurat kawasan-kawasan pendaftaran 1948, di mana kad pengenalan pertama yang dikeluarkan tu adalah kepada almarhum Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj, iaitu Perdana Menteri Malaysia yang pertama pada ketika tu. So kad pengenalan pertama ni dia dibuat daripada kertas ataupun kalau orang dulu-dulu dipanggil kad berah yang tu. Kad berah ni adalah untuk golongan yang terdahulu lah, masa zaman tok nenek kita dulu.
0: Saya pun tak pernah tengok kad ni.
1: Okey, pada ketika tu kad berah ni dia guna untuk dapatkan beras masa catuan beras masa zaman darurat tu. So selaras dengan peredaran zaman sekarang ni, lepas tu dia keluar pula versi baru, iaitu kad pengenalan plastik yang ada dua cap jari tu.
0: Yang
1: tu dikeluarkan pada tahun 1960. Saya rasa mungkin DJ Zah pun pernah pakai kot
0: yang tu ada.
1: Okey, seterusnya kita keluarkan kad pengenalan bermutu tinggi ataupun KPT yang bunga raya tu. Yang tu dikeluarkan pada tahun 1990.
0: Yang tu kecil sikit.
1: Diikuti oleh MyCard ataupun kad pintar lah, yang dikeluarkan pada tahun 2000 yang satu gambar tu. Dan versi terkini yang kita guna sekarang adalah MyCard versi 2.0, yang ada dua gambar tu. Dan yang ada lagi yang latest yang terbaru, kita ada MyCard generasi baru, yang baru dilancarkan pada 16 September baru ni.
0: Jadi itu yang terkini lah, yang baru tu. Yang baru tu mungkin yang ada yang dah ada, mungkin ada yang tak ada lah. Okey. Jadi orang kata apa, lama lah. Abang kata lama tu kad berah yang tadi nak. Okey, kad berah daripada sekeping kad berah sampailah ke MyCard yang pintar yang berteknologi tinggi ni, Cik Azrina. Yang kita guna sampai ke hari ni. Macam mana pula dengan pendaftaran tarikh lah Hari Pendaftaran Negara sendiri, Cik Azri?
1: Okey, untuk makluman semua pendengar, penetapan tarikh Hari Pendaftaran Negara ni, HPN, kita panggil HPN lah. Sebenarnya bermula pada 1 Oktober 2013, di mana tarikh tersebut kita pilih sempena memperingati peristiwa pengeluaran kad pengenalan kertas yang pertama pada 1 Oktober 1948 tadi tu. Yang saya cerita yang Perdana Menteri Malaysia yang pertama tu lah. Okey, hari pendaftaran negara ini juga disambut sebagai satu bentuk pengiktirafan lah terhadap peranan penting Jabatan Pendaftaran Negara dalam urusan pendaftaran dan juga pengeluaran dokumen pengenalan diri lah. Macam kami warga JPN ni, sambutan HPN ni sebagai satu pengiktirafan lah kepada kaki tangan kita yang telah bertukar lumus untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat.
0: Ya.
1: Okey, lebih pada tu dia disambut sebagai satu peringatan lah untuk kami warga JPN untuk menyuntik semangat baru. Dan juga dia sebagai satu platform buat seluruh warga kerja JPN untuk kita memperbaharui tekad dan kembali fokus kepada teras tugas kami, iaitu memberikan perkhidmatan yang terbaik, yang berkualiti dan penuh amanah untuk rakyat dan negara kita.
0: Jadi memang berjasa sangatlah Cik Azri, sebab mula-mula lahir dah pun pergi jumpa dengan Jabatan Pendaftaran.
1: Ya.
0: Kan? Lahir, lepas tu buat kad pengenalan lagi. Kiranya masih orang kata apa, dari awal kelahiran sampailah ke hari kematian.
1: Ya, betul. Semua berurusan
0: dengan perkhidmatannya kena berurusan dengan Jabatan Pendaftaran ni. Ya. Jadi satu pengiktirafan yang sangat besarlah kepada warga JPN sendiri, Cik Azri.
1: Ya.
0: Mungkin Cik Azri boleh kongsi sikitlah sempena dengan sambutan HPN yang ke-78 ni, apa yang nak dikongsikan ataupun ada tema-tema yang tertentu yang telah pun dipilihlah sempena dengan sambutan tahun ini, Cik Azri.
1: Okey, untuk makluman semua, tema Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 pada tahun ini ialah Identiti Amanah Negara. Tema ni kita dipilih untuk menceritakan bagaimana JPN sebagai sebuah agensi kerajaan yang memikul tanggungjawab yang besar lah untuk kita menjaga identiti rakyat Malaysia dengan penuh amanah, serta kita pastikan setiap rekod yang kita simpan tu terpelihara dengan baik. Kalau kata JPN tak boleh jaga rekod ni, susahlah, sebab rekod kita ni rekod penting. Bayangkan kalau kita tak ada identiti rasmi, memang susahlah kalau kata kita nak membuktikan tarah kewarganegaraan kita tu. So janji JPN siasa committed lah untuk kita memastikan mutu penyampaian perkhidmatan kita berkualiti, agar pengurusan identiti penduduk tu dapat diuruskan dengan penuh integriti, cekap dan juga efisien. So Jabatan Pendaftaran juga bertanggungjawab untuk mengeluarkan dokumen pengenalan diri secara sah dan teratur kepada mereka yang layak. Kita tak nak dokumen kita ni keluar kepada orang yang tak layak. Selain tu, data kependudukan yang tepat ini juga penting untuk kita nak bantulah pihak kerajaan untuk menggubar dasar serta merancang program pembangunan yang lebih efektif dan tepat kepada kumpulan sasar.
0: Itulah, kalau orang kata apa, beratlah, memang beratlah nak memegang amanah ni, Cik Azrina.
1: Ya.
0: Jadi bermula dengan kelahiran sampailah nanti orang nak pergi cari maklumat apa, orang tuju PJPN lah, no?
1: Ya.
0: Jadi maklumat-maklumat tu disimpan dengan amanah dan disimpan dengan baiklah,
1: Cik Azrina.
0: Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita masih lagi bersama dalam segmen Ais Kut Terbitan DJ Nora N bersama dengan tetamu Cik Azri Ahmad, penolong pendaftaran, penolong pendaftaran Negeri Kedah lah. Okey. Jadi Cik Azri, banyaklah yang telah pun dikongsikan Cik Azri tadi dari segi sejarahnya dari tahun 1948, dari kad berahnya sampailah yang terkini yang telah pun dilancarkan pada 16 September yang baru ni lah. Jadi sepanjang bulan Oktober ni Cik Azri, mungkin boleh Cik Azri kongsi sikit lah pengisian semula dengan sambutan ke-78 tahun ni, program yang menarik lah yang telah pun dirancang dan disusun atur untuk masyarakat lah khususnya Cik Azri.
1: Okey, untuk makluman semua pendengar, kita JPN telah menyediakan pelbagai program menarik dan berimpak besar lah kepada rakyat di seluruh negara sepanjang bulan Oktober ni. Bagi majlis sambutan rasmi Hari Pendaftaran Negara 2026 Peringkat Kebangsaan, telah dirancang untuk diadakan di negeri Johor pada kali ini, yang akan disempurnakan oleh YB Menteri Dalam Negeri. Untuk peringkat Negeri Kedah pula, JPN Negeri Kedah juga telah merancang lebih kurang 21 program yang padat untuk warga Kedah lah. Okey, antara program utama adalah program Sentuhan Kasih, di mana kita akan meraikan bayi-bayi yang baru lahir pada bulan Oktober lah khasnya. Tarikh program yang dicadangkan adalah pada 5 Oktober di Hospital Sultanah Bahia Alostar. Kalau ikut, ini dah kali keempat dah kita pernah buat di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani. Kita pernah buat di Hospital Pendang sebelum ni. Di Hospital Sultanah Bahia ini kali kedua lah. So waris bayi akan menerima cenderahati eksklusif lah daripada JPN dengan kerjasama Puspanita Negeri Kedah. Menarik, yang paling menarik kat sini, ibu bapa tu dan juga penjaga tu, dia akan diberikan pas VIP. Dia boleh guna pas VIP tu untuk mendaftar kelahiran tanpa perlu queue. Maksudnya dia fast lane. Kita bagi tempoh sah laku selama 30 hari dan dia boleh gunakan di mana-mana pejabat JPN seluruh Negeri Kedah lah. So kita akan bagi priority kepada dia.
0: Ini yang lahir pada 1 Oktober lah Cik Azri,
1: yang kita buat di program nanti, yang program Sentuhan Kasih tu.
0: Nanti hari berkenaan lah yang kata yang akan berlangsung pada 5 Oktober tu.
1: Okey, selain itu juga kita akan mengadakan program Mekar lah. Mekar ni program outreach kita turun padang bersama masyarakat Siam di daerah Pendang. Bagi golongan pelajar juga, kita akan adakan program My 12 dan My 18. Yang ni adalah program untuk pergantian kad, apa, permohonan kad penalan lah untuk IC 12 tahun dan juga IC 18 tahun. Di mana kita akan pergi ke sekolah-sekolah yang terpilih lah. Nanti kita akan maklumkan. Di mana di situ kita akan buat proses kad penalan, kita akan buat sijil kelahiran dan juga himat nasihat kepada ibu bapa dan juga pihak sekolah lah. Akhir sekali, kita juga JPM Putrajaya lah akan menganjurkan jualan foto kenangan terindah. Yang tu memang tiap-tiap tahun ada dan mendapat sambutan yang hangat lah.
0: Memang hangat lah Cik Azri, sebab boleh tengok balik gambar dulu-dulu.
1: Ya, betul.
0: Jadi itulah, tapi untuk jualan foto tu nanti memang di lokasi ataupun kena mohon dulu ke macam mana?
1: Dia akan mohon secara online lah melalui ibu pejabat JPM Putrajaya.
0: Jadi selalunya permohonan tu dibuka setiap tahun lah.
1: Ya, kan? Setiap bulan Oktober kita akan buka.
0: Jadi nak dapat bila tu bergantung kepada banyak mana yang mohon lah Cik Azrina.
1: Ya, betul.
0: Saya ada benda tu. Jadi saya boleh tahu lah, oh macam ni rupa mak ayah kita masa usia 12 tahun masa mula-mula buat kad pengenalan tu lah kan. Macam ni. Jadi boleh himpun lah kalau ada family ramai tu, lagi menarik lah Cik Azrina. Jadi jangan lepaskan peluang lah nanti untuk mohon. Jadi kalau macam kita tengok lah Cik Azri ya, tugas JPN sendiri bukanlah sekadar duduk kat pejabat, duduk dalam aircon kan, buat kerja orang tak tahu kerja kita kan. Jadi mungkin Cik Azri boleh kongsi sikit lah pencapaian ataupun inisiatif terbesar lah JPN dalam menguruskan kebajikan serta dokumen pengenalan diri rakyat Malaysia khususnya di Negeri Kedah.
1: Okey, betul itu Rizal. Semua orang ingat bila kerja JPN ni duduk dalam pejabat. Tapi sebenarnya JPN ni dia ada juga tugasan luar dia. Okey, untuk makluman semua pendengar, JPN ni kita sentiasa bergerak lah. melalui dua, kita pegang dua paksi utama lah. Uh-huh. Yang pertamanya kita melihat pada kebajikan rakyat,
0: yeah,
1: dan juga penguatkuasaan undang-undang lah.
0: Yeah.
1: Okey, untuk kebajikan ni, inisiatif utama kami adalah untuk program menyemai kasih rakyat atau Mekar tadi yang saya kata, uh-huh, program turun padang tu.
0: Uh-huh.
1: Okey, ini merupakan program yang kita telah lakukan sejak tahun 2022 lagi untuk, uh-huh, membantu golongan yang layak tapi dia tak boleh hadir ke pejabat kita. Uh-huh. Seperti warga emas, OKU, yeah, pesakit terlantar, uh-huh, pesakit mental, dan juga komuniti yang di pedalaman lah, yang, mm-hmm, susah nak akses ke pejabat kan.
0: Ya, yeah, susah nak pergi kan, kenderaan dan sebagainya.
1: Okey, di bawah program Mekar ni juga kita ada 5 segmen khusus lah. Yang pertama kita ada Mekar Ihsan,
0: mm-hmm,
1: di mana perkhidmatan ini adalah kepada golongan pesakit terlantar, pesakit kronik ataupun warga emas yang tiada keupayaan fizikal untuk atas faktor kesihatan lah.
0: Yeah.
1: So kita akan hadir ke rumah mereka untuk
0: turun ke lokasi lah.
1: Terus ke lokasi.
0: Yeah.
1: Okay, yang keduanya kita ada Mekar Community, di mana program ini adalah bersama agensi kerajaan, termasuk urusan pergantian dokumen pengenalan diri dengan kadar segera bagi mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana lah.
0: Yeah.
1: Contoh banjir, mm-hmm, kebakaran ataupun tanah runtuh lah. Yang ketiganya kita ada Mekar Jejak Identiti, di mana ini untuk membantu mengenal pasti identiti individu tanpa dokumen di pusat tahanan, di hospital ataupun pusat jagaan orang tua.
0: Yeah.
1: Sebab di hospital ni ada juga kes di mana pesakit tu dihantar ke hospital tapi tidak memiliki
0: tak
1: apa-apa identiti. So selalunya pegawai kerja sosial daripada hospital, yeah, akan minta GPN hadir untuk kita mendapatkan cap jari menggunakan kita punya gadget,
0: mm-hmm,
1: untuk mengesan identiti pesakit tu.
0: Ya. Yeah.
1: Okey, yang seterusnya kita ada Mekar Pahlawan, di mana urusan pendaftaran untuk My Tentera, mm-hmm, dan juga polis lah.
0: Mm-hmm.
1: Yang terakhir kita ada Mekar Diaspora. Ini yang terbaru di mana kita menyediakan perkhidmatan untuk rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Maksudnya kita akan pilih negara-negara yang selalunya kita pilih yang ada rakyat Malaysia yang ramai lah.
0: Jadi pergi sana juga, jumpa dekat di sana lah ya.
1: Ya. Yeah. Okey, untuk makluman juga, dari tempoh bulan Januari hingga, mm-hmm, Ogos 2026 ni saja,
0: mm-hmm,
1: kita telah menerima lebih kurang 1,491 permohonan di bawah program Mekar Ihsan dan juga Mekar Community, dan kita telah berjaya laksanakan di seluruh negeri Kedah lah. Melalui inisiatif ini juga kita telah memproses banyak 1,346 permohonan kad pengenalan, sijil lahir dan juga sijil kematian.
0: Mm-hmm.
1: Di samping juga kita telah memberi khidmat nasihat kepada masyarakat sebanyak 2,235 kes lah.
0: Mm-hmm. Jadi sepanjang tahun ini lah sehingga Ogos 2026 Cik Azri, yeah,
1: ya. Mm-hmm. Tinggi tu kalau
0: ya, yeah, banyaklah tu banyak permohonannya dia nak diproses tu. Jadi apapun kita nak berehat seketika, kita banyak lagi nang yang kita nak tanyakan kepada Cik Azri apapun selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5, juga untuk anda yang mengikuti secara langsung di live Facebook Kedah FM. Kita masih lagi bersama dengan Encik Azri bin Ahmad, penolong pengarah JPNM Negeri Kedah. Baik, sepanjang yang Encik Azri kongsi tadilah kan, banyaklah yang telah pun selesailah diprosesnya permohonan-permohonan daripada Negeri Kedah khususnya lah, penduduk Negeri Kedah khususnya. Jadi satu pencapaian yang sangat luar biasa dalam tempoh 8 bulan. Cik Azri kata tadi dalam 2 ribu lebih tadi kan. Mungkin dari sudut kebajikan saja itu, kebajikan saja kan. Jadi macam mana pula dengan peranan bahagian penguatkuasaan JPN Kedah, Cik Azri, dalam memastikan dari segi keselamatan ataupun ketulinan identiti kita ni terlindung?
1: Okey, tadi saya cerita mengenai kebajikan kan. Okey, sekarang ni kita ke aspek penguasaan pula.
0: Ya.
1: Sebab orang ingat JPN ni buat IC, buat sir lahir.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya JPN kita ada satu bahagian penguatkuasaan lah. Di mana macam kita bahagian penguatkuasaan JPN Negeri Kedah ni, kita memang committed lah untuk membanteras sebarang salah laku penyalahgunaan dokumen pengenalan diri lah. Demi kita nak menjaga kedaulatan negara. Sepanjang tempoh Januari hingga Ogos tahun 2026, bahagian penguatkuasaan JPN Negeri Kedah telah berjaya melaksanakan lebih kurang 32 operasi penguatkuasaan. Di mana operasi ini terdiri pada operasi dalaman JPN sendiri dan ada juga operasi bersepadu bersama agensi lain lah. Di mana kita telah membuat tangkapan lebih kurang 27 individu yang telah membuat kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990 dan juga di bawah Akta Kelahiran Kematian 1957, Akta 299. Antara kesalahan utama yang kita kesan adalah menggunakan kad pengenalan palsu. Dan ada juga yang menggunakan kad pengenalan milik orang lain. Dan juga memberi maklumat palsu semasa mendaftar kelahiran. Tindakan tegas yang kita ambil ini memang sebagai bukti komitmen Jabatan Pendaftaran Negara lah, agar hak keistimewaan warga negara hanya dimiliki oleh orang yang layak sahaja.
0: Jadi sempena dengan Oktober ni, bulan sambutan Hari Pendaftaran Negara, Cik Azri, ya, mungkin Cik Azri boleh kongsi sikit lah pesanan kepada pendengar di luar sana.
1: Okey, sempena Hari Pendaftaran Negara yang bakal berlangsung pada bulan Oktober ini, saya ingin mengajak semua warga Kedah lah terutamanya, untuk kita sama-sama menghayati sambutan Hari Pendaftaran Negara. Seperti yang saya maklumkan pada awal siaran tadi, pelbagai program akan diadakan secara dalaman dan juga ada program yang di luar yang boleh memberi manfaat secara langsung kepada rakyat, khususnya rakyat Kedah lah. Seperti program Hari Bertemu Pelanggan, bagi orang ramai untuk mendapatkan maklumat ataupun khidmat nasihat lah berkaitan apa-apa urusan pendaftaran. Boleh juga hadir ke pejabat kita untuk mendapatkan sebarang perkhidmatan lah. Yang paling penting sekali, jangan gunakan khidmat orang tengah ataupun ejen untuk mendapatkan perkhidmatan, sebab benda tu tak mungkin dapat pun. Tapi duit habis.
0: Yang tak sahih lah tu. Saluran yang tak sahih.
1: Okey, di samping tu juga saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berkongsi sedikit mengenai MyCard generasi baru yang telah dirancarkan pada 16 September baru ni. Untuk makluman semua pendengar Radio Kedah FM, bagi orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak, tak perlulah buat penukaran atau pergantian kad pengenalan baru tu lagi. Tak payahlah berpusu-pusu ke pejabat kita, sebab bukan dia wajib pun
0: belum untuk nak tukar
1: segera
0: lagi
1: tu. Lepas pada tu, dia semua bolehlah hadir ke pejabat JPN berhampiran secara berperingkat lah. Apabila ada keperluan, contoh IC tu memang dah rosak ke.
0: Tak boleh nak guna untuk urusan guna, bank kan.
1: Bolehlah buat IC MyCard generasi baru tu. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya juga ingin berpesan kepada seluruh khususnya warga Kedah. Anggaplah dokumen pengenalan diri kita sama ada MyCard ke sijil lahir ke sebagai khazanah peribadi yang paling berharga. Jagalah dengan elok dan rapi. Elakkan daripada kita cuai sehingga hilang dokumen tu. Kerana bila cuai ni, bukan kata apa, sebab menyebabkan urusan mereka pun terganggu lah.
0: Ya.
1: Malah mungkin akan dikenakan denda yang tinggi pula kalau kita hilang kat mana-mana banyak kali.
0: Ya.
1: Saya itu juga saya menyuruh ibu bapa ataupun waris agar sentiasa cakna dengan tempoh pendaftaran kelahiran. Ini lagi satu isu yang selalu berlaku lah.
0: Daftar lambat.
1: Kalau ikut daftar kelahiran anak ni mesti dalam tempoh 60 hari. Selepas tarikh lahir tu dia kena dalam tempoh 60 hari bagi memudahkan urusan pendidikan ataupun perubatan. Kalau kata tak daftar sijil lahir, tiba-tiba nak hantar sekolah, tiba-tiba tak boleh nak sekolah sebab tak ada sijil lahir. Lepas tu bila kata lambat, dia akan jadi daftar lewat, daftar lewat kelahiran. So proses dia pun akan jadi lebih susah lah. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih dan atas sokongan padu lah kepada seluruh rakyat negeri Kedah, kepada GPN selama ini, dan juga selamat menyambut Hari Pendaftaran Negara yang ke-78 daripada kami GPN Kedah. Iaitu slogan kami, rakyat di hati GPN.
0: Ya, rakyat di hati JPN. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasihlah kepada Encik Azri bin Ahmad atas kesudian berkongsi masa waktu ni bersama dengan pendengar Kedah FM sempena dengan sambutan Hari Pendaftaran Negara kali ke-78. InsyaAllah kita bersua lagi di lain hari, di lain waktu. Nak ucapkan terima kasih juga bagi pihak penerbit Nora N dan juga penolong jurutera bertugas Suhaimi dan juga Syarifah Neti, sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Di sini.
1: Ada terbaik di utara. Mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni.
3: Semuanya di Kedah FM.
4: Baik, semuanya di Kedah FM. Dah pun 12.51 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari. Kedah FM, mesra harmoni.

0: sudah kahwin kah?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
0: Tahu.
1: Habislah episod ni.

FM Mesra Harmoni untuk waktu ini nak kongsikan bersama dengan panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.13 minit tengah hari. Zon 2 daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Ian. Zon 3 daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5 daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.12 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di seluruh daerah Baling, zon 4 maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.11 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di zon 6 daerah Langkawi, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.15 minit tengah hari.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.13 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedah FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

حي على الفلاح.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimah. Selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera bersama rakan-rakan keluarga dan juga ada yang makan seorang-seorang pun tak apa juga. Janji kita ada rezeki, nikmat rezeki hari ini makan seorang-seorang pun alhamdulillah, kan? Janji kita masih ada rasa, kita masih ada selera, kita masih ada rezeki untuk menyediakan makanan, nak beli makanan tu, okey? Dah pun 1.27 minit tengah hari. Dua petang nanti seperti biasa anda akan disajikan bersama dalam Raudah Sakinah untuk hari ini bahagian yang terakhir. Kita akan bersama dengan yang berbahagia Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz yang membawa tajuk Tanda-Tanda Allah Pilih Kita Jadi Orang Baik bahagian yang terakhir. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda sepanjang 18 jam siaran bermula 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam nanti.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, untuk anda yang ketika ini sedang mengalami masalah sakit kepala kan, pening kepala, kita tak tahu apa punca kita sakit kepala. Jadi kita kena tahu juga sakit kepala ni dia mempunyai jenis-jenis yang tertentu dan puncanya juga berbeza. Ada sakit kepala yang jenis tegang, tension nama dia. Okey, ini adalah yang paling biasa berlaku di kalangan kita, rasa sakit seperti kepala macam diikat ataupun ditekan-tekan. Biasanya berlaku akibat kita stres, keletihan, kurang tidur atau terlalu lama menghadap skrin komputer dan juga telefon. Untuk kategori migrain pula, sakit kepala kategori migrain ni biasanya disebabkan oleh sakit kepala yang berdenyut-denyut, kadang-kadang dekat sebelah kepala sahaja. Ada yang mengalami loya, muntah dan juga sensitif kepada cahaya ataupun bunyi. Jadi migrain ini boleh mengganggu aktiviti harian jika kita tidak kawal dengan baik. Okey, ada juga sakit kepala disebabkan oleh sinus. Okey, selsema ataupun hidung tersumbat mungkin akan menyebabkan rasa tekanan pada bahagian dahi, pipi atau sekitar mata kita. Jadi ini dikenali sebagai sakit kepala yang bersangkutan dengan sinus. Ada juga kluster, sakit kepala jenis kluster yang jarang-jarang berlaku tapi tahap sakitnya sangat kuat. Biasanya sakit tu tertumpu kepada sebelah mata dan boleh menyebabkan mata berair ataupun hidung tersumbat. Dan yang terakhirnya adalah sakit kepala disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, yang kadang-kadang kita sakit kepala boleh berlaku akibat kita kurang minum air, kurang tidur, tekanan emosi ataupun penggunaan ubat tertentu ataupun masalah kesihatan yang lain. Jadi untuk anda yang ketika ini sedang sakit kepala, semoga anda kembali sihat seperti sedia kala. Kalau berlarutan sakitnya, jumpalah dengan doktor untuk mendapatkan khidmat nasihat yang terbaik. Pastikan cukup rehat, minum air secukupnya, uruslah tekanan dengan baik dan amalkan gaya hidup sihat. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dahulu untuk edisi hari ini, hari Selasa. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax 26 hashtag layan. Jadi Iza mohon undur diri, mohon maaf andai ada terkasar bahasa tersalah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama dalam Interaktif 10.2. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: 97.5,
1: 98.5,
0: 105.7
1: dan 105.1.
2: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadir Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan. Tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur kita kena syukur, bila sampai masanya sabar kita kena sabar.

Lim. Kita kadang-kadang jarang nak meraikan orang. Jarang nak rai. Apa salahnya kita rai orang yang balik haji? Meraikan dia orang. Bila ayah kamu balik, Mat? Dia balik 26. Siapa ambil? Saya ngambilnya. Naik apa? Lalu kancil dia. Muat ke barang. Tak apa, letak atas bumbu. Tak payahlah. Main naik kereta aku. Kereta aku ada besar. Van ni. Biar aku bawa. Tak apalah, pakcik. Tak apa. Aku tak minta duit kamu pun. Aku numpang seronok ambil orang balik pada haji. Ini kereta 4 buah. 4-4 duk bungkus. Bila nak dapat manfaat daripada kereta ni? Kita tak menggembirakan orang lain. Pilah gembirakan dia. Balik daripada masjid, daripada haji tu. Mak, bila ayah aku balik? 26. Siapa ambil? Saya lah yang ambil. Itu Pak Mat Tempel kata nak pakai kereta dia. Alhamdulillah. Pesan kat Pak Mat Tempel. Bila sampai aja ke Ulu Kintar, Betul 8, jangan sampai ke rumah terus ya. Datang masjid dulu. Kenapa Tuan Pengerusi? Kami nak sambut. Dulu masa dia nak pergi haji, dia buat kenduri untuk kami. Sekarang dia balik haji, kami pula nak buat kenduri untuk dia. Kan bagus. Siapa yang untung? Orang masjid untung. Dia nak buat kenduri buat orang masjid makan. Dia balik umrah haji pun orang masjid makan. Nampak? Pandai tak Pengerusi ni tuan-tuan? 2 kali dia dapat makan. Bila balik saja orang haji ni, doakan dia. Suruh dia minta doa pada kita semua. Kebetulan Zuhur dah masuk. Tok Imam, tak payah jadi imam. Ambil orang yang balik haji jadi imam. Ambil berkat. Seronok tak dia? 40 hari, 40 waktu bagi dia yang jadi imam. Taubatlah om, tak balik Batu Lapan. Duduk rumah anak dia Putrajaya. Nak mampu dia tak? Aku di Mekah bukan jadi sembahyang pun. Aku tidur kat hotel. Yang ni yang kita tak nak. Kalaulah semua orang meraihkan orang balik haji macam tu, semua orang teringin nak pergi haji. Rasa kegembiraan, keseronokan dia. Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab momentum. Orang yang balik haji, momentum dia tinggi. Semayang Jumaat di masjid pukul 7 pagi, 8 pagi dah sampai. Nak semayang Jumaat punya pasal, 8, 4 jam, 5 jam tunggu di masjid. Momentum tinggi. Tiap-tiap waktu berulang alik pergi masjid, tiap-tiap waktu ni, momentum dia tinggi. Maka nak kekalkan momentum dia tu, tuan-tuan, bagi dia tugas bila dia balik daripada haji. Tuan Haji, haji dah balik pada haji ni, ya Allah berkatnya haji, kami tumpang berkat je lah. Boleh tak jadi imam untuk 40 waktu? Imam tak boleh, aku berang. No, kalau gitu bila lah. Bila pun bila lah. Akhirnya dia akan berulang tiap-tiap waktu. Sebab apa? Dia teringat dia nak jadi bila. Ni yang kita kena menggembirakan.

menggembirakan orang. Luahnya tuan-tuan makna menggembirakan orang. Tadi saya sebut tuan-tuan menggembirakan siapa? Menggembirakan fakir miskin. Yang kedua menggembirakan siapa? Menggembirakan orang yang lemah. Saya tengok masjid tuan-tuan ni ramai yang uzur, yang sakit lutut, sakit pinggang. Tuan-tuan wakaf kursi, kursi tak ada kaki, lega orang sakit pinggang. Seronok tak Abang Haji? Seronok tak? Seronok. Allah cinta pada perbuatan orang yang menyeronokkan orang lain. Dia bagi sungguh kursi ni tuan-tuan. Dua sak kursi saja, orang setengah sak. Banyak kursi berdorang. Terlebih seronok orang tuan-tuan. Yang tak sakit pinggang menduduk je sekali. Allah baiknya orang kita tuan-tuan. Tandah, ada tandah OKU besar, ada besi kiri kanan. Cuba tuan-tuan jadi orang Jepun. Fikiran dia tu, macam mana dia nak basuh kalau tangan dia tak ada. Kita boleh buka pipe. Kita ada pipe getah ke, pipe besi ada. Ni orang tak ada tangan, nak tarik pipe apa? Tekan di tepi ni, air tembok pada bawah. Tak payah gosok, tak apa, ada duit menung tu. Ni hadis ni nak beritahu, buatlah satu benda yang menyenangkan orang. Pemikiran tu sentiasa boleh berfikir. Dia ni ada pot untuk cuci buah pinggang. Timbul sini ni. Orang yang cuci darah ni tuan-tuan, timbul seketul ni. Dia tak boleh pakai kerusi roda, nak kayu, nak kayu, nak kayu. Lama-lama tercabutlah pot. Nak suruh orang tolak, siapa nak tolak? Dia kayu sendiri, dia kena larat. Pergi cipta dekat dia kerusi roda yang tak payah nak kayuh dah, boleh kontrol. Masalah dia orang lain yang duk cipta untuk orang lemah. Orang Islam ni mencipta macam mana nak jatuh orang Islam. Orang yang tak Islam ni duk kaji macam mana nak bagi senang dia orang. Baru ni saya beli untuk makcik pondok. Senang tuan-tuan, tak payah nak kayuh. 2,500 dia pakai kontrol kat depan. Dia dapat-dapat tu dia main pejabat saya. Datuk, nak try naik lah. Tak payah lah makcik. Oi. Dia pula ajak saya naik kereta dia pula. Seronok lah. Tak payah nak pulas kayuh lah. Allahu Akbar. Saya duk terfikir dalam hati kita. Kalaulah kita faham hadis ni, menggembirakan orang yang lemah, rahim ad-da'if. Banyaknya tuan-tuan, orang OKU dihormati, orang yang cacat dihormati, orang tua dihormati, nak ke jamban senang, apa pun senang. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang menjauhkan kesusahan yang berpunca daripada diri dia sendiri, dia takkan menyusahkan orang lain. Dia buat satu-satu benda tu dia habis fikir, aku takkan buat benda yang menyusahkan orang lain. Apa benda pun, dia buat satu benda yang takkan menyusahkan dia dan menyusahkan orang lain. Yang keempat, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang menolong membayarkan hutang orang lain. Tolong eh, anak 8, hutang kereta bank 300 setengah, gaji 1,500, gaji 1,500, hutang kereta 3 setengah, hutang rumah 200. Nak cukup apa? Isteri tak kerja, sakit asma pula. Kita kata mat, kereta hang berapa sebulan? Kancil tu 300 setengah. Tak apa, bulan ni aku bayar, bulan ni aku bayar 300 setengah, aku setekahkan. Selesai masalah dia. Dia orang baik, orang masjid, orang surau, kaki semayangnya. Anak-anak dia pun bagus. Sekali bawa anak ke masjid 8 orang, separuh sah masjid tu anak dia. Kita duduk tengok bila balik semayang naik kereta kancil, anak dia keluar ke kepala tukuk tingkap ada. Atas riba dia pun ada, sambil bawa ada anak 8 tuan-tuan. Kesian dia ni. Kalau tak ada dia ni, kancil dia rosak, 9 orang hilang. Dia dengan anak dia 8, 9. Kalau dia kereta rosak, 9, 9 tak datang. Aku ni ada duit lebih sikit, aku nak sedekah kat dia. Orang macam ni tuan-tuan, orang ni dicintai oleh Allah, menolong dia menghilangkan hutang dia. Tapi ramai yang cakap, bukan saya yang berhutang ustaz, dia berhutang, dia yang bayarnya. Apanya saya membayar? Inilah dia yang dikatakan orang yang dicintai oleh Allah, satu benda yang susah nak dibuat. Kita tengok dia tu janda, suami meninggal, anak pula tak balik. Buat kerja ni orang suruh upah, apa pun dia buat. Kita masuk kedai, dia keluar kedai. Kita pun tanya tukang kedai, Kak Nam tu beli apa? Oh, dia minta beli bihun, dia nak meniaga bihun. Dia hantar kat kedai tu, bihun goreng semua, tak meniaga pergi jalan. Berapa dia? Berapa? RM100 semua, RM100 lah. Dia bayar cash ke? Tak, dia hutang. Oh, tak apa, potong, saya tolong bayar hutang dah. Boleh tuan-tuan buat. Seminggu lepas tu, Kak Timah nak bayar balik. Ni hutang RM100 beli modem meniaga tu. Tak bayar Kak Timah, orang sedekah. Alhamdulillah, panjanglah umur orang tu.
Murahlah rezeki orang tu, ya Allah. Doa ni yang kita nak. Rokok sekotak RM17, RM20. Sehari 3 kotak kita boleh beli. Cukup setahun boleh beli rumah. Tak kedekut. Duk bakar, bakar, bakar. Tak kedekut. Tapi nak tolong janda hak susah. Kita tolong janda hak lawa. Ini kena tolong ni. Wajib kita tolong. Nampaknya tu. Kena hak muda, wajib kita tolong. Kena hak tu lah. Baitul mal ada ni, welfare ada. Pandai je cakap. Dia ni nak pergi welfare pun tak tahu. Pergi pejabat zakat tu naik cangak-cangak-cangak. Tak ada siapa tanya pula, dia balik. Dia tak tahu kita yang dah depan mata kita ni. Kita tengok dia susah, dia susah. Ada tuan-tuan datang jumpa saya. Dia kata makcik nak murtad. Makcik rasa nak bunuh diri ustaz. Makcik tak larat lah ustaz. Cik sikit apa? Jantung, cuci darah, kaki patah, masuk besi. Yang tu makcik boleh tahan. Yang makcik tak boleh tahan ustaz, anak makcik tak balik rumah. Kalau dia balik raya pun, dia cuma duduk di muka pintu. Ya. Dia tak duduk atas kusen pun, makan pun tidak. Dia kata kotor, najis rumah makcik. Dia anggap makcik ni najis ustaz. Duit dia bagi tak? Duit 10 sen pun tak bagi ustaz. Dia bagi sekali je setahun. RM200 waktu raya. Lepas tu tak ada. Makcik susah ustaz. Nak kerja kaki patah. Nak kerja berterusan, duk cuci darah. Mana boleh 3 kali seminggu lah. Makcik nak makan apa? Oh, kesian. Anak makcik bisnes ke apa? Bisnes tak orang kaya. Kereta saja 4 buah tak. Oh, tuan-tuan ni, kalau kita ada lebih, tergembirakan makcik. Sebab tu saya buka sekolah Al-Barakah. Saya bela-bela orang macam ni. Sampai dulu saya tak ada duit. Macam mana tak ada duit ni? Macam mana aku nak tanggung sekolah ni? Jual dulu aset yang mana boleh jual. Ceramah kena sekat, TV kena sekat, semua kena sekat. Macam mana nak tanggung ni? Tu yang saya nak jual sekolah dulu. Bila saya kena sekat ceramah mana-mana ni, mana pendapatan saya? Saya kata tak, kita jual, dapat duit, settlekan. Duit yang hak baki ni, jaga sekolah kita. Budak-budak kita, orang tua kita ni. Kita bukannya dapat. Tapi saya tak kisah pun, tak peduli pun. Sebab saya tahu, kerja saya ialah menggembirakan orang yang miskin-miskin yang duduk di sekolah saya ni. Doa daripada dia orang ni lah yang saya nak. Okay? Sepatutnya sekolah macam saya ni lah yang kena bantu. Meringankan beban orang, meringankan beban kerajaan. Tolong sediakan rumah untuk janda. Tolong sediakan untuk orang sakit. Tolong sediakan untuk orang susah. Kalau tidak, berapa kos nak tanggung dia orang ni? Tadi saya masuk kelas sekejap pukul 8.30. Saya kata saya nak mengajar sekejap saja. Pukul 9 saat lagi saya nak pergi ke Ulu Kintang. Elok saya nak masuk kelas, makcik ni main ustaz. Makcik tak nampak ustaz. Loh. Kan dua mata tu ada. Memanglah ada, tapi tak nampak. Nampak dua ustaz. Bila tutup ni tak nampak. Bila buka yang ni pula, ustaz saya nampak dua. Tak tahu belah mana ustaz. Ada? Nak ajak ustaz pergi klinik eh. Pergi hospital. Tunggu ustaz habis kelas eh. Boleh tunggu? Ha, boleh. Beduk dulu. Pukul 11.30 hari saya buat pergi. Itulah kerja saya tuan-tuan. Mengajar, bawa orang pergi hospital pun saya juga. Pergi tengok orang sakit di hospital pun saya juga. Nak bayar tampung perubatan dia pun saya juga. Tapi orang tak faham, orang duk kutuk kita siang malam bagi petang. Okay? Jadi tuan-tuan, fikir-fikirlah bagaimana nak dapat satu benda yang Allah Ta'ala sayang. Benda tu perlu pengorbanan, perlu kesusahan. Yang keserusnya, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang menghilangkan lapar orang lain. Wa at'amat ta'am, memberi makan pada orang miskin. Yang keenam, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang berjalan dengan orang lain untuk menolong dia menyelesaikan masalah dia. Anak tu, anak jiran kita ni hilang. Dah 4 hari hilang. Mak, boleh tak bawa aku cari anak aku? Aku rasa dia dekat Taiping. Rumah kawan dia, Instagram apa nama apa kawan-kawan dia, Facebook kawan dia, friend-friend dia. Boleh ke mat, tolong bawa aku mat? Aku kereta tak ada. Duit minyak aku bayar mat. Boleh ke ayah? Boleh. Siapa lagi selain benda ke ayah? Ke ayah bawalah anak bongsu ke ayah tu. Bawalah kereta. Cari taman lela, taman kuning. Macam-macam taman tuan-tuan di Taiping tu. Cari. Ketuk pintu bagi salam. Tengok-tengok ada anak dia di rumah. Ti, kenapa kamu keluar rumah tak bagi tahu mak ti? Kesian ke mak ti? Mak ni orang budak. Budak zaman sekarang cakap macam tu. Kau pergi mana? Kau pergi mana? Yelah kabar lah mak. Mak tak tahu cari kamu, mak.
Kita yang duduk dalam kereta ni, duduk tengok drama tu, kita ni. Sebab tu saya kata dulu, kalau nak marah, jangan sebut i. Memang marah. Nampak kecil besar je budak. Jangan sebut i. Semua M. InsyaAllah tak marah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak marah je, elakkan daripada menyebut perkataan i. Sebutkan T ke S ke S. Lagi bagus tuan-tuan, senyum je. Akhirnya awak balik. Dah, siapkan baju tu. Mak ikut mak balik. Apa duduk di rumah orang? Malu je. Budak tadi pun ambil beg galah dia, duduk dalam kereta kita. Kita bawa balik ke Batu Lapan. Terima kasihlah mak, nolong aku membawa balik anak aku. Ish, tak ada apalah nolong orang. Ni duit minyak je mak. Terima kasih. Dah. Orang ni Allah cinta lebih daripada mencintai pada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Bayangkan. Bagus tak duk iktikaf di Masjid Nabawi? Betul ya, bagus. Tapi Allah sayang pada orang yang menolong makcik tadi ni lebih daripada orang yang duk iktikaf di Masjid Nabawi sekalipun. Apatah lagi di Masjid An-Nur Batu Lapan ni. Mat, tolonglah mat, bawa aku ke Tepin kejap. Rasanya anak aku ada di Tepin. Susah hati benar aku mat. Makcik, malam ni kami dah kiam mulai makcik. Tak dapatlah saya nolong makcik. Salah perbuatan tu. Tinggalkan kiam mulai ni pi hambat anak dia. Ustaz, saya beriktikaf ustaz. Saya kiam mulai ustaz. Allah cinta. Allah mencintai orang yang menolong orang lain lebih daripada engkau beriktikaf dalam masjid. Jadi jangan tuan-tuan duk faham duk dalam masjid ni baik dah. Belum. Kalau jiran tu susah, kalau orang susah kita tak tolong. Kita ada segala-galanya. Lesen kita ada. Kereta kita ada. Minyak kita ada. Tol kita boleh bayar. Dia ni orang susah. Mau aku tolong kamu cari. Apa salahnya? Dan yang terakhir tuan-tuan, orang yang dicintai oleh Allah ialah orang yang menahan marah pada waktu dia boleh marah pada orang lain. Dia menahan kemarahan tu. Yang ni besar ni tuan-tuan. Besar sangat. Dia tak ambil tindakan buta tuli tuan-tuan. Dia balik pada rumah. Bila dia balik rumah, dia tengok isteri dia bawa jantan lain masuk dalam rumah. Yang dia pergi cari duit nega ke dreba lori ke. Habis Hawaii pula kerja. Bila habis Hawaii, balik awal. Masuk dalam rumah ada jantan lain. Duduk berseronok dengan isteri dia. Dia nak tembak ke, dia nak pukul ke, dia nak tikam ke. Allah tengok. Tengok-tengok dia tahan marah. Tak sangka kamu buat macam ni leha. Kamu curang pada abang. Dia kata tak apa, mulai hari ni aku ceraikan kamu. Talak satu. Ialah nikah dengan dia habis hidah. Kalau boleh sabar macam tu hebat. Mai ke masjid, kawan-kawan duduk perangat. Kalau aku jadi kamu, mai aku tikam mampu. Ikutlah cakap si boboy. Dengan kamu masuk penjara nanti kan. Kalau aku jadi kamu, mai aku tikam. Lantoknya lah. Kalau kamu pula kena tikam dengan bangla tu je mana. Kamu fikir kamu tikam dia saja. Kalau dia tikam kamu, kena pula isteri tu pula pandai silat kalimah. Berpakat dengan boyfriend dia pula. Tak jadi cerita. Cerita Melayu dulu-dulu. Cerita Semerah Padi tak ingat. Yang suami dia nama Kaciwa, isteri nama Nurmadiah. Jahat dengan Irahim, tak ingat? Nama pun Kaciwa. Belah kena tikam. Tok Mulu Semerah Padi tanya, kenapa kau Kaciwa? Nama pun Kaciwa. Elok tuan-tuan. Kecewa betul eh? Isteri curang. Tak mahu, kita tak mahu. Sabar macam-macam. Balik rumah tengok cerita Leila Manja. Yang jahat Nurmadiah. Nurmadiah dengan Sarip Dur. Yang baik pula Saleh Kamil pula. Balik pada luar tengok-tengok Sarik Dul duduk berjahat dengan isteri dia Nurmadiah. Tak ke mati Saleh Kamil tu kena tikam. Sebab dia tak sabar. Tidak kusangka kamu nampak. Mati gitu Saleh Kamil. Itulah satu-satunya filem Saleh Kamil jadi baik tuan-tuan. Hal lain jahat semua. Cerita Leila Manja ni. Jadi kita pun tak mau jadi benda itu. Sebab tu disuruh sabar. Pergi jabat agama, settle elok-elok. Tersah duduk tikam, tersah dua apa. Mudah-mudahan tiga hadis yang kita belajar ni mendapat manfaat dan mendapat kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wasallit alaihim kalba min kilabik ya qahhar al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab
ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Relax 26 kita layan bersama DJ Nora N.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Itu dia frekuensi Kedai FM. Anda boleh dengarkan. Kalau tak boleh dengar, boleh je dengarkan melalui RTM Click. Anda bermainkan saya Nora N hari ini, edisi Selasa 22 September 2026, bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan tugas sebentar tadi DJ Iza yang telah pun menemani pagi hampa. Saya buat petang kan. Okey, dalam Relax 26 ni insyaAllah kita nak kongsikan apa yang menarik pada petang ini. Kita juga akan kongsikan juga ya info-info semasa ya. Dan kalau anda ada ucapan ke ataupun nak kongsikan aktiviti di tempat hampa, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedai FM insyaAllah, and akan cuba bacakan. Tahu, jangan risau. Kan nanti ada yang kata, eh tak baca ke ucapan saya? Baca, bukan tak baca. Kena sabar, okay? Jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Triwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Cikam Batu, Sungai Petani, Gurun, Pendang, Alustar, Kepala Batang, Citra, Napo, Changlun dan Bukit Kayu Hitam semestinya Radio Malaysia Kedah FM 97.5.
2: Relax, Duk Nam, #Layan.

Jangan tinggalkan anak anda bersendirian di dalam kenderaan. Fikirkan risiko yang mungkin berlaku, antaranya mengalami strok haba akibat suhu tinggi di dalam kenderaan, mengalami kecederaan akibat tersepit pada tingkap automatik atau bukaan bumbung kenderaan, menjadi mangsa culik jika kenderaan dicuri atau tertolak gear secara tidak sengaja dan menyebabkan kenderaan bergerak. Beringat sentiasa, utamakan keselamatan anak anda. Mesej ini daripada Radio RTM.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Relax dua enam petani kita relax.
2: Ya, petani kita relax. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM bertemankan saya Nora N di sini untuk jam yang kedua. Ah, dah masuk jam yang kedua dah kan. Yang sedang memandu ketika ini berhati-hati di jalan raya kalau menggunakan lebuh raya utara selatan. Ya, kalau mengantuk berhenti di R&R, dapat kesecawan kopi ataupun basuh muka ataupun rasa macam nak lena sekejap, boleh je tidur dalam 15 minit 20 minit pun dah cukup. Janji anda dapat rehatkan mata dan juga kepenatan badan tu. Rehat, okey, jangan paksa mata dan diri anda untuk meneruskan perjalanan kalau anda sendiri dapat rasakan anda sangat penat. Kan, ini En nasihatkan sebab saya ada pengalaman juga tau kalau memandu ni. Kadang-kadang kita rasa macam terbuai tau. Jadi kalau dah rasa macam macam tak betul dah ni kan, cepat-cepatlah cari R&R, tempat yang selamat untuk anda berhenti dan berehat. Dapat tidur 15 minit pun dah cukup, okay? Baik, sebut pasal jalan raya ni, sebenarnya En nak kongsikan kalau kita dalam menggunakan jalan raya kan, ataupun dalam pemanduan ni, kita kena berhemah, bukan bermaksud anda mengalah. Sebenarnya berhemah ini bermaksud menghormati. Kan, menghormati pengguna jalan raya yang lain, menghormati peraturan dan juga menghormati nyawa anda dan juga orang lain. Okey, jadi kalau kita ni berhemah bukan tanda lemah tapi tanda matang. Ha, kan, kalau tak matang tu, itulah rasa macam nak mengamuk kat jalan raya, rasa tak puas hati kan. Ha, jadi anda kenalah berhemah di jalan raya, kena kongsi ruang dengan semua orang, kena hormati pengguna jalan raya dan jadikanlah penunggang yang hebat, bukan hanya tiba di lokasi. Kita rasa macam nak cepat kan, semua orang nak cepat, tapi kalau kita rasa macam nak sampai waktu yang kita janjikan tu, kita kena keluar awal lah. Itu dah memangnya kita ketahui kan. Okey, baik, untuk hari ni kalau hampa lihat di media sosial kan, di mana Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menyambut ulang tahun perkahwinannya hari ini 22 September ya, yang ke-44 tahun, lama ya usia perkahwinannya. Siapa yang dah sampai ke usia 44 tahun perkahwinan? Ada tak? Ada tak orang Kedah yang dah sampai ke 44 tahun usia perkahwinan? Kalau dah sampai tu memang hebat lah hampa. Banyak fasa yang dilalui tau dalam perjalanan ataupun dalam kehidupan berumah tangga ni. Bukannya satu yang mudah ya. Bukannya orang kata nak sampai fasa pertama, macam Datuk Fadilah Kamsah kata, fasa pertama 1-5 tahun tu pelbagai rancau duri jugalah kena lalui. Dan fasa kedua pula, dia ada fasa-fasa perkahwinan ni. Bukannya tak ada fasa, dia ada fasa dia. Kan? Jadi kira kalau dah sampai ke 44 tahun tu memang hebat lah ya. Segala-galanya dah dilalui. Jadi kepada anda yang mungkin dah sampai ke usia orang kata 44 tahun ni kan, kira bersyukur banyak-banyak sebab bahagia tu yang kita kena ciptakan. Bukannya bahagia tu kita cari. Kalau cari takkan jumpa. Susahlah nak jumpa. Sebab kita kena bahagia dulu baru kita dapat segala-galanya. Okey? Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah, no. Senyum sikit.
1: Kita relax. Ya, jangan marah-marah, senyum selalu. Sebab kata orang Kelantan kan, senyum sok mo. Okey, sudah pun 3:23 minit petang. Masih lagi saya Nora N di jam yang kedua ini. Adakah yang sedih hari ini? Janganlah sedih. Sedih tu boleh, tapi jangan lama-lama. Kejap-kejap je sedih. Semua orang ada perasaan sedih kan. Saya pun ada perasaan sedih. Sedih kalau hampa tak teman saya sampai jam 6 petang ni. Kan? Okey, kepada pendengar-pendengar Kedai FM semua, kan, terutamanya ibu-ibu, bapak-bapak, kan. Kalau kita dalam mendidik anak-anak ni, sebenarnya ujiannya besar. Kan? Kalau kita lalui hari-hari, ya, hari-hari bersama dengan anak-anak, terutama anak-anak yang dalam fasa usia 5, 6, 7 tahun ni, mereka memang banyak kerenahnya dan juga pelbagai cabaran yang perlu kita lalui di usia tu. Bila dah usia remaja, lain pula ceritanya kan. Banyak kalau kita baca di media sosial, ibu bapa yang tak tahan ataupun tak boleh menahan sabar, ya, bertindak ke atas anak-anak, ya, di bawah umur, dengan mencederakan mereka. Tak tahan marah, tak tahan sabar, marah tu melebihi tahap dengan kerana anak-anak, dengan masalah di pejabat dan sebagainya. Jadi tekanan-tekanan yang dilalui itu dilepaskan kepada anak-anak. Jadi anda, ya, sebagai seorang yang dewasa, jangan kita lepaskan kemarahan, kebencian pada anak-anak kita disebabkan masalah yang kita lalui. Kadang-kadang kita macam itulah kan, di tempat kerja stres sangat-sangat, lepas tu balik rumah, lepas dekat anak, lepas dekat isteri, lepas kat suami. Tak boleh macam tu, ya. Nak lepas kat siapa kan? Kalau kita marah, lepas kat siapa? Kita lepaskan kalau kita beragama Islam, mengadu pada Allah. Kita mengadu pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, kan, hari ini kita cerita. Tapi kalau kita tak cerita, Allah tahu, kan. Itulah tempat kita nak rasa tenang sangat-sangat. Tapi kalau kita rasa macam geram tu kita bawa-bawa, memang inilah jadinya kan, hilang sabar hingga kita melepaskan marah pada kanak-kanak. Masa tu kita campak anak kita, kan. Jadi inilah sikap yang kita, kalau boleh, kita jangan lakukan lah, ya. Banyak-banyak bersabar. Sebab sabar tu separuh daripada iman. Separuh lagi, apa dia? Kan, tanya diri kita, ke mana kita nak dalam hidup kita ni, kan. Takkanlah kita nak mengakhiri kehidupan kita ni dengan perkara yang kita memang tak terfikir satu hari nanti berlaku pada kita. Tapi kita kena, orang kata, dari sekarang lah kita kena didiklah diri kita supaya cepat sabar. Kalau tak cepat sabar, itulah kerana sikap kita yang suka marah, akhirnya memakan diri sendiri. Okey, baik, jom kita berhibur lagi petang ni. Ada yang nak hantarkan ucapan ke, boleh je WhatsApp ke Kedai FM, insyaAllah N akan bacakan. Okey, ini dia persembahan seterusnya. Lagu ini Romantika di situ. Di mana tu? Di rumah anda, di mana-mana tempat yang anda rasa boleh bersama-sama dengan orang yang tersayang. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: kuasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaklukkan bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: That's crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

0: bữa no.
1: Hashtag layan.
2: Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah FM.

0: menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif. Untuk personality narcissistic ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personality yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau je sederhana, tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
1: Kepimpinan,
0: leadership kan, bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin dia agak boleh mencabar, dia rasa dia boleh buat, dia nak buat, dan dia mungkin akan
1: sebab
0: buat.
1: Dia ada keyakinan yang tinggi.
0: Dia ada keyakinan yang tinggi, so menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat kot benda ni. Dia boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan. Cuma yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
2: Cik Nor Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.
3: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
4: Baik, terima kasih.
3: Relax 26 petang ni, kita relax.
4: Ya, kita relax. Masih lagi bertemankan anda, Nora N di sini. Okey, petang ni kita nak tinjau juga keadaan cuaca ya, hampa. Keadaan cuaca di Kedah ini, amaran ribut putih dan juga hujan lebat, kawasan yang dijangkakan di Langkawi ya. Sehingga jam 4 petang ni lah, daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan juga Kelestarian Alam. Jadi kalau anda nak ke mana-mana, bolehlah dapatkan maklumat cuaca ni kan, untuk mengetahui lah kan tempat-tempat yang anda nak kunjungi tu macam mana keadaannya. Kita siapkan payung, sediakan payung sebelum hujan. Okey, baru tadi berlalu lagu daripada Najwa Latif, lagu Mula-Mula yang dicipta oleh dua beradik ni. Dia ada kakak dia kan, yang pandai menulis lirik lagu dan juga mencipta lagu Cinta Muka Buku. Masa tu ramailah mencari jodoh dalam Facebook, Cinta Muka Buku, waktu lagu tu tengah hits kan. Dan hari ini kalau anda baca di media sosial, ada kecaman yang dilontarkan kepada Najwa Latif. Kalau di thread pun ada, dan di mana seorang individu dikecam netizen selepas memberi komen membandingkan fizikal Najwa Latif dengan selebriti lain lah selepas bersalin. Dan komen tersebut dianggap tak wajar kerana menghakimi bentuk badan wanita selepas bersalin dan juga menimbulkan rasa kurang senang ramai pengguna media sosial. Jadi netizen juga menegaskan setiap wanita yang mempunyai perjalanan postpartum yang juga berbeza dan supaya meningkatkan orang kata perbezaan ini, dan juga mengingatkanlah supaya tak menggunakan badan seseorang sebagai ukuran untuk menjatuhkan orang lain. Ini kira body shaming lah ya. Jadi kan kalau hangpa nak tahu, body shaming ni ada akta tau. Kita tak boleh memburukkan orang, lebih-lebih lagi kalau kita komen dalam medsos ni. Kena hati-hati jari anda tu ya. Jangan komen yang boleh mengguris perasaan. Kalaulah Najwa Latif ni tak kisah ya, ada memang kalau anda lihat ada gambar dia lah pakai baju pink. Kalau dia tak kisah tak mengapa kan, kalau dia kisah macam mana kan. Kan boleh disaman tau kalau kita body shaming orang di media sosial. Jadi kadang-kadang kita tak tahu kenapa seseorang itu memilih untuk membesarkan badannya ataupun memilih tidak mahu terlalu ekstrim menjaga berat badan, ataupun mungkin pernah menjaga berat badan tapi tak dapat berat badan yang ideal. Masing-masing tahu macam mana keadaan diri masing-masing kan. Dan kita jangan membanding-bandingkan orang lain dengan orang lain. Macam tu. Jangan bandingkan orang tu dengan orang lain. Macam itulah. Yeah? Jadi kita sama-samalah jaga kan. Supaya mental kita sentiasa terjaga. Janganlah tambahkan lagi serabut kat mental ni kan. Nanti bertambah lagi pesakit mental di Malaysia ni. Okay? Jadi kena kurang-kurangkan ya. Kena kurang-kurangkan komen-komen yang boleh menyentuh jiwa dan raga tu. Okay, jom kita dengarkan lagu dari Akil Hai, berita kepada kawan. Sampaikan berita yang baik juga kawan kita ya. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: kita relax.
1: Okey, masih lagi relax 26 hashtag layan. Kalau anda dengarkan kami menerusi frekuensi 97.5, terima kasih banyak-banyak. Yang dengarkan menerusi RTM Klik juga terima kasih. Yang masih lagi belum muat turun RTM Klik, sila muat turun sekarang. Okey, ada setengah tempat dah hujan ke? Ataupun mendung? Tapi mendung tak berhenti hujan. Okey, saya nak kongsikan ada Junior Innovaton. Musim yang kedua, minggu pertama telah pun memperlihatkan kehebatan wakil sekolah rendah SK Darul Aman Haid Kedah dan wakil sekolah menengah KV Bacuk Kelantan yang berjaya ke peringkat akhir ya, menewaskan saingan masing-masing. Dan bagi minggu yang kedua, 5 wakil sekolah rendah dan juga 5 wakil sekolah menengah bakal berentap untuk terus mara ke pusingan akhir Junior Innovaton. Okey, dan sekolah mana yang bakal menawan hati juri? Saksikan Junior Innovaton musim yang kedua yang dihoskan oleh Alif Satar pada 27 September ini, Ahad, jam 9 malam di TV1, dan siaran ulangannya pula pada 28 September hari Isnin, 9 malam di TV OK. Dan untuk penonton ya, diari Junior Innovaton musim yang kedua ini dihoskan oleh Arisa DZ yang setiap hari Jumaat ya, setiap hari Jumaat dan juga Sabtu jam pukul 9 malam di TV1. Jadi wakil sekolah rendahnya antaranya ya, yang nak maklum kepada anda, SJK Chung Hua Pengkalan Baru Sarawak, SK Teluk Gong Selangor, SK Kem Tentera Sandakan Sabah, SK Seri Indra Perlis, SK Putrajaya Prinsip 11, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wakil Sekolah Menengah SMK Ahmad Bostaman Perak, SMJK Katolik Selangor, Kolej Sultan Abdul Hamid Kedah, SMK Chung Hua Kelantan dan SMK Sultan Engkutun Aminah Johor. Itu antaranya 5 sekolah rendah dan 5 sekolah menengah. Semoga adik-adik kita ni berjaya untuk menunjukkan bakat-bakat yang ada pada mereka dalam Junior Innovaton musim yang kedua ini. Okey, nantikan juga untuk anda 4:30 minit petang ini kita ada berita Kedah FM dan untuk panduan Muslimin dan Muslimat. Saya nak kongsikan juga waktu solat pada petang ini, solat asar bagi seluruh kawasan negeri Kedah untuk Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4:22 minit petang, Pendang, Kuala Mudayan 4:21 minit petang, Padang Terap Sik 4:21 minit petang, Baling 4:20 minit petang, Kuala Medan Baru 4:20 minit petang, Langkawi 4:25 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4:21 minit petang. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, Mesra Harmoni.
2: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
3: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan tuan.
4: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
5: Kedah FM.

0: aku.
1: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini, Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi. Dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai, anak-anak semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah. Kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit, duit. Tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. So akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari. Bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga. Yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu, kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi dan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
4: Radio Kedah 97.5.

0: Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.
1: Tarik nafas.

0: sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
1: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
0: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rose berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
2: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kawasan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
0: Peniaga setempat Maizato Akma Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
3: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada eh. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
0: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran jeti Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
4: Malaysia kekal di tempat pertama petunjuk ekonomi Islam global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah JAKIM, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, JAKIM turut mengiktiraf 96 badan persijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata, Sidang Kemuncak Halal Global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNIZA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola Fee Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam berita itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nando wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nandao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China, Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Boy. Inilah Kedah FM. Relax 26
1: petang ni kita relax. Ya, terima kasih kepada anda kerana masih lagi bertemankan saya Nora N di sini menemani petang anda untuk jam yang terakhir ini dah pun 5.19 minit petang. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Yang senang mandu, hampa dah sampai mana tu? Aha, kan? Tak balik rumah lagi, singgah dulu di mana-mana kafe, minum kopi secawan, kan? Semang-semang sikit, baru balik rumah. Ada tak macam tu? Ada kan? Aha. Dia punya rutin harian dia memang macam tu, kan, nak bagi relax dulu otak, maklumlah kan, seharian dekat tempat kerja, balik tak terus balik rumah, dia singgah dulu mana-mana, perkena secawan kopi, rasa dah relax baru balik ke rumah. Itu cara masing-masing lah ya, untuk menghilangkan stres di kepala. Ha, saya sebut kepala sebab apa? Sebab dia merangkumi minda kita lah, mental kita. Okay, sebut pasal cuaca ni, saya nak kongsikan juga cuaca untuk petang ini. Ada amaran ribut petir dan juga hujan lebat di beberapa kawasan di negeri Kedah ini, antaranya Kubang Pasu, Padang Terap Sit dan juga Baling. Macam mana dekat tempat hampa, dah mula hujan ke ataupun masih lagi mendung? Boleh kongsikan petang ini. Dan saya nak kongsikan juga di mana ada program anak kita ataupun dinamakan PAK, PAK singkatan ya, program anak kita yang terus memantapkan kemahiran literasi dan juga numerasi. Ya, 3M murid sekolah rendah menerusi intervensi kursus serta latihan kepada lebih 4,500 guru dan juga 57% murid pemulihan berjaya kembali ke kelas arus perdana sehingga Disember 2025 tahun lalu. Okey. Dan kalau ditelitikan mengenai PAK ini juga, sebenarnya objektifnya adalah meningkatkan kemahiran untuk pelajar sekolah rendah ini agar mencapai penguasaan asas lah. Asas tu ada 4 teras pelaksanaannya, macam kita tahu program bimbingan asas literasi dan juga numerasi, latihan dan juga pembangunan kompetisi guru dan sokongan alat bantuan mengajar, juga geran kecil bagi inisiatif sekolah. Dia melibatkan lebih 252 murid dalam program pemulihan khas lah untuk tahun 2 hinggalah tahun 6, dan sebanyak 1,288 sekolah rendah dan lebih 4,600 guru yang menerima manfaat latihan peningkatan kemahiran. Dia banyak lah ya. Dan sokongan program ini juga membantu ya guru di 418 sekolah di termasuklah Kedah ya, tiga negeri iaitu Kelantan, Perak dan juga Kedah, dan 95,000 modul khas 3M ya dicetak untuk kegunaan murid, dan peruntukan grannya sebanyak 465,565 gran kecil untuk 178 guru sekolah yang diberikan di Johor. Dan kalau kita lihat peratusan perincian mengikut negeri pula, di negeri Kedah ini antara sekolah yang terlibat sebanyak 174 sekolah, 174 guru yang dilatih dan muridnya seramai 6,738. Okey, inilah dia program anak kita ataupun PAK. PAK. Okey. Baik, itu dan anda kongsikan bersama dengan anda. Apa-apa pun kita nak bacakan kiriman daripada pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kan, ni Kak Pa dari Kuala Ketil. Kak Pa, sihat tak Kak Pa? Okey, Kak Pa katanya cuaca cerah je hari ni, ada kelas pengajiannya tadi. Pengajian pukul 3. Buku 3 kot ni, dia salah typing ni buku. Aha, kan. Okey, sahabat semua pendengar Kedah FM, Kedah FM mantap lah. Terima kasih Kak Pah kerana mendengarkan Kedah FM ketika ini. Dan lagi ni kiriman daripada Syamsul Bahri Al-Ustaz. Assalamualaikum. Salam untuk rakan-rakan yang saya hormati. Katanya selamat bertugas jugalah kepada sahabat kita dan juga rakan-rakan kerja di Wisma Anak Bukit serta Wisma Persekutuan. Tak lupa untuk warga-warga Hospital Al-Ustaz, Hospital Sultan Abaya dan semualah. Semoga dipermudahkan segala urusan, segala-galanya insyaAllah. Kepada Nora N, abang selamat bertugas. Alhamdulillah cuaca daripada pagi tadi kata yang petang ni sangatlah begitu baik sekali, dan sebelah petang ni seperti biasalah akan hadir di Kompleks Pendidikan jam 6 petang sampai 7 malam nanti ada aktiviti berbasikal. Okey, itu rutin harian Syamsul Bahrain. Okey, baik. Kejap lagi eh, bacakan lagi kiriman daripada hampa semua yang nak hantar, boleh hantar. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Ekspedisi.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni tak? Nak habar mai pembayaran BSN Micro Madani? Boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
3: Pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
4: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Frisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Frisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya kedai.

0: kita relax.
1: Ya, baru saja berlalu tadi lagu daripada Slam Nur Kasih. Ah, Zamani yang dikatakan suaranya macam telan keset. Ah, kan, sama je dengan suaranya kan. Memang sedap. Macam mana ada dengar di dalam dulu keset lah kan, CD kan. Tapi bila dengar secara live pun memang itulah suaranya. Tu kan hebat lah. Siapa yang punya suara yang sama macam orang kata ibarat telan keset kan. Okey, masih lagi kan di sini menemani hampa di hujung-hujung tugasan Annie. Kita nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar-pendengar Kedai FM ni. Salam DJ petang ni. Petang Selasa ni cuaca mendung je ni ha. Dah, salam ceria buat pendengar Kedai FM dari Mak Tetun Kampung Tubak. Terima kasih Mak Tetun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Zuhdi dari Terengganu. Hai Zuhdi, selamat petang orang Terengganu. Batam Suriani berbual pulas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Nora N. Selamat petang juga buat semua rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Petang ni cuaca panas pun ada, mendung pun ada. Apapun cua, kita harus terima kasih lah semuanya atas kehendak Allah. Ya, betul, syukur kan. Hujan pun syukur, panas pun syukur, semuanya ada hikmahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Selamat petang. Rasa nak tulis pendek-pendek je hari ni. Jangan risau ya Nora N. Okey, saya baca ya. Harap happy-happy selalu hari ini. Jalan saya takdir kehidupan ini sebab semuanya pasti yang terbaiklah untuk kita lalui. Untuk pesanan dari Yus Fazli hari ini, semaju mana pun dunia berubah, adab dan juga adat tetap kita bawa. Beg penuh barang kita bawa ke mana-mana, jangan adab pula tertinggal dalam kereta. Oh, kau dalam kereta. Tak apalah, boleh pergi balik dalam kereta tu. Kalau tinggal dekat negeri mana, jauh sangat nak ambil kan. Okey, terima kasih. Hati-hati bawa kereta buat Nora M. Baik, sama-sama kita. Okey, lagi ni ya, kiriman siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiriman. Syukur Alhamdulillah, katanya selamat tugas, dipermudahkan segala urusan. Kak Absah dari Desa Kedan Agar Lilit, syukur Alhamdulillah katanya selamat untuk anda. Untuk semua sahabat-sahabat pendengar setia Kedai FM, semuanya dalam keadaan sihat-sihat di samping keluarga tersayang lah. Okey, dan ini juga ada pengabaran daripada Kak Absah dari Desa Kedan Agar Lilit. Katanya selamat petang juga, semoga sihat-sihat di samping keluarga. Dan ini orang Desa Kedan Agar Lilit ada yang meninggal, katanya tengah hari tadi jenazahnya akan disimpan selepas sembahyang Isyak. Salam takziah buat semua ahli keluarga. Al-Fatihah dibaca, semoga dipermudahkan segala urusan keluarga, amin. Terima kasih, katanya Kedai FM tetap di hati terbaik. Salam takziah buat keluarga Zaldi alias Zaidi bin Zainal ataupun alias Zainul ya, yang membuskan nafasnya, yang meninggal dunia pada hari ini 22 September. Semoga rohnya dicuci rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Jadi salam takziah untuk keluarga, Allah yarham Encik Zaidi ni. Baik, lagi kiriman daripada siapa ni? Katanya petang ni Nora N macam dah gerimis je. Harap dengan gerimis ni makin elok lah bacaan IPU kita. Kan, kalau gerimis ditambah pula dengan hujan, syukur Alhamdulillah kan, kita dapat lah keadaan cuaca yang baik-baik. Salam DJ on duty. Dah few weeks saya nak tanya DJ, macam lama tak on air. Oh, rindu Lapulax. Ada S ke saya baca ada Lapulax? Kan? Okey, jangan rindu-rindu. Saya menggantikan Siti Z hari ini. Esok kita jumpa lagi. Okey, Ampa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tugasan petang ini Kedai FM memang terbaik. Layan from Bukit Mertajam. Orang BM memang sempoi. Terima kasih banyak-banyak orang BM. Jom kita dengarkan Beast on Air petang ini. Selepas ini kita ada lagu untuk hampa dan untuk jam 6 petang ini hampa. Nak bersama siapalah pula petang ini. Petang ini hampa akan ditemani oleh DJ Firdaus aka P-Dot yang akan bersama dengan anda santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.
0: Beast on Air.
2: Okay, kini sama dengan Biz On Air yang disiarkan setiap hari di Kedah FM 5.45 minit petang. Kita bersama dengan hari ini pengusaha daripada kedai gunting rambut, Cik Mat. Nak tahu jugalah, okay, nak jadi seorang tukang gunting rambut, apa yang perlu, yang basic asasnya?
3: Basic asas yang kita perlu tu, kita kena akur dengan apa yang diajar oleh guru kita. Kita kena faham dan kita rujuk kepada abang-abang kita yang lebih senior daripada kita supaya kita lebih faham. Dan satu-satu orang yang kita belajar tu, macam di Bangkok, teknik dia lain. Saya belajar dengan apa nama ayah, teknik dia yang lain. Saya belajar di Pulau Pinang juga yang lain. Mana kata saya bermula asas pengajaran daripada bapa. Dia bermula dengan pengasahan pisau, yang mana dalam tu ada 13 steps untuk mengasah pisau, juga ada 13 step untuk menguasai, untuk mencukur dengan sempurna dan selembut-lembutnya ibarat sutera. Itu di dengan ayah lah saya belajar. Lepas itu bila saya pergi belajar di Bangkok, dia bermula dengan basuh rambut dulu. Dia ajak konsep basuh rambut, cuci rambut. Lepas itu dia suruh buat center parting. Center parting tu saja untuk nak menguasai dia mengambil masa 2 minggu. Selepas menguasai center parting tu, kita dapat, kita dia ajak second step tu kita buat 4 section. Lepas kita buat 4 section tu, lepas itu dia ajak kita buat double line. Double line 4 section juga. Jadi lepas pada tu semakin mudah, semakin mudah, semakin mudah. Dan insyaAllah kalau kita tekun, kalau kita rajin, jadi kita boleh jadi seorang pendandan rambut yang berjaya. Yang mana kini saya telah pun bekerja selama 40 tahun dah.
0: Beast on Air. Ikuti Beast on Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: biasa. Kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaruh bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini hari Selasa, 22 September bersama dengan 10 ribu awal ribu akhir 1448 Hijrah bersama dengan DJ Pidut ataupun DJ Firdaus S. Mokta Chandani untuk pada 6 jam untuk santai 6.12 pada hari ini. Terima kasih buat rakan setugas tadi, Nora M, Menerusi Relax Tunang Hashtag Layan. Baik, hari ini kita dipahamkan terbaru ya, info iaitu mengenai kita berjaya meraih emas pertama di Sukan Asia. Dan ketika ini, boleh anda lihat di kacamata di televisyen iaitu di secara langsung ketika ini badminton Malaysia. Indonesia dah mendahului Malaysia 2-1 selepas Justin Ho tewas dalam aksi straight set kepada Alwin Farhan, dan tumpuan terarah pada Aaron Chia dan Kai Woon Tee untuk dalam perlawanan keempat menghidupkan peluang Malaysia. Boleh lihat ketika ini permainan yang cukup ditampilkan buah pasangan pasangan negara sedang merentap mempas pulas untuk menghidupkan peluang untuk dalam peluang Malaysia untuk meraih juga apa sekurang-kurang yang ada pingat jugalah sekarang ni. Mungkin kita tengok kalau di sukan TV1. Baik, sebelum itu, untuk pada 6 jam jam yang pertama nanti, insyaAllah kita akan ikuti siaran ulangan iaitu Raudah Sakinah bahagian akhir, tanda-tanda Allah pilih kita jadi orang baik oleh Datuk Ustaz Azim Ilyas, terbitan Nur Syariza Zendin, 7 malam. Akan ikuti lagu-lagu ketuhanan dan juga pengumuman waktu solat fardu maghrib, 8 malam. Kita akan ikuti Setuan Nurani dan juga lagu-lagu hiburan serta pengumuman waktu solat fardu isyak, dan 9 malam berita utama hari ini dalam sejarah serta muzik ekspres tanpa henti Irama Malaysia terbitan Surin Muhammad, dan juga kisah aku kau dan lagu KAKL dengan lagu-lagu dalam setiap dalam filem dan dalam filem yang terbitkan Firdaus Mokhtar, dan ke 10 malam tu KAKL, dan 11 malam Cak Nak Air Kedai FM, Hebahan juga program TVT dan Santai Air Kedai FM. Nah, begitulah untuk pada hari ini, hari Selasa 22 September. Okey, sebenarnya pembukaan kita dengarkan sebuah lagu dari Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, untuk anda di Kedai FM dan juga Retak Hatiku dari Ira Pilpan untuk anda di Kedah FM.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Rasa tertekan? Tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai. Jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
3: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

Kita kadang-kadang jarang nak meraikan orang. Jarang nak rai. Apa salahnya kita rai orang yang balik haji? Meraikan dia orang. Bila ayah kamu balik, Mat? Dia balik 26. Siapa ambil? Saya ngambil. Naik apa? Lalu kancil dia. Muat ke barang. Tak apa, letak dah bumbu. Tak payah lah. Main naik kereta aku. Kereta aku ada besar. Ini van ni. Biar aku bawa. Tak apa. Tak apalah, Pakcik. Tak apa. Aku tak minta duit kamu pun. Aku numpang seronok ambil orang balik pada haji. Ini kereta empat buah. Empat-empat duk bungkus. Bila nak dapat manfaat daripada kereta ni? Kita tak menggembirakan orang lain. Pilah gembirakan dia. Balik daripada masjid, daripada haji tu. Mak, bila ayah aku balik? 26. Siapa ambil? Saya lah yang ambil. Itu Pak Mat Tempel kata nak pakai kereta dia. Alhamdulillah. Pesan kat Pak Mat Tempel. Bila sampai aja ke Ulu Kintar, Batu Lapan, jangan sampai ke rumah terus ya. Datang masjid dulu. Kenapa Tuan Pengerusi? Kami nak sambut. Dulu masa dia nak pergi haji, dia buat kenduri untuk kami. Sekarang dia balik haji, kami pula nak buat kenduri untuk dia. Kan bagus. Siapa yang untung? Orang masjid untung. Dia nak buat kenduri pun orang masjid makan. Dia balik umrah haji pun orang masjid makan. Nampak? Pandai tak pengerusi ni tuan-tuan? Dua kali dia dapat makan. Bila balik saja orang haji ni, doakan dia. Suruh dia minta doa pada kita semua. Kebetulan Zuhur dah masuk. Tok Imam, tak payah jadi imam. Ambil orang yang balik haji jadi imam. Ambil berkat. Seronok tak dia? 40 hari, 40 waktu bagi dia yang jadi imam. Taubatlah om, tak balik Batu Lapan. Duduk rumah anak dia Putrajaya. Nak mampu dia tak? Aku di Mekah bukan jadi sembahyang pun. Aku tidur ke hotel. Yang ni yang kita tak nak. Kalaulah semua orang meraihkan orang balik haji macam tu, semua orang teringin nak pergi haji. Rasa kegembiraan, keseronokan dia. Sebab apa saya cakap macam itu? Sebab momentum. Orang yang balik haji, momentum dia tinggi. Semayang Jumaat di masjid pukul 7 pagi, 8 pagi dah sampai. Nak semayang Jumaat punya pasal, 8, 4 jam, 5 jam tunggu di masjid. Momentum tinggi. Tiap-tiap waktu berulang alik pergi masjid, tiap-tiap waktu ni, momentum dia tinggi. Maka nak kekalkan momentum dia tu, tuan-tuan, bagi dia tugas bila dia balik daripada haji. Tuan Haji, haji dah balik pada haji ni, ya Allah berkatnya haji, kami tumpang berkat je lah. Boleh tak jadi imam untuk 40 waktu? Imam tak boleh, aku berat. No. Kalau gitu bilal lah. Bilal pun bilal lah. Akhirnya dia akan berulang tiap-tiap waktu. Sebab apa? Dia teringat dia nak jadi bilal. Ni yang kita kena menggembirakan orang. Luahnya tuan-tuan, makna menggembirakan orang. Tadi saya sebut tuan-tuan, menggembirakan siapa? Menggembirakan fakir miskin. Yang kedua, menggembirakan siapa? Menggembirakan orang yang lemah. Saya tengok masjid tuan-tuan ni, ramai yang uzur, yang sakit lutut, sakit pinggang. Tuan-tuan wakaf kursi, kursi tak ada kaki. Lega orang sakit pinggang. Seronok tak Abang Haji? Seronok tak? Seronok. Allah cinta pada perbuatan orang yang menyeronokkan orang lain. Dia bagi sungguh kursi ni tuan-tuan. Dua sak kursi saja. Orang setengah sak. Banyak kursi pada orang. Terlebih seronok orang tuan-tuan. Yang tak sakit pinggang menduk je sekali. Allah baiknya orang kita tuan-tuan. Tandas, ada tandas OKU. Besar, ada besi kiri kanan. Cuba tuan-tuan jadi orang Jepun. Fikiran dia tu. Macam mana dia nak basuh kalau tangan dia tak ada. Kita boleh buka pipe. Kita ada pipe getah ke, pipe besi ada. Ni orang tak ada tangan. Nak tarik pipe apa? Tekan di tepi ni. Air tembak pada bawah. Tak payah gosok, tak apa, ada duduk menung. Tu. Ni hadis ni nak beritahu. Buatlah satu benda yang menyenangkan orang. Pemikiran tu sentiasa boleh berfikir. Dia ni ada pot untuk cuci buah pinggang. Timbul sini ni. Orang yang cuci darah ni tuan-tuan. Timbul seketul ni. Dia tak boleh pakai kursi roda, nak kayu, nak kayu, nak kayu. Lama-lama tercabutlah pot. Nak suruh orang tolak. Siapa nak tolak? Dia kayu sendiri. Dia kan yang larat. Pi cipta dekat dia kursi roda. Yang tak payah nak kayu dah. Boleh kontrol. Masalah dia orang lain yang duk cipta untuk orang lemah. Orang Islam ni mencipta macam mana nak jatuh orang Islam. Orang yang tak Islam ni duk kaji macam mana nak bagi senang dia orang. Baru ni saya beli untuk makcik pondok. Senang tuan-tuan, tak payah nak kayu. 2,500. Dia pakai kontrol kat depan. Dia dapat-dapat tu dia main pejabat saya. Datuk, nak try naik kah? Tak payah lah makcik. Oi. Dia pula ajak saya naik kereta. Dia bilang, oh, seronok lah. Tak payah nak pulas kayu lah. Allahu Akbar. Saya duk terfikir dalam hati kita. Kalaulah kita faham hadis ni, menggembirakan orang yang lemah. Rahim ad-da'if.
Banyaknya tuan-tuan. Orang OKU dihormati, orang yang cacat dihormati, orang tua dihormati, nak ke jamban senang, apa musnah. Yang ketiga kata Nabi SAW, orang yang dicintai oleh Allah, orang yang menjauhkan kesusahan yang berpunca daripada diri dia sendiri, dia takkan menyusahkan orang lain. Dia buat satu-satu benda tu dia habis fikir, aku takkan buat benda yang menyusahkan orang lain. Apa benda pun dia buat satu benda yang takkan menyusahkan dia dan menyusahkan orang lain. Yang keempat, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang menolong membayarkan hutang orang lain. Tolong eh, anak lapan, hutang kereta bank 300 setengah, gaji 1500, gaji 1500, hutang kereta 3 setengah, hutang rumah 200, nak cukup apa? Isteri tak kerja, sakit asma pula. Kita kata, mat, kereta hang berapa sebulan? Kancil tu 300 setengah. Tak apa, bulan ni aku bayar, bulan ni aku bayar 300 setengah, aku setekahkan. Selesai masalah dia. Dia orang baik, orang masjid, orang surau, kaki semayangnya, anak-anak dia pun bagus. Sekali bawa anak ke masjid 8 orang, separuh sah masjid tu anak dia. Kita duduk tengok bila balik semayang naik kereta kancil, anak dia keluar ke kepala kot tingkap ada, atas riba dia pun ada, sambil bawa ada anak 8 tuan-tuan. Kesian dia ni, kalau tak ada dia ni, kancil dia rosak, 9 orang hilang. Dia dengan anak dia 8, 9. Kalau dia kereta rosak, 9, 9 tak datang. Aku ni ada duit lebih sikit, aku nak sedekah kat dia. Orang macam ni tuan-tuan, orang ni dicintai oleh Allah, menolong dia menghilangkan hutang dia. Tapi ramai yang cakap, bukan saya yang berhutang ustaz, dia berhutang, dia lah bayarnya. Apanya saya membayar? Inilah dia yang dikatakan orang yang dicintai oleh Allah, satu benda yang susah nak dibuat. Kita tengok dia tu janda, suami meninggal, anak pula tak balik, buat kerja ni orang suruh upah apa pun dia buat. Kita masuk kedai, dia keluar kedai. Kita pun tanya tokek kedai, Kak Nam tu beli apa? Oh, dia minta beli bihun, dia nak meniaga bihun. Dia nak hantar kat kedai tu, bihun goreng semua, tak meniaga pergi jalan. Bapa dia? Bapa apa? RM100 semua tu, RM100 lah. Dia bayar cash ke? Tak, ada hutang. Tak apa, potong, saya tolong bayar hutang dah. Boleh tuan-tuan buat. Seminggu lepas tu, Kak Timah nak bayar balik. Ni hutang RM100 beli modem meniaga tu. Tak bayar Kak Timah, orang sedekah. Alhamdulillah, panjanglah umur orang tu. Murahlah rezeki orang tu, ya Allah. Doa ni yang kita nak. Rokok sekotak RM17, RM20. Sehari 3 kotak kita boleh beli. Cukup setahun boleh beli rumah. Tak kedekut. Duk bakar, bakar, bakar. Tak kedekut. Tapi nak tolong janda hak susah. Kita tolong janda hak lawa. Ini kena tolong ni, wajib kita tolong. Nampaknya tu. Kena hak muda, wajib kita tolong. Kena hak tua. Baitul mal ada ni, welfare pun ada. Pandai je cakap. Dia ni nak pergi welfare pun tak tahu. Pergi pejabat zakat tu naik cangak-cangak-cangak, tak ada siapa tanya pula dia balik. Dia tak tahu kita yang dah depan mata kita ni. Kita tengok dia susah, dia susah. Ada tuan-tuan datang jumpa saya. Dia kata makcik nak murtad. Makcik rasa nak bunuh diri ustaz. Makcik tak larat dah ustaz. Cik sakit apa? Jantung, cuci darah, kaki patah, masuk besi. Yang tu makcik boleh tahan. Yang makcik tak boleh tahan ustaz, anak makcik tak balik rumah. Kalau dia balik raya pun, dia cuma duduk di muka pintu je. Dia tak duduk atas kusen pun, makan pun tidak. Dia kata kotor najis rumah makcik. Dia anggap makcik ni najis ustaz. Duit dia bagi tak? Duit 10 sen pun tak bagi ustaz. Dia bagi sekali je setahun. RM200 waktu raya. Lepas tu tak ada. Makcik susah ustaz. Nak kerja kaki patah, nak kerja berterusan, duk cuci darah, mana boleh. 3 kali seminggu ustaz. Makcik nak makan apa? Oh, kesian. Anak makcik bisnes ke apa? Bisnes tak orang kaya, kereta saja 4 buah ustaz. Oh, tuan-tuan ni, kalau kita ada lebih, kita gembirakan makcik. Sebab tu saya buka sekolah Al-Barakah. Saya bela-bela orang macam ni. Sampai dulu saya tak ada duit. Macam mana tak ada duit ni? Macam mana aku nak tanggung sekolah ni? Jual dulu aset yang mana boleh jual. Ceramah kena sekat, semua kena sekat. Macam mana nak tanggung ni? Tu yang saya nak jual sekolah dulu. Bila saya kena sekat ceramah mana-mana ni, mana pendapatan saya? Saya kata tak, kita jual, dapat duit, settlekan. Duit yang hak baki ni, jaga sekolah kita. Budak-budak kita, orang tua kita ni. Kita bukannya dapat. Tapi saya tak kisah pun, tak peduli pun. Sebab saya tahu, kerja saya ialah menggembirakan orang yang miskin-miskin yang duduk di sekolah saya ni. Doa daripada dia orang ni lah yang saya nak. Okay?
Sepatutnya sekolah macam saya ni lah yang kena bantu meringankan beban orang, meringankan beban kerajaan. Tolong sediakan rumah untuk janda, tolong sediakan untuk orang sakit, tolong sediakan untuk orang susah. Kalau tidak, berapa kos nak tanggung dia orang ni? Tadi saya masuk kelas sekejap pukul 8:30. Saya kata saya nak mengajar sekejap saja. Pukul 9 saat lagi saya nak pergi ke Ulu Kintang. Elok saya nak masuk kelas, makcik ni main ustaz, makcik tak nampak ustaz. Loh, kan dua mata tu ada. Memanglah ada, tapi tak nampak, nampak dua ustaz. Bila tutup ni, tak nampak. Bila buka yang ni pula, ustaz saya nampak dua. Tak tahu belah mana ustaz. Ada? Nak ajak ustaz pergi klinik eh, pergi hospital. Tunggu ustaz, habis kelas eh. Boleh tunggu? Ha, boleh. Beduk dulu. Pukul 11:30 hari saya buat pergi. Itulah kerja saya tuan-tuan. Mengajar, mengajar. Bawa orang pergi hospital pun saya juga. Pergi tengok orang sakit di hospital pun saya juga. Nak bayar tampung perubatan dia pun saya juga. Tapi orang tak faham. Orang duk kutuk kita siang malam bagi petang. Okey? Jadi tuan-tuan, fikir-fikirlah. Bagaimana nak dapat satu benda yang Allah Ta'ala sayang. Benda tu perlu pengorbanan. Perlu kesusahan. Yang keserusnya, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang menghilangkan lapar orang lain. Wa'at'amat ta'am, memberi makan pada orang miskin. Yang keenam, manusia yang dicintai oleh Allah ialah manusia yang berjalan dengan orang lain untuk menolong dia menyelesaikan masalah dia. Anak tu, anak jiran kita ni hilang. Hilang. Dah 4 hari hilang. Mak, boleh tak bawa aku cari anak aku? Aku rasa dia dekat Taiping. Rumah kawan dia, Instagram apa nama apa kawan-kawan dia, Facebook kawan dia, friend-friend dia. Boleh ke mak tolong bawa aku mak? Aku kereta tak ada. Duit minyak aku bayar mak. Boleh, boleh, boleh ke ayah? Boleh. Siapa lagi selain benda ke ayah? Ke ayah bawalah anak bongsu ke ayah tu. Bawalah kereta. Cari taman lela, taman kuning. Macam-macam taman tuan-tuan di Taiping tu. Cari. Ketuk pintu bagi salam. Tengok-tengok ada anak dia di rumah tu. Ti, kenapa kamu keluar rumah tak bagi tahu mak ti? Kesian ke mak ti? Mak ni orang budak. Budak zaman sekarang cakap macam tu. Kau bagaimana? Yang dah besar. Yelah kabarlah mak. Mak tak tahu mencari kamu mak. Kita yang duduk dalam kereta ni duduk tengok drama tu. Kita ni. Sebab tu saya kata dulu, kalau nak marah jangan sebut i. Memang marah. I aku nampak kecil besar je budak. I jangan sebut i, semua m. M, m, insya-Allah tak marah tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak marah je, elakkan daripada menyebut perkataan i. Sebutkan t ke s ke s. Lagi bagus tuan-tuan, senyum je. Akhirnya awak balik. Dah, siapkan baju tu. Mau ikut mak balik. Apa duduk di rumah orang? Malu je. Budak tadi pun ambil beg galah dia, duduk dalam kereta kita. Kita bawa balik ke Batu Lapan. Terima kasihlah mak, nolong aku membawa balik anak aku. Ish, tak ada apalah nolong orang. Ni duit minyaknya mak. Terima kasih. Dah. Orang ni Allah cinta lebih daripada mencintai pada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi. Bayangkan. Bagus tak duk iktikaf di Masjid Nabawi? Betul, bagus. Tapi Allah sayang pada orang yang menolong makcik tadi ni lebih daripada orang yang duk iktikaf di Masjid Nabawi sekalipun. Apatah lagi di Masjid An-Nur Batu Lapan ni. Mat, tolonglah mat, bawa aku ke Tepin kejap. Rasanya anak aku ada di Tepin. Susah hati benar aku mat. Makcik, malam ni kami ada kiam mulai makcik. Tak dapatlah saya nolong makcik. Salah perbuatan tu. Tinggalkan kiam mulai ni pergi hamba anak dia ni. Eh ustaz, saya beriktikaf ustaz. Saya qiyam mulai ustaz. Allah cinta. Allah mencintai orang yang menolong orang lain lebih daripada engkau beriktikaf dalam masjid. Jadi jangan tuan-tuan duk faham duk dalam masjid ni baik dah. Belum. Kalau jiran tu susah, kalau orang susah kita tak tolong. Kita ada segala-galanya. Lesen kita ada, kereta kita ada, minyak kita ada, tol kita boleh bayar. Dia ni orang susah, mau aku tolong kamu cari. Apa salahnya? Dan yang terakhir tuan-tuan, orang yang dicintai oleh Allah ialah orang yang menahan marah pada waktu dia boleh marah pada orang lain. Dia menahan kemarahan tu. Yang ni besar ni tuan-tuan. Besar sangat. Dia tak ambil tindakan membuta tuli tuan-tuan. Dia balik pada rumah. Bila dia balik rumah, dia tengok isteri dia bawa jantan lain masuk dalam rumah.
Ya, dia pergi cari duit nega ke dreba lori ke. Habis Hawaii pula kerja. Bila habis Hawaii, balik awal. Masuk dalam rumah ada jantan lain. Duduk berseronok dengan isteri dia. Dia nak tembak ke, dia nak pukul ke, dia nak tikam ke. Allah tengok. Tengok-tengok dia tahan marah. Tak sangka kamu buat macam ini leha. Kamu curang pada abang. Dia kata tak apa. Mulai hari ini ku ceraikan kamu. Talak satu. Pilah nikah dengan dia habis hidah. Kalau boleh sabar macam tu hebat. Mai ke masjid kawan-kawan duduk perangat. Kalau aku jadi kamu mai aku tikam mampu. Ikutlah cakap si boboi tu. Dengan kamu masuk penjara nanti kan. Kalau aku jadi kamu mak aku tikam. Lantoknya lah. Kalau kamu pula kena tikam dengan bangla tu je mana. Kamu fikir kamu tikam dia saja. Kalau dia tikam kamu. Kena pula isteri tu pula pandai silat kalimah pula. Berpakat dengan boyfriend dia pula. Tak jadi cerita. Cerita Melayu dulu-dulu. Cerita Semerah Padi tak ingat. Yang suami dia nama Kaciwa. Isteri nama Norma dia. Jahat dengan Irahim tak ingat. Cerita. Nama pun Kaciwa. Belah kena tikam. Tok Mulu Semerah Padi tanya. Kenapa kau Kaciwa? Nama pun Kaciwa. Ha, elok tuan-tuan. Kecewa betul eh? Isteri curang. Tak mahu. Kita tak mahu. Sabar macam-macam. Balik rumah tengok cerita Leila Manja. Yang jahat, Nomadiah. Nomadiah. Dengan Sarip Dul. Yang baik pula Saleh Kamil pula. Balik pada luar tengok-tengok Sarip Dul duduk jahat dengan isteri dia Nomadiah. Tak ke mati Saleh Kamil. Tu kena tikam. Sebab dia tak sabar. Tidak kusangka kamu nampak mati gitu Saleh Kamil. Itulah satu-satunya filem Saleh Kamil jadi baik tuan-tuan. Hal lain jahat semua. Cerita Leila Manja ni. Jadi kita pun tak mau jadi benda itu. Sebab tu disuruh sabar. Pergi jabat agama, settle elok-elok. Tersah duk tikam, tersah duk apa. Mudah-mudahan tiga hadis yang kita belajar ni mendapat manfaat dan mendapat kebaikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalba min kilabik ya qahhari al-jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alaihim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: 101.5 seluruh Langkawi.
1: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Trisella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Trisella Advanced Drink. Rasa dulu, baru beli.
0: Santai 612 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, santai 6.12, saya dah maikan jiwa. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih, mungkin ketika ini orang cakap dipahamkan kalau start hujan kenyang-kenyang kan, bagi sejuk lah sikit. Time ni lah orang cakap apa, minta doa semoga dimudahkan segala urusan, insyaAllah ya. Okey, baik. Tadi kita nak maklumkan bahawa Malaysia akhirnya meraih emas pertama pada Sukan Asia Aichi Nagoya menerusi Adelia Faye Robert yang menewaskan wakil Iran Fartineh Zahra Zaida Abadi Adabi kan Abadi 6-4 dalam perlawanan final komite wanita bawah 55 kg. Hari ini di kemenangan itu hadir sebab karate menyumbang dua pingat pertama Malaysia pada temasya berkenaan pada Ahad baru-baru ini dengan KT Vandra meraih gangsa komite bawah laki 55 kg dan juga H. Surya Shankar yang turut meraih dalam acara laki bawah 60 kg. Jadi tahniah. Jadi emas yang adalah itu menjadikan skuad karate kebangsaan mengumpul 3 pingat setakat ini sekaligus menyuntikkan penting buat kutipan bagi kontijen negara. Dan ketika ini sedang berlangsung, kita dapat lihat Aaron Chia dengan bersama dengan Adi akan tengah menentang pasangan dari Indonesia yang secara langsung disiarkan dari Sukan TV. Anda boleh download juga RTM Klik secara percuma untuk lihat TKY bersama dengan Aaron Chia untuk suku akhir. Seandainya dapat ni dua sama untuk dalam pertembungan, kita akan nantikan juga perlawanan yang seterusnya sama ada kita dapat untuk mara ke peringkat separuh akhir. Ketika ini peringkat suku akhir yang tengah berlangsung menentang Indonesia dan Malaysia ketika ini dalam perlawanan yang ketiga dan mendahului Indonesia 12-7 13-7 setakat ni. Okey, itu dapat gambarkan untuk anda kepada peminat-peminat sukan khususnya ketika ni perlawanan badminton yang berlangsung. Okey, terdengarkan sebuah lagu dari Hindustan lah dah. Kita dengar Hindustan dari sana-sana dari Kareena Kapoor dan Shahrukh Khan dalam filem Ashoka untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara.

0: gentlemen.
1: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
2: Peralatan elektrik 5 bintang memberikan penjimatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: Radio Kedai.
1: Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.

0: perkasa, kelajuan dan keberanian tanpa had. Tiada ruang untuk kesilapan. Siapakah yang bakal menaklukkan bumi San Marino? Saksikan sorotan pusingan ke-14 MotoGP Rabu 23 September 9.30 minit malam di saluran OK dan 11 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Has crashed out on the very first lap.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
2: Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk sekarang juga pukul 7 malam. Baik, untuk panduan waktu solat fardu maghrib seluruh negeri Kedah untuk bagi 10 Rabu akhir 1448 Hijrah bersama dengan 22 September 2026 hari Selasa. Untuk bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda, Yan, maksudnya solat fardu maghrib 7.16 minit malam. Untuk bagi Padang Terap, Sik,

informasi mengenai yang untuk anda semua, apa yang terbaru kita dapat kongsikan. Okey, baik, ini mengenai gempa bumi lemah bermagnitud 4.4 melanda perairan di Batu Pahat di Johor. Jadi gempa bumi lemah berukuran 4.4 skala Richter menjadi melanda perairan Batu Pahat pada 4.55 petang tadi dengan gegaran dirasai di seluruh daerah itu serta kawasan sekitarnya. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, maklumkan pusat gempa terletak 27 km di barat daya Batu Pahat, kedalaman 10 km. Di Malaysia berkata pihaknya akan terus memantau perkembangan situasi berkenaan. Jadi menurut panduan jabatan itu, semenanjung boleh mengalami gempa bumi tempatan yang terkait dengan sesar aktif, manakala gegaran di pantai barat juga boleh berpunca daripada gempa bumi besar yang berlaku di Sumatera dan juga di Laut Andaman. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa seketika ini. Mungkin ketiga ini yang cakap setengah tempat mengalami hujan, jadi yang mandu tu semoga berhati-hati ya, jangan duk gopoh-gopoh kan, jalan licin. Jadi yang cakap apa, terus fokus pemanduan hampa semua. Okey, mendengarkan semua lagu-lagu ketuhanan sementara menanti waktu masuknya solat fardu maghrib untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
1: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
0: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah cara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
2: Kedah FM.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.

0: Rasa tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
3: Kedah FM.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Tricella Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Tricella Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.

Kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: jiwa.
1: Baik, santai 6.12, saya damaikan jiwa pada jam yang kedua. Untuk sekarang menunjukkan pukul 7.40 minit malam. Terima kasih kesediaan anda bersama dengan kami di Kedah FM. Syukur Alhamdulillah, mungkin ketika ini ada yang orang cakap apa, mungkin telah menaikkan solat fardu maghrib bersama dengan keluarga, jemaah di juga masjid dan juga madrasah atau masjid berdekatan. Syukur Alhamdulillah. Dan kita ada informasi yang dapat dikongsikan untuk terkini untuk anda. Warga emas penghuni sekolah pondok maut dilanggar ketika lintas jalan. Itu yang berlaku di Yan. Seorang wanita warga emas maut dirempuh sebuah kereta ketika melintas untuk membeli nasi lemak di hadapan sekolah menengah agama Fauzi di Yan pagi tadi. Jadi kerajaan dan kejadian 6.35 pagi tadi itu, mangsa berusia 63 tahun yang juga penghuni sekolah pondok berhampiran dipercayai sedang melintas untuk membeli nasi lemak sebelum dirempuh sebuah kenderaan. Jadi mangsa disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Difahamkan kereta terbabit dipandu seorang jururawat yang bertugas di hospital Yan. Ketua Polis Daerah Yan, Superintendent Muhammad Hamizi Abdullah berkata, siasatan jalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Angkutan Jalan APJ 1947 kerana memandu secara melulu atau berbahaya sehingga menyebabkan kematian. Itulah yang terdapat kongsikan untuk anda. Dan kenderaan terbabit sudah dibawa ke balai untuk tindakan lanjut. Itu yang menyusui dalam kenyataan yang dikeluarkan. Apapun orang cakap apa, kita nak komen lebih-lebih pun, biarlah pihak berkuasa yang memberikan tindakan yang selanjutnya. Kita hanya orang cakap apa, berhati-hati jalan raya. Janganlah orang cakap apa tergopoh-gopoh ketika membuat potongan ke ataupun untuk memberi signal. Selalu juga bagi signal, jangan cakap tiba-tiba bagi signal. Memang akan mengejutkan situasi berkenaan. Apapun orang cakap apa, pandu termat, ingatlah orang yang tersayang. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Okey, baik, dengarkan sebuah lagu dari EYE dan selepas itu Sampan Mimpi oleh Amira Osman untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: الإسلام.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana tembak sini, gaduh sana gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah. Dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu. Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh. Dia nak berpoligami contoh. Ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan. Tapi tiba-tiba berlaku juga contoh, tuan-tuan kan. Ini contohlah selingan saja, kebetulan tak macam mana. Terfikir pula saya nak cerita kan. Isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah. Dan ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah. Dah usaha dah macam-macam. Tapi mungkin tak jadi juga. Tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni,

0: berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tonton, syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat, tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahu kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam # penyiaran JAKIM
2: Radio Kedah.
1: Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori, sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Waktu sekarang menunjukkan pukul 8.04 malam pada jam yang ketiga bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Baik, Kerajaan Negeri Menteri Lembaga Sumber Air Negara Negeri Kedah SSANK memohon Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA melaksanakan operasi pemulihan awam OPA berterusan di kawasan hulu bagi membantu meningkatkan semula takungan air empangan. Dan Mengerusi Jawatan Kuasa Pertanian, Peladangan dan Pengangkutan Negeri, Zahri Abdul Ghani berkata permohonan sudah dikemukakan kepada NADMA dan Jabatan Meteorologi Malaysia, MET Malaysia, untuk tindakan lanjut. Jadi MADA turut memohon pertimbangan NADMA supaya OPA dilaksanakan secara berterusan sekiranya keadaan bersesuaian. Jadi katanya ia persediaan bagi menyokong penanaman padi musim 2006 di kawasan MADA yang dijadualkan bermula hujung penghujung September ini hingga Mac tahun depan. Dan sehingga 3 September dan 5 September lalu, OPA dilaksanakan di kawasan tadahan air empangan Pedu, empangan Muda dan empangan Ahning. Dan bagaimanapun, kesan terhadap peningkatan tanggungan air di tiga empangan tu tidak banyak berubah. Okey, itu yang dapat kongsikan untuk hampa setakat ni. Jadi menurut data sistem telemetri MADA hari ini, empangan Pedu mencatat tanggungan air 36.98%, empangan Ahning 43.93% dan empangan Muda 12.36% dengan jumlah tanggungan keseluruhan 35.73% berbanding 50.17% pada tempoh sama tahun lalu. Itu antara yang dapat di terkininya untuk hampa. Informasinya. Baik, nanti. Okey, baik. Kita nak mengenai yang terbaru. Kita nak konfusikan untuk hampa. Okey, baik. Untuk bagi panduan waktu solat fardu insya' seluruh negeri Kedah, untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Sena untuk pada hari ini, dan juga Pendang, Kelong Muda, Yan, maksudnya solat fardu insya' 8.25 malam. Untuk bagi daerah Padang Terap, Sik, juga Baling, Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat fardu insya' 8.24 malam. Untuk bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau-pulau sekitarnya, maksudnya solat fardu insya' 8.27 malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat fardu insya' 8.28 malam. Itu dah pandang untuk solat fardu insya' untuk pada hari ini, hari Selasa 22 September 2006 bersamaan 10 hari akhir 1448 Hijrah. Okey. Baik, yang terbaru yang dapat difahamkan, skuad

badminton negara terkandas dengan kelahan tipis 3-2 kepada Indonesia untuk layak ke seterusnya peringkat separuh akhir. Itu yang kita dapat kongsi untuk bahawa. Okey, terus teh hijau untuk anda di Kedah FM, mesra harmoni.

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda. Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.
2: Radio Malaysia, Kedah.

Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

negara. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Ha, bersama dengan DJ Firdaus semula menerusi jam yang ketiga. Untuk sekarang menunjukkan pukul 8.37 minit malam. Baik, kita ada hebahan yang terbaru. Ayuh, warga Penang dan seluruh rakyat Kedah bersama-sama kita hadir memeriahkan sebarkan salam dan Pendang Berselawat 2026. Sebuah himpunan penuh muhabah dan menyatukan masyarakat melalui selawat ilmu dan ukhuwah. Jadi program ini bakal menghimpunkan para ulama, tuan guru serta pendakwah termasuk Syekh Dr. Khalil Ismail Ilyas, Tuan Guru Haji Wazir bin Jawang Al-Makki, Tuan Guru Dr. Jamil Sadaqi, Tuan Guru Abdul Rahman Abdul Kadir, Tuan Guru Haji Abdul Rahim Abdul Rahman, Tuan Guru Zulkainah Harun dan sering persembahan daripada Kumpulan Ar-Rayyan. Di pada 25 September ini, Jumaat ini, bermula 5 petang hingga 11 malam yang bertempat di Pondok Mujamaah Ibnu Sunni Al-Taqi Mushtaq Pendang Kedah yang bakal dirasmikan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi jom hadir bersama dengan keluarga dan sahabat, sebarkan salam, suburkan selawat dan semarakkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, dan hadiah menarik pun turut menanti anda. Jumpa anda di Pendang. Itu dia hebahan yang terkini untuk anda. Boleh datang beramai-ramai di Pendang yang bertempat di Pondok Mujamaah Ibnu Sunni Al-Taqi Mushtaq di Pendang Kedah pada hari Jumaat ini bermula 5 petang hingga 11 malam. Okey, kita dengarkan pelbagai lagu insya-Allah pada pukul 9 malam. Kita akan ikuti berita utama 9 malam dari Kota Media Angkasa Puri serta hari ini dalam sejarah dan Muzik Express tanpa henti, iaitu Irama Malaysia yang terbitkan oleh Surani Muhammad, dan juga Kisah Aku Kau dan lagu KAKL bersama dengan Raja Emma insya-Allah, dan juga lagu-lagu dalam filem. Untuk anda di Kedah FM, pilihan nombor 1 di utara, dengarkan sebuah lagu daripada Luvia Band, Orang Yang Salah, Langkah Demi Langkah, bersama dengan Iklim, untuk anda di Kedah FM.

Baik, santai dan 12 saya damaikan jiwa. InsyaAllah lagi 10 minit lagi kita akan ikuti berita utama dari Kota Media Angkasa Puri untuk berita yang terkini dan juga hari ini dalam sejarah HIDS serta Muzik Express Tanpa Henti Irama Malaysia yang terbitkan oleh Suhaimi Muhammad dan Kisahku Kau dan lagu KAKL bersama dengan Raja Imah, itu siaran ulangan serta lagu-lagu dari filem. InsyaAllah. Baik, kita ada yang informasi terkini untuk anda hampa semua, insyaAllah. Kita dapat kongsikan yang terbaru. Okey, kedudukan Malaysia untuk bagi sukan Asia di Aichi Nagoya ni, Malaysia kini berdudukan tempat yang ke-16 dengan meraih 1 pingat emas dan 3 gangsa. Itu dapat kongsikan semua dari sukan apa nama? Sukan daripada berpasukan, iaitu yang di yang saya tak maklumkan tadi, iaitu dari acara ni dia apa nama, komite wanita. Jadi dah tiga pingat emas, satu pingat emas, 3 gangsa, kedudukan 16 dari jaga kedudukan yang terkini dapat kongsikan untuk hangpa semua. Baik. Jadi ingat masa tadi diraihkan oleh Adi Fila Robert. Jadi yang pertama untuk ni, selain itu juga Kem Tijam Malaysia juga meraih 2 gangsa juga sebelum ni dari acara komite juga. Jadi setelah orang cakap apa yang terbaru kongsikan. Dan selain itu juga yang kita dapat terbaru juga, jadi nak tahu juga tu juga mengenai Chong Min juga meraih pingat orang cakap apa untuk wushu, untuk pingat gangsa dalam acara senanda wanita selepas melakukan silapan walaupun ketika mendarat tadi disiplin nandau yang berlangsung pada hari ini. Dan dia kat sebelum itu meraih pingat perak untuk pada 2022 lah di Hangzhou China dulu. Jadi antara itu dapat kita kongsikan berpuas hati dah. Jadi ni cakap 1 pingat emas, 3 pingat gangsa. Okey, dengarkan sebuah lagu Hindustan, Curi-curi Sapnamin dari filem Chalmiri Bai dan juga Kalau Kau Rindu, untuk anda di Kedah FM.

0: sukai. Radio Kedai.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Kebersihan tandas awam sering diberi penjagaan yang sambil lewa. Keadaan tandas awam mencerminkan sikap masyarakat sesebuah negara. Semakin kotor tandas awam, maka semakin rendahlah tahap kebersihan dalam minda setiap masyarakat. Sentiasalah berfikir tandas awam seperti tandas di rumah kita. Gunakan tandas dengan cermat dan berhemah untuk keselesaan bersama.

SPM mulakan lawatan kerja ke China perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusof di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Muaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti pejabat hal ehwal luar perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenary pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih, Salwa.

0: addresses. More often, it is the lack of the right partner, capital, or pathway to skill. This is where government, universities, industry, and investors must work together, more closely together.
1: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir. Sebaliknya, nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowance pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
2: Sebenarnya PDK ni kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantulah masyarakat yang berada di kawasan-kawasan.
1: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafah, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri Satu Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafah, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafah turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecerdasan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam.

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan masa yang tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia.

Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia.

0: Music Express. Manis-manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
0: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun. Radio Kedah FM.

kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik.

0: aku, kau dan lagu. KAKL Kedah FM.
1: Okey Kak, saya bersama dengan Raja Ebon yang merupakan penyanyi dan juga pelakon. Jadi Kak, cerita sikit mengenai lagu Jaka Idaman. Bagaimana tu?
2: Jaka Idaman tu. Okey, Jaka Idaman merupakan album saya yang pertama. Saya rakam pada tahun 1985. Masa itu umur saya 16 tahun. Dan merupakan selalunya dalam album ada 10 lagu kan. Lagu tu sebenarnya kami tak sangka pun nak jadi hit. Lagu satu lagu lain yang jadi hit. Tetapi tak tahulah pendengar-pendengar telah memilih Jaka Idaman.

0: bagaimana?
1: Agak-agak 1987, 86 ke 87 lah. Macam tu. Album kedua. Album kedua saya.

seterusnya 1986, 87 rasanya apa, mentari Korea.

0: inilah pengalaman dan kenangan saya sebagai seorang penyanyi. Dan bila saya yang pertama saya tu melonjak, saya pun terima orang pandai berlakon, tawaran berlakon. Bila
1: ada berlakon ni dari mak, ibu ataupun ibu siapa? Jadi ajar-ajar sikit kan?
0: Adalah ajar-ajar tu memang adalah, sebab kita memang tak ada pengalaman kan. Lagipun saya masa tu masih budak-budak lagi, 6 tahun kan. Filem pertama saya sayang, sayang dengan Dato' Emission dan Dato' Roshamno. Filem saya kedua baru Mawar Merah dengan apa, arwah Almarhum Mustafa Noor, dan juga apa,
1: dapat pemandangan terkini untuk pilih raja. Okay. Terima kasih ya dengan kau dan aku KKL untuk di Kedah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Masra Harmoni.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kita kembali kepada jam yang ke-6 semangat DJ Firdaus S. Mokta untuk pada ketika ini. Terima kasih yang join bersama dengan kami ketika ini. 61 orang lebih orang tengok. Ini saya buka tajuk sikit sebenarnya. Adakah anda seorang pemarah, kan? Okey, jadi nak tahu juga antara orang ada seorang pemarah ni, nak tanya jugalah mengenai cepat marah antara petanda yang anda sedang stres. Itu antara yang langkah anda boleh lakukan apabila marah. Jadi banyak lagi cara positif yang anda boleh lakukan sesuai atau kesesatan anda kepada yang marah. Apa yang perlu anda lakukan apabila marah? Kenal pasti punca, berbincang dengan ahli keluarga ataupun rakan, bertenang, tarik nafas perlahan-lahan, membesarkan diri dan memaafkan, menerima bahawa manusia juga melakukan kesalahan.

Duk Kedah ni orang Kedah biasa lah kan. Dia orang cakap apa, suka melawak. Kadang-kadang ada terasa hati, kadang-kadang bang, kadang-kadang jenis pandai menikam, jenis orang cakap apa, pandai paku balik kan. Dia macam tu kan. Kadang-kadang orang Kedah macam tu lah. Di Kedah orang cakap apa, kadang-kadang dia pandai pantun balik, dia bagi pantun balik bahasa dia tu kan. Kadang-kadang dia tukang lah, tukang, pandai tukang. Kadang ada orang tu dia sensitif, terasa telinga dia nipih ya, kan. Telinga macam marah, tengok orang tak tahu lah, tengok kuali buat dek lah kan. Buat dek lah, lantak pergi lah. Macam tu. Setengah orang tu alah marah biasa, dia buat dek lah. Kadang-kadang alah sekejap lah. Kadang-kadang marah dia berpanjangan, ada marah macam terasa dalam hati kan. Sebegitu. Tapi kita nak kawal marah kita ni, kita kena ada macam-macam lah. Tengok orang tu dia marah, dia macam tak boleh nak marah dalam ni, dia marah tempat lain kan. Pergi kat pokok ke apa ke, dia tibai kan. Dia tibai apa semua itu lah. Setengah orang dia marah, dia melepaskan kemarahan dia pelbagai cara. Setengah tu marah, dia suka pergi nyanyi. Dia nyanyi lah, tibai sejam dua jam nyanyi. Setengah tu dia marah dia cara dia bersukan. Dia bersukan lah, dia main sukan ke. Tengah macam orang yang berada, dia main golf. Dia tibai pam pam pam kan. Dia hantam tu betul ya kan. Setengah tu suka main bola, malam ni main bola siap lah, kaki sapu kan, kena sapu. Macam tu lah, tapi buat ada lah, buat tak tahu lah. Setengah dia macam tu, setengah dia suka kayu beska. Ada kayu beska, tapi untuk kayu beska ni dia 30, dia mula kena buat 10, buat 5, 10, lepas tu pergi 15, lepas tu pergi 20, pergi 30. Kalau 30 kira jantung bagus lah. Kan, tu yang saya dapat tahu lah, kawan-kawan duk cerita selalu. Sebegitulah kita kongsikan untuk hampa. Setengah tu tengok, suka dengar muzik, dengar zikir, dengar ceramah. Kan, pergi hadiri ceramah-ceramah agama, dengar zikir. Sebegitulah kita dapat kongsikan untuk kan. Setengah tu ada marah, suka diam ya. Habis takut dia pendam. Dia pendam, dia lepas ke mana-mana, kita tak tahu kan. Kadang-kadang ada orang yang lepas marah ni, dia anggap kita ni tu sampah. Dia tiba kita, bagi kita kan. Kadang-kadang ambil kat anak lah kan. Naya lah macam tu kan. Macam tu juga. Dia kesalahan dia, nak tutup kesalahan dia. Kesalahan dia kat orang sendiri dia tak mau. Kan. Dia macam tu. Tapi apapun, kawal kemarahan ni tengah mandu pun jangan. Kita jangan buat. Kerana orang nak provokasi kita apa semua, biar pergi. Supaya orang cakap apa, lantak engkau lah kan, lantak hang lah. Tapi tengah tu bila dia nak marah pun, dia bimbing sembahyang apa, sujud minta Allah ampun dia kan. Ambil wuduk kan, sambil-sambil ambil wuduk tu, sambil-sambil berdoa kan. Tengah tu dia perhalusi, tambah ilmu lagi macam mana nak kawal marah. Macam tu lah kan. Kita ni manusia, dia marah dia api kan. Dia api kan, nampak cari tempat sejuk balik. Sebegitulah keadaan kita. Kadang ada orang macam-macam masalah. Semua orang ada masalah kan. Masalah kewangan kan, masalah perbelanjaan, masalah apa, kenderaan lah, masalah rumah apa, setengah tak boleh nak buat. Ada orang juga berpada pandangan, apa masalah jangan buat tempat kerja, tinggal kat kat pagar. Tinggal balik ambil balik. Kan. Macam itulah kan. Jadi kita kena kawal diri kan. Setengah tu marah dia makan, makan kan, balik rumah dia buka ni ambil, tak apa. Tapi kawal jugalah, jangan duk tiba teman tengah tu makan ubat ni, tak usah. Jangan, check dulu kan. Jadi kemarahan tu kita orang cakap apa, kena kawal sekawal-kawalnya. Kalau boleh tu diam saja. Diam adalah lebih baik. Kalau dia berdiri, dia duduk. Duduk dia terlentang, terlentang dia tidur. Terpulang kepada masing-masing. Okey baik. Kita dengar, kita tinggalkan, nanti kita sambung balik semula. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Aero. Aku tak marah. Macam tu kita dengarkan lagu ni. Selepas tu kita dengar lagu dari Ramlah Ram, Sesaat Kau Datang. Okey, untuk anda di Kedah FM. Dan itu sebuah lagu lagi, satu lagi, iaitu Sekelip Mata Kau Berubah daripada Along Tai. Untuk anda di Kedah FM, Mesra Harmoni, pilihan bersatu di Utara.

0: Menari di Very OK. A new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Okey, Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa untuk anda di Kedah FM. Terima kasih, terima kasih kesetiaan anda. Lagu semua on fire. Terima kasih Najmi. Okey, baik. Kenapa, bagaimana perasaan marah timbul? Okey, jadi perasaan marah timbul tercetus apabila berlaku gangguan yang berpunca pada seseorang, sesuatu peristiwa atau kebimbangan dalam hidup. Kemarahan boleh berpunca faktor luaran apabila seseorang atau sesuatu peristiwa yang menyebabkan anda berasa gelisah, seterusnya berasa terancam. Jadi kemarahan boleh berpunca di dalam diri anda sendiri apabila memikirkan atau teringat sesuatu peristiwa yang menyebabkan anda rasa marah. Jadi kenapa anda berasa marah? Kerana tidak dapat mengawal atau mengubah sesuatu yang anda benci. Jadi benci ini mengakibatkan keresahan dan merupakan perasaan marah yang sederhana. Okey. Dan apakah kebiasaan punca jadi kemarahan? Jadi dicederakan, ditipu, dipanggil gelaran yang mengaibkan, terbiar tanpa diendahkan, tidak boleh mengawal, dan keadaan tertekan dan tuntutan di luar kemampuan. Jadi adakah satu kebiasaan bila anda dilanda perasaan marah? Perasaan marah adalah satu emosi normal, reaksi tindak balas menjadi terhadap sebarang ancaman dan ketidakselesaan. Jadi dikala menghadapi ancaman, kemarahan berpunca berupaya menjadikan seseorang bertenaga untuk melawan atau mempertahankan diri. Oleh demikian, perlu mempunyai perasaan marah yang terkawal demi untuk kebaikan diri sendiri. Jadi kenapa perlu mengawal perasaan marah? Undang-undang dan etika sosial telah menetapkan batasan untuk membolehkan anda meluahkan perasaan marah. Mengingkari ketetapan berkenaan akan mengakibatkan anda melanggar undang-undang. Kan dengan tulis apa kat medsos apa bagai apa, dengan lepas tu tersisih apa daripada masyarakat. Dan apabila perasaan marah tidak diuruskan dengan sewajarnya, seseorang boleh mengalami kecederaan secara fizikal, emosi akibat tindakan balas pada orang lain. Ya, jadi sifat yang marah ni juga ada antaranya, ya, iaitu bersifat negatif, suka mengkritik, bersifat mengejek, suka menyindir, ya. Lepas tu bersifat ganas. Jadi anda perlu mengawal sifat marahnya atau meluahkannya, menahannya, menenangkan diri dan juga diam. Settle masalah hampa, kan? Jadi kalau dah cakap nak perasaan marah ni kena kawal, jadi panjangkan serta perlahankan tarik nafas anda, perlahankan dan hentikan pergerakan anda supaya kadar dekupan jantung anda dapat diturunkan. Jadi menenangkan diri, kendur atau legakan otot-otot anda, kenal pasti pemikiran anda yang negatif, tidak rasional, kemudian ubah kepada pemikiran positif dan membina. Jadi fokus kepada pemikiran positif, berjenaka untuk hilangkan perasaan marah dan beralih pada persekitaran dan semua-semua menyumbang kepada perasaan marah anda. Ditukarlah situasi itu, ya. Sebegitulah. Jadi anda boleh buat pertolongan kepada ahli, kawan atau sahabat anda, daripada guru ke, kan, kaunselor ataupun pakar atau pakar psikologi. Itu dah, ya, bersuara terhadap hal yang membuatkan orang lain marah. Elak perkara yang biasa membuat orang lain marah. Kadang-kadang suka musik, kadang-kadang suka, dia macam tu lah, kan? Kadang-kadang ada orang suka marah, dia tulis kat status sebagai apa semua. Elakkan, kan? Dia nak tulis status tu untuk apa? Tengah tu tengah ceramah, kan? Lalu dekat titi ke apa ke, macam-macam cara orang, kan? Tengah tu tulis macam-macam lah, apa lah caption. Dia nak luahkan, senang je, buat tak tahu lah, senang. Habis, kan? Dia suka tengok benda-benda yang mana-mana. Tengah orang dia suka pergi tengok tempat yang hijau, pemandangan, bawa kereta pergi tengok tempat hijau ke, tangkap ikan ke, mancing ke, kan, mengelau ke, tangkap burung ke, buat jerat ke, jebak ke. Cara macam-macam, sebegitulah, untuk melupakan kemarahan dan senyum. Kemarahan menyebabkan anda boleh stres, lepas tu boleh pula nanti tak basah-basah, naik darah tinggi lah apalah, macam-macam makan main hingga. Jadi lupakan, buat tak tahu saja tengah tu. Hang tak apa, hang tak ada masalah. Ya, semua orang ada masalah tengah tu, tak mau cerita saja jadi aib kan. Seperti kita pun ada masalah marah kan, macam saya marah juga orang buat adik kita apa semua, tapi kita sabar pada hadapan mata ni. Ikutkan orang lain tu saya tak tahulah kan, kes yang memang jadi viral ni, kalau orang depan mata orang lain, wallahu alam, saya boleh tahan lagi. Kalau orang lain lah, sebab apa kita berdoa banyak. Kalau orang lain, saya tak tahulah jadi apa. Tapi sabar saja dah. Syukur Allah Ta'ala minta yang tu dah. Setengah orang tak faham kan. Kalau orang dah faham, tak apalah. Tak faham, dia bagi kita kerja. Bagi. Kita ada trouble, dia bagi. Kita cakap jangan, cukup lah kan. Bagi lagi. Bila ada burn out, baru pun terfikir. Putih juga. Ada orang lain lagi. Sebegitulah. Okey, baik. Kita dengarkan sebuah lagu dari kita dengarkan lagu daripada Spring tu, Cempaka di Rembulan. Kadang-kadang lagu ni macam jadi viral juga. Lepas tu Jangan Kau Mimpi dari Sarah, dan dengarkan sebuah lagu daripada juga daripada New Boys, Marah Bukan Sifatku, untuk anda di Kedai FM Mesra Harmoni, pilihan nombor 1 di Utara.

Okey, santai dalam 12. Saya dah mainkan jiwa untuk anda di Kedah FM ketika ini. Baik, kita ada mengenai yang terbaru ni. Jadi penyampai Red FM RTM Kuching, Azrani Azmi, 47 tahun, meninggal dunia selepas ditemukan tidak sedarkan diri di pejabatnya di RTM Sarawak malam tadi. Jadi Alirham ditemukan seorang rakan sekerja pada pukul 8.40 malam dalam keadaan terbaring dari dalam tandas sebelum dikejarkan ke Hospital Umum Sarawak HUS. Jadi segala usaha untuk menyelamatkan Alirham termasuk bantuan kecemasan dalam ambulans bagaimanapun tidak berjaya sebelum kematiannya disahkan oleh pegawai perubatan USS. Jadi punca kematian masih belum dikenal pasti. Jadi turut menjarahi Alirham di USS ada Timbalan Penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya. Itu yang terdapat kongsikan untuk yang terkini juga, yang dimaklumkan terkini. Jadi ini dapat informasi lah yang terkini sampai Red FM Tim Sarawak meninggal dunia. Pucat tak tahu. Itu yang terbaru yang dikongsikan juga Encik Saiful Zaman Yusof, pengarah bahagian program RTM juga turut mengucapkan salam takziah kepada Alirham yang meninggal. Itu yang terbaru terdapat informasi yang terkini. Ramai juga yang menitipkan Alirham seorang yang baik, seorang yang sentiasa orang cakap apa, komitmen dalam kerja. Jadi kita dapat informasi yang terbaru lah tu daripada berita RTM. Anda boleh tengok juga di portal berita RTM dan juga di berita RTM di FB Rumah Biru. Begitulah. Terima kasih yang bagi informasi yang terkini. Kita dapat kongsikan untuk hampa. Itu kita dapat kongsikan. Dan terbaru pun kita dapat kongsikan juga mengenai info-info yang terkini. Dan dua remaja lelaki maut. Ni tempat poli ni Langkawi ni, mengenai Langkawi. Okey, berita tempatan. Perjalanan pulang dua lelaki dari sekolah berakhir tragedi apabila kedua-duanya maut dalam kemalangan di Jalan Nyor Cabang di Langkawi hari ini. Jadi dalam kejadian berlaku kira-kira 1:51 tengah hari itu, kedua-dua mangsa yang menaiki motosikal luar disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala dan badan. Jadi Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Khairul Azhar Nuruddin berkata, siasatan awal mendapati motosikal dinaiki kedua-dua mangsa yang berusia bawah 16 tahun itu dipercayai dalam perjalanan pulang dari sekolah, iaitu dari arah simpang Kenyum menuju ke Nyor Cabang. Dan katanya setiba di lokasi kejadian, mangsa dipercayai sedang memotong dua buah kereta yang bergerak sehala dengannya. Dan manakala motosikal itu kemudian masuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan sebuah kereta yang datang dari arah hadapan. Jadi menurutnya impak pelanggaran yang kuat menyebabkan kedua-dua mangsa mengalami kecederaan parah sebelum disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Jadi tiga pemandu kereta yang terlibat tidak mengalami sebarang kecederaan fizikal namun berada dalam keadaan trauma. Jadi beliau berkata mayat kedua-dua mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultanah Maliha di Langkawi untuk proses pemudahan siasat sebelum diserahkan kepada keluarga bagi urusan pengebumian. Itu dia dapat kongsikan untuk apa yang ketiga ini yang dapat yang berlaku je. Jadi berhati-hatilah di jalan raya ya. Janganlah memandu mengikut emosi, mengikut marah kan, tapi berlumba-lumba jangan. Jadi cakap buat kenderaan tu perlulah orang cakap apa, pemikiran yang jangan duk marah, pikiran yang positif, tenang, bawa kenderaan kan. Janganlah fikir ni nak pressnya habis. Sebegitulah. Okey, apapun itu yang dapat kongsikan untuk hampa, insyaAllah. Dah waktu sekarang pun orang cakap apa, dah menunjukkan 11.47 minit malam. Sebegitu dapat kongsikan. Saya pun dalam ni orang cakap apa, sejuk. Kan tadi hujan renyah-renyah di Kota Star ni, mungkin tempat lain pun mengalami hujan juga. Tapi apapun, sebegitulah ya. Hujan yang renyah-renyah, sambil tu kita berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. Jadi bila segala memudahkan urusan, insyaAllah apa yang anda lakukan dengan doa ibu dan bapa, insyaAllah akan dipermudahkan. Apapun kehidupan yang lebih sempurna ni,
Kadang-kadang kita ni tak sempurna. Orang cakap apa lagi kelebihan nak cari kekurangan kan. Ingat mata kena pandang yang mata yang lebah, bukan mata yang lalat. Mata yang lalat ni tak asyik benda yang kotor je kan. Dia kena ada pemikiran yang baik. Bila baik dapatlah baik kan. Buang energi-energi duduk rumah ni, kadang tengok kita ni kadang-kadang kena ada gunakan garam tu kan. Garam ni kena pakai juga. Kadang tabuk kat luar ke, kena bawa sikit lah apa semua. Ini benda yang orang cakap apa, misi-misi lalu ni dia tak mau. Sebegitulah. Okey. Apapun, saya bersampai dah penghujung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa, pada hari Sabtu pula, waktu yang sama. Terima kasih untuk bagi bantu siaran, iaitu Khairul Razak dan juga Hadi Abdul Hadi Kadir pada malam ini. Jumpa lagi semua. Jagalah diri anda di mana anda berada. Ikut nasihat doktor. Kalau mereka yang sakit tu kan, ini nasihat doktor. Dan serta jumpa lagi. Dan jagalah diri anda. Janganlah anda mengikut kata emosi. Janganlah ikut kata hati. Ikut akal kekal, ikut iman aman. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
2: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Nasional FM sentiasa di hati. Ha, kalau dah dengar suara Mira waktu ni, maknanya apa? Maknanya malam geng burung hantu baru saja nak bermula. Orang lain mungkin dah lena, dah nyenyak tidur, dah berselimut. Tapi geng burung hantu, pasti anda semua masih berjaga kan? Jangan risau, Mira dah bersedia dikonti dengan pelbagai lagu untuk kita sama-sama dengar sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi kalau anda masih rasa belum mengantuk, mata tu masih rasa segar je, jom sama-sama berjaga dengan Mira. Saya Mira dan untuk 6 jam akan datang, saya akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi teruskan bersama Nasional FM, sentiasa.

0: Pinjaman pribadi. Lulus dalam 30 minit. Tak perlu menjamin. Dan boleh pinjam sampai RM50,000. Wah, wow, bestnya.
1: Hey, Cathy. Kenapa seronok sangat tu?
0: Ni ha, aku baca iklan ni. Tawarkan pinjaman pribadi boleh lulus walaupun gaji kecil.
1: Ish, kau ni Cathy. Jangan mudahlah terpedaya dengan iklan-iklan macam ni. Tanta Alung, nanti diganggunya hidup kau sekeluarga. Baru kau tahu.
0: Eh, betul juga kata kau. Eh, terima kasihlah ya. Ingatkan aku. Tak jadilah nak pinjam macam ni.
1: Si Bono nak buat pinjaman. Ha, hutang lama. Bila nak bayar?
0: ada hutang kan?
1: Ada.
0: Cukup bulan nanti ya, cukup bulan.
2: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Biar betul, biar betul. Dah 23 September 2026. Lah, pejam jelik. Dah nak masuk bulan Oktober dah. Hari ini 23 September 2026, Rabu, bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Mira kembali menemani anda yang sedang mendengar National FM. Mungkin di mana-mana saluran, mungkin menerusi radio, RTM Klik, saluran Astro 869. Tidak kisahlah menerusi apa saluran sekalipun. Yang penting teruskan bersama National FM sentiasa di hati. Apa saja yang sedang anda lakukan waktu ni, buat santai-santai je. Tak perlu nak kelam kabut. Malam masih panjang. Mira ada teman ke anda. Jadi anggap sahaja malam ni Mira teman anda buat urusan masing-masing. Mira di sini mainkan lagu. Anda di sana teruskan apa yang perlu diselesaikan. Okay, jom kita sambung lagi dengan lagu seterusnya.

aku sedang ingin bercinta. Bahaya betul dengan lagu ni ya. Malam-malam ni yang asalnya fikir boleh hidup seorang, hidup single tak berpunya, tiba-tiba rasa macam nak cari pasangan pula. Tapi jangan terburu-buru, jangan sebab lagu sedang ingin bercinta terus buka telefon, mesej semua kenalan. Awak masih bujang, awak suka saya suka awak. Ay, bahaya. Kalau dah sampai macam tu, itu bukan mencari cinta dah. Itu dah ibarat buat hebahan besar-besaran. Seruan untuk jodoh muncul mungkin?

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara

7 pagi. Macam mana keadaan anda setakat ni, Hadgi Muruhan tu? Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau dari jam 12.30 malam tadi, dah bersama Mira. Terima kasih kerana masih setia bersama Mira. Tapi yang baru sahaja buka radio waktu ni pula, selamat datang. Jangan risau, anda belum terlambat lagi nak masuk geng burung hantu. Mira pun masih setia di konti. Jadi sepanjang anda masih ada urusan malam ni, ada suara Mira yang akan menemani anda. Okey, tapi sebelum kita nak teruskan dengan lagu seterusnya, saya nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar kita yang telah meninggalkan komen di muka buku Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, hadir dari Borneo Sabah. Selamat bersiaran penyampai DJ Mira. Salam kenal-kenal DJ Nasional FM Sentiasa di Hati. Katanya on GBH sampai 6 pagi bah, dengan ucapan semoga aku bertemu senang sahabat lama 2015 lagi di tempat kerja. Orang tua kata sama-sama rindu yang amat. Kawan orangku sama orang tuamu di Brumas Camp Tawau dulu. Oh, semoga jumpalah sahabat lamanya. Ya, Daniel. Kita ada juga Pak Yul Senai JDT. Hai. Ha, dia bagi stiker hai tu. Pak Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat malam. Selamat bertugas segmen Game Burung Hantu di Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan. Moga ceria selalu. Okey, ada juga ucapan kata ni sini. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepada jadikanlah hatiku hati yang putih bersih. Jadikanlah hatiku ini hati yang sentiasa memperbaiki diri supaya menjadi hambamu yang engkau kasihi. Amin. Amin. Mirabat amin. Selamat malam. Terima kasih atas doanya. Kita ada juga Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen nasional Geng Burung Hantu. Kita ada juga Antok Merotai Kecil. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Dari Johan Setia Jalan Kebun, selamat bertugas. Kita ada juga Nida Wahida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira, adik manis dan semua geng GBH Nasional FM dari Senai JB meluncur menemani sampai 6 pagi. Kita ada UPS. Apa lagi? Salam Mira, adik manis dari Kuala Terengganu, hadir. Kita ada Nikmas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira and all GBH friends. Semua geng GBH Kota Baru hadir. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam DJ Mira dan selamat bertugas sehingga 6 pagi. Semoga diberi kesihatan, sihat walafiat, ceria selalu. Semoga doa itu berbalik kepada anda juga. Kita ada Jordan Jimmy Tangai. Salam DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat pagi buat rakan Nasional FM Sentiasa di Hati. Semoga semua sihat-sihat selalu. Semoga terhibur semua. Terima kasih DJ. Singapura hadir. Orang Singapura. Hai. Kita ada lagi nanti. InsyaAllah selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan di muka buku. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Iaitu apa ni? Lagu Kasih Latifah daripada Spider. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

jangan kau mimpi. Mungkin ada yang sedang diulik mimpi sekarang, tidur lena semua kan. Bestnya tidur. Tapi bagi yang masih berjaga macam Mira ni, waktu macam ni suasana dah makin sunyi. Kadang-kadang bunyi perlahan, bunyi kecil pun tiba-tiba jadi jelas pula. Bunyi pintu, bunyi dekat dapur. Sekali kita terus macam terdiam sekejap bila dengar kan, bunyi apa tu? Tapi jangan fikir jauh sangat. Mungkin angin, mungkin kucing, mungkin juga barang yang kita sendiri letak tak betul tadi. Jangan nak fikir seram-seram sangat. Ya, biasalah. Bila suasana terlalu senyap, imajinasi kita pun boleh jadi terlebih rajin, terlebih terbuka, terlebih berfungsi. Sebab tu, jangan bagi sunyi sangat. Biar Mira temankan anda dengan lagu-lagu dalam Game Burung Hantu menerusi Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita teruskan lagi. Seterusnya lagunya Cinta Sakti.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

baru saja kita dengarkan lagu yang bertajuk Pudar. Kalau lagu ni dimainkan, Mira rasa ramai yang boleh ikut menyanyi tanpa perlu fikir panjang. Kadang-kadang pelik kan juga lagu yang dah lama kita dengar. Sekali intro lagu tu masuk, pembukaan lagu tu masuk, lirik dia kita boleh sebut satu-satu. Tapi yang peliknya, benda yang baru orang pesan 5 minit tadi, senang je kita lupa kan. Tapi rasanya memori untuk lagu memang ada tempat yang istimewa dalam kepala kita. Itu sebabnya kalau orang kata nak dengar, nak nyanyi lirik lagu tu, nak keluarkan lirik lagu tu, lebih senang untuk kita ingat daripada apa yang dikatakan 5 minit yang lepas tu kan. Okay, jadi sebelum kita nak sambung lagi, sebelum Mira nak hiburkan lagi anda dengan lagu seterusnya, Mira nak sambung menyapa rakan-rakan pendengar Nasional FM Sentiasa di Hati yang telah meninggalkan komen di muka buku. Okay, kita ada antaranya Ita Rozaya, Sumandak Sabah, siap letak bagi apa? Stiker burung hantu comel, burung hantu putih ni kan. Okay, kita ada juga Nani Ani, salam tengah malam GBH. Jom kita santai bersama bertemankan DJ Mira yang setia menemani malam kita. Malam tenang, hati pun senang dan sahabat semua layan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau Perak, Nasional FM sentiasa di hati. Dia hantar juga ni, apa ni, gambar burung hantu dengan kopi. Nasib minum kopi lah pula. Muhammad Yusof ada Ganu hadir GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam DJ Mira. Moga sihat, happy selalu. Selamat bertugas, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Kita ada juga Razak Balangi, assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira. Selamat tengah malam Rabu, selamat bertugas. Okay, kita ada siapa lagi? Kita ada Khairul Anwar dari Sumatera Utara. Nasional FM sentiasa di hati. Hai. Kita ada juga Ita Chot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira manja manis dan GBH, selamat tengah malam semua. Buat pengetahuan anda, kalau dalam segmen game burung hantu ni, siapa-siapa sahaja penyampainya mesti akan ada nama manis di belakang itu. Macam kalau saya dikenali sebagai Mira manja manis. Comel namanya kan. Okay, sama semula Ita Chot tadi. Selamat tengah malam semua. Atomoh koma dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Semoga dipermudahkan segala urusan. Ipoh mari tarah sombong ma. Kita ada juga Hazrul bin Ramli. Hai. Kita ada Razak Balangi. Jom layan serta berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik bertemankan DJ Mira menerusi segmen Nasional GBH hingga ke 6 pagi. Kita ada juga Abdul Jalil Tahir. Selamat bersiaran DJ Mira sambil saya dengarkan dari Endau Johor. Kita ada juga Dayang Hida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam pagi semua sahabat GBH. Jom layan terus. Ya, layan. Pastikan anda layan terus hingga jam 6 pagi nanti ya. Kita juga ada Saljah PI. Assalamualaikum DJ Mira. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada anda semua yang mungkin sedang bertugas shift malam sekarang. Sama-samalah kita berjaga ya. Kita ada Muhammad Subhi. Salam DJ Mira, selamat bertugas. Saya pun sedang bertugas dari Sungai Petani Kedah. Jom layan GBH. Okey, sama-sama kepada mereka yang kepada anda semua yang sedang berjaga, mungkin bekerja, memandu, sama-samalah kita berjaga. Temanlah Mira, saya Mira teman anda. Okey, kita teruskan lagi hiburan hari ini.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih RM382 juta. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial, serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love.

berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah. Tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.

Kita dah pun masuk jam 2 pagi, tapi masih panjang perjalanan kita. Sehingga jam 6 pagi nanti, Mira akan temankan geng burung hantu. Okey, baik, waktu macam ni, dah masuk pukul 2 pagi ni, kita nak bagi suasana nostalgia sikit. Ada lagu yang walaupun dah lama diterbitkan, tapi bila dimainkan semula, generasi lama boleh menyanyi, generasi baru pun boleh ikut sekali. Salah satunya lagu yang lepas ni Mira akan mainkan. Kalau anda masih ingat liriknya, silakan nyanyi. Mira jemput anda untuk menyanyi karaoke. Tapi kalau orang rumah tengah tidur, perlahankanlah suara sikit ya. Jangan sampai satu rumah bangun buat konsert sekali. Satu hal pula kan. Okay, kita dengarkan Chris dengan Tiara. National FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi puteri daripada Datuk Zainal Abidin. Macam saya katakan sebelum tadi, kadang-kadang lagu lama ni, walaupun lagu ni sudah lama diterbitkan, tapi generasi baru, generasi lama tetap boleh sama-sama menghayati dan nyanyi lagu ni kan. Okay. Baik, saya nak sambung untuk menyapa rakan-rakan pendengar kita Nasional FM sentiasa di hati yang telah meninggalkan komen. Antaranya kita ada Nur Azila. Assalamualaikum Mira. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga dipermudahkan urusan. Amin. Semoga dipermudahkan urusan Nur Azila juga. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Zai Zuraini. Salam dari Temerloh on GBH Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Princess Su. Dia ada comel je. Video Good Night Favorite Night Owl Sleep. Yelah, malam-malam ni burung hantu berjaga. Kita ada juga sebentar ya, kita ada juga Siti Hijanah Hijanah Tajur Rahim Jannah. Happy Wednesday katanya. Dah masuk Rabu dah kan hari ni. Kita juga ada Virginia Vanessa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, selamat tengah malam bagi semua sahabat GBH. Kita juga ada Mas Nahloso. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Kita ada juga Elbiana Rosiliana Lia. Saya kakak Lia, anak keistimewaan autism. Salam segulai sejalai Kumang Sarawak. Hadir dari kampung rumah panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi dan Happy Mid Autumn Festival. Oh ya kan, sekarang tengah kuih bulan. Hello, selamat bersua lagi. Lebih manis selalu buat DJ Cik Kayangan Mira. Dengan sungguh wajah pahit manis yang sebenarnya menjadi wadah kenangan kita. Hello, Elbiana. Kita ada juga Mak Andat Izzat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti buat DJ Mira di Nasional FM. Jom kita layan bersama GBH dari pukul 12 hingga 6 pagi. Semoga terhibur. Kita ada Janet Zai. Happy Wednesday. Saya hantarkan kopi lagi. Ramai yang hantarkan kopi, ya. Nak suruh ingatkan saya minum kopi untuk segar kot. Kan? Kita ada Miss Rifah, Miss Wan. Salam bersiaran, selamat berkonti DJ Mira. Selamat awal pagi semua. Nasional FM sentiasa di hati, tetap jadi peneman. Layan terus, ini kita mahukan. Nasional FM sentiasa menjadi teman anda. Okey, baik. InsyaAllah lepas ini saya akan santuni lagi yang telah meninggalkan komen. Terima kasih juga yang telah meninggalkan komen. Kita nak teruskan dengan lagu seterusnya. Okey, baik. Kadang-kadang kita hanya nampak betapa berharganya seseorang itu setelah kita telah melukakan hatinya. Bila penyesalan datang, barulah satu persatu kebaikannya kita bayangkan. Kesabarannya, pengorbanannya dan kasih yang selama ini mungkin kita pandang biasa sahaja. Dan saat itu, kalau masih ada ruang untuk kembali, yang kita harapkan hanyalah satu. Semoga hati yang pernah terluka masih sudi untuk membuka pintu. Kerana ada insan yang kehadirannya kita anggap biasa sahaja, sehinggalah kita hampir kehilangannya. Kita hayati lagu daripada Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Nasional FM sentiasa di hati.

Eh, tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu tadi Rosanna. Sebenarnya kan malam ni baru Mira perasan yang malam ni sebenarnya banyak juga lagu yang Mira mainkan bertajuk nama orang. Tadi ada Kasih Latifah, ada Zalika dan baru saja tadi Rosanna. Untunglah siapa yang namanya Latifah, Zalika atau Rosanna tu kan. Malam ni mungkin ada rasa macam lagu ni khas untuk saya ni kan. Kepada Latifah, Zalika, Rosanna, Assalamualaikum. Lagu-lagu saya mainkan tadi tu untuk anda semua. Tapi lagu seterusnya memang tak ada nama sesiapa. Mungkin dah tertulis dalam suratan agaknya. Lagu lepas ni tak perlu nama orang. Kita dengarkan Suratan Takdir. Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

ramai yang tahu mengenai microsleep, tapi saya nak kongsikan juga. Kadang-kadang kita rasa macam dalam tengah memandu tu, kita rasa oh, okey lagi ni, boleh teruskan lagi ni, sikit lagi ni nak sampai dah ni kan. Tapi sebenarnya kita boleh terlelap beberapa saat saja sebenarnya tanpa sedar. Dan beberapa saat tu pun dah cukup untuk jadi sesuatu yang bahaya, untuk jadi kemalangan kami tak jauh. Jadi kalau dah mengantuk, cari tempat yang selamat untuk berhenti dan tidur sebentar. Kalau perjalanan jauh pula, cuba berhenti berehat setiap 2 jam atau setiap 200 kilometer. Tak apa, lambat sikit, yang penting anda sampai ke destinasi dengan selamat. Ni bukan sahaja pesanan untuk yang sedang memandu, tapi mungkin ada juga yang mungkin bekerja dengan mesin-mesin ke apa kan. Mungkin kalau rasa macam yang mengantuknya tu, lebih baik berehat seketika. Mana tahu minta jauh lah, risau kalau tiba-tiba ada kemalangan yang tidak diingini dalam menggunakan mesin tu, sebab mengantuk, sebab paksa diri sangat, jadi benda yang buruk kan, kita tak nak. Jadi pesanan tu kepada semua yang sedang bekerja, yang tidak bekerja pun rasa macam mata masih segar, tapi kalau tahu yang badan tu dah penat, bolehlah mulalah slow-slow, kita boleh tarik selimut tu, bolehlah tidur nyenyak kan. Tapi yang perlu berjaga, jangan risau, Mira ada untuk menemani anda. Dan sekarang Mira bukan hanya bersiaran di radio, tapi Mira juga baru saja bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda ingin melihat muka saya, orang kata kalau dengar suara je tak cukup, nak tengok muka juga. Jadi boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, kita teruskan hari ini dengan lagu Penglipur Lara. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Bila saya tengok tajuk lagu seterusnya ni, macam sesuai pula dengan situasi saya sekarang ni yang tengah bertugas ni. Tajuk lagu dia apa tau? Ku ke udara lagi. Orang lain dah lama dah tidur, tapi Mira masih di konti, masih depan mikrofon dan masih ke udara lagi. Tapi nasib baik ada geng burung hantu yang setia menemani. Kalau tak, Mira bercakap sorang-sorang lah sampai jam 6 pagi nanti kan. Ada juga geng burung hantu yang sekarang ini sedang menemani Mira di TikTok Nasional FM. Kalau Mira boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani Mira sekarang ini. Ada Caramel Latte, ada Shay KHS, ada Wani, Lavender Girl, Jaja 83, Roslan Harun 3, Aizan Zaid 7551, Jam underscore JLB 20, Abdul Razak, ada Nur, Mizila Elot, Echah 78, ada Farina, ada siapa, Tok Min, ada siapa lagi ni, ada Azlan Abdul Wahid juga, ada ramai lagi lah. Jadi jika anda ingin, ada juga ni Ahmad Nurul Amri baru saja masuk. Waalaikumsalam, beri salam katanya. Yang bagusnya geng burung hantu yang singgah ke TikTok Nasional FM ni, ada yang memang sering masuk, jadi kita kenal. Dan ada juga ketua kelas, kita ada ketua kelas ya. Saya ambil kedatangan lagi. Jadi siapa yang masih belum masuk TikTok kita, TikTok Nasional FM, tapi ingin, jika ingin berbual dengan saya, nak tengok muka saya, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, baik, kita nak layan lagu yang saya sebut tadi, Ku ke udara lagi, Francisca Peter, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni. Ha, sedang memasak ni. Kenapalah kau jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja dimainkan tadi Pencinta Wanita daripada Irwan Shah. Kalau anda mengikuti zaman lagu ni dikeluarkan, zaman lagu ni popular, mesti ingat Irwan Shah ni memang antara jejaka yang jadi pujaan ramai. Saya pun salah seorang yang meminati dia jugalah waktu itu kan. Yalah, dengan muka kacak, berlakon pula, menyanyi pun boleh, memang ramailah yang mengaku peminat Irwan Shah time tu. Ada yang tengok filem dia bukan sebab jalan cerita sangat, nak tengok muka dia lebih. Tapi tajuk lagunya Pencinta Wanita. Tapi waktu tu rasanya ramai wanita yang mencintai Irwan Shah tu sebenarnya kan. Tapi itulah, Pencinta Wanita Irwan Shah ni saya rasa satu lagu yang menjadi fenomena juga waktu cerita My Heart dasar saya. Saya juga salah seorang yang meminati cerita itu. Okay, sebelum saya nak sambung dengan lagu seterusnya, saya nak sambung menyapa rakan-rakan di Muka Buku yang meninggalkan komen di bawah posting saya ini. Kita ada Sadin. Assalamualaikum salam. Selamat pagi Bos Mira. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Mira happy-happy konti. Jaga diri anda juga. Jaga kesihatan anda juga. Sadin. Oh, nama dia Sadin. Kita ada juga Agustina Agon. Katanya, selamat bertugas DJ Mira, terbaik layan Kucing Sarawak Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Nurul Amri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira manis, selamat bertugas, salam dari Sarawak. Oh, orang Sarawak juga ni. Kita ada Nur Isa. Assalamualaikum Sweet Mira. Mira Manja Manis, selamat pagi dan selamat bertugas. Dan geng GPH, selamat pagi Nasional FM, sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Kampung Sipang Pulai, Kampung Kepaya Ipoh Perak, Ipoh Mari, tak ada sombong. Okey, kita ada Awan Nazir. Terima kasih hati yang mulia. Kita ada Lin Shazlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Mira Manis, selamat bertugas. Lin Taylor Penang, hadir menemani GBH, layan lagu-lagu terbaik hingga pagi di Nasional FM, sentiasa di hati, sambil merempit tempahan baju, baju customer. Okay, terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman anda sambil menjahit baju tu ya. Kita ada juga Induk Mainun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat bersiaran. Kita ada juga Saudi Abdul Hamid. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan, DJ Mira dan geng GBH. Semoga semua-semuanya sihat sahaja. Semoga anda juga sihat. Kita ada Hasnari Zamzam. Selamat pagi Rabu Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Ahmad Suhaili juga daripada Brunei Darussalam. Dan ada lagi beberapa yang mungkin kalau saya sempat sapa, saya akan sapa lagi sekali. Tapi sekarang saya nak teruskan lagi dengan lagu daripada Datuk Fauzah, Datuk Ahmad Daud. Lagu ni cukup popular juga, Wajah Rahsia Hati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dah. Habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

cabaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

baru dah mula untuk beberapa orang di sesetengah tempat kan. Tapi Mira pun masih lagi di sini lah. Masih di sini, setia di Konti, belum boleh kemas beg lagi. Jadi sambung teman Mira, okey? 2 jam lagi kita teman satu sama lain. Okey, kita teruskan lagi dengan lagu. Kita nak bagi rancak sikit lah. Kita nak pasang lagu Era Fazira, Pertemuan. Nasional FM, sentiasa di hati.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras ubud, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM. Yes.

0: Itu dia, let's get loud. Ah, saya boleh bayang lah, mungkin ada yang sedang menyiapkan juadah untuk jualan kuih ke, nasi lemak ke, mungkin menari lagu ni. Aha, elok-elok sikit kan, buat konsert pula tak pasal-pasal. Okay, itu tadi Jennifer Lopez dengan Let's Get Loud. Okay, jam 4 pagi ni kita nak meriahkanlah suasananya kan. Jadi satu lah Mira naikkan sikit rentak tu. Tadi Let's Get Loud, sekarang pun saya nak naikkan juga rentak supaya awal pagi ni kita lebih meriah. Tadi kita ada Get Loud, kita tak nak turunkan tenaga dah. So lepas ni kita nak tukar rentak pula. Daripada tadi pop Latin, kita nak ke rapping pula, kita nak hip hop pula. Saya rasa lagu ni ramai yang tahu. Kalau anda membesar dengan muzik era 90-an, nama For You To See rasanya cukup dikenali. Ini dia, Kami Rappers.
1: Ini anda semua, Kami For You To See.

0: mempelajari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita masuk jam 5 pagi ni, Mira nak pesan sesuatu lah. Apa tu? Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Kadang-kadang kita ni mudah sangat nak puji orang lain, tapi bila sampai dekat diri sendiri ni, semua rasa tak cukup. Tiba-tiba tak boleh nak puji diri sendiri kan? Apa yang kita buat salah, apa yang kita belum sempat buat pun kita dah rasa salah dah. Jadi sesekali beri diri sendiri sedikit penghargaan, puji diri sendiri. Anda dah lalui macam-macam dah untuk sampai ke hari ini. Dan itu pun dah satu pencapaian dah. Jadi jaga hati, pastikan bukan sahaja jaga hati orang lain, diri sendiri ni pun kena jaga juga hati tu. Dan lagi satu pesanan, sebab kita tengah membincangkan hal hutang dalam TikTok Nasional FM ni, sedikit pesanan untuk saya juga dan juga untuk anda semua. Jika anda meminjam duit tu, janganlah buat lupa tak ingat nak bayar balik hutang tu, ya. Kadang-kadang kita yang meminjamkan duit ni rasa macam minta sedekah pula nak minta balik duit tu kan. Jadi kalau anda pinjamkan duit tu, bukan pinjamkan duit, jika anda meminjam duit, bolehlah beli buku 5-5 kecil tu ke, apa ni orang kata, ambil nota cakap okey, tarikh ni saya pinjam duit daripada A, bila kena bayar. Jika anda mungkin tak cukup duang untuk bayar secara lansam, secara penuh, mungkin boleh bincang dengan peminjam tu, boleh tak kalau saya nak bayar ansur-ansuran. Dia pastikan anda bayarlah hutang tu, ya. Kita tak nak hutang-hutang ni, okey. Itulah pesanan ringkas daripada saya sebelum pukul 5 pagi ni. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia lagu daripada Mak Adam, Pencuri.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah pun jam 5 pagi, lebih tepat pukul 5.06 minit pagi. Kalau dari tengah malam tadi anda masih setia dengan Nasional FM, banyak juga lagu yang kita sudah dengarkan bersama. Ada yang mungkin dah lama tak dengar lagunya, ada yang baru intro saja, baru pembukaan lagu saja terus boleh sambung lirik, dan ada juga yang mungkin buat kita terfikir, lagu ni rupanya masih sedap untuk didengarkan kan? Okay, jadi itulah fungsi saya, tugas saya untuk menghiburkan anda dengan lagu-lagu, pelbagai jenis lagu dan genre. Okay, tinggal sejam saja lagi untuk saya menemani anda, tapi saya akan terus hiburkan anda dengan lagu-lagu, dan seketika nanti sama-sama kita dengarkan pula raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit saya, Nik Aidawati binti Yusof. Tapi sebelum itu, ini dia hujung waktu daripada Azhil. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rasulullah SAW kepada sahabat tu, kepada ulama. Dia bagi panduan, umpamanya makanan yang halal, kalau binatang tidak ada unsur apa, guna kuku yang tajam, pemahlang, itu pasal dia ada kuku tajam, cara dia mengambil, mendapatkan makanan. Ataupun dia bukan hidup dua alam, kan? Hidup dua alam. Jadi kukurakan hidup dua alam, dia tak boleh makan. Tapi telur, kalau bagaimana telur pula ada panduan, telur itu suci, mani itu suci. Tapi bukan semua telur boleh makan. Dia ada panduan je, hukum fiqah. Panduannya, telur tidak melekat di antara satu sama lain. Penyu, dia tak melekat. Maka walaupun dia boleh duduk dua alam, maka telur dia halal. Kalau melekat, ya, haram. Itu panduan hukum fiqah, ya. Yang keempat, makruh. Makruh ialah larangan yang tidak dipaksa. Ya, maknanya kalau kita kerjakan, kalau kita buat, tak berdosa. Kalau kita tinggalkan, kerana Allah, dapat pahala. Makruh ni, ada makruh yang ringan, ada makruh yang berat. Ada yang makruh pada permulaan, tapi apabila timbul mudarat, dia jadi haram. Ya, kita makan petai, makruh. Makruh pasal bau dia, bau busuk. Makan bawang putih, itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, makruh. Tapi dia tidak mudarat. Orang makan petai, ada mudarat. Banyak pengkaji, dia kata siapa yang istiqamah, biasa amalkan makan petai dengan kulit, boleh jadi ubat kecil manis. Berbeza dengan merokok. Minta maaf, orang lelaki sensitif. Rokok memang, hukum ada dua, makruh. Ya, tetapi apabila mudarat, macam-macam penyakit datang daripada perokok, dia jadi haram ke atas orang itu. Tapi kalau kita nak berujah, memang tak benarnya. Saya buat contoh, katalah kita ambil ini orang makan petai, yang ini merokok, ya. Yang pertama saja, orang makan petai, dia baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Makan ni, dia baca, kan? Orang merokok, baca bismillah tak? Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatnya, nak baca pun malu. Orang makan petai di mana tempat dia? Kadang-kadang restoran besar, restoran apa, ikan singgang. Ni siap dengan budu apa lagi. Orang merokok di mana? Dalam tandas, menyorok je. Dia dah menang. Yang ketiga itulah tadi. Yang ni boleh apa ni, memberi kesihatan baik. Tapi yang ni boleh mendatangkan mudarat. Kita kiaskan makruh. Ya, itu maksud makruh. Dalam Quran, pada dalam hadis, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara setengah pada kesempurnaan Islam itu ialah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan faedah. Kemudian yang kelima ialah mubah, ataupun sama dengan jaiz. Jaiz ataupun disebut harus. Harus kita buat. Kita buat tak ada pahala, dan kita tinggal pun tak berdosa. Sesuatu yang harus. Itu pada hukum fiqah lah, begitulah. Tapi bagi ulama tasawuf, kalau kita buat sesuatu perkara yang tidak bercanggah dengan syariat, tetap ada pahala. Mengambil pada ayat a'udzubillahi minasyaitanir rajim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Allah itu bersifat dengan dendam. Siapa yang buat baik walaupun sebesar debu, akan diberi pahala. Siapa yang buat jahat walau sebesar debu atau sebesar zarah, juga akan dikira. Bahkan dari segi niat pun Allah ambil kira. Kita nak buat sesuatu yang baik, yang tidak melanggar syariat, ya, kita baru niat je, dan Allah beri pahala. Melaksanakan itu, pahala yang buat pula. Tapi kalau kita nak buat sesuatu yang jahat, Allah tak bagi catit lagi selagi dia tak buat. Pasal Allah itu maha penyayang. Yeah. Kemudian, yang keenam, sah. Sah ialah sesuatu ibadat atau muamalat yang dikerjakan dengan cukup rukun dan syarat. Apabila tak sempurna rukun dan syarat, maka amalan dia tidak sah. Apa sahaja, dari segi solat, umpamanya contoh, kita solat bacaan kita betul, tapi syarat kita tak sempurna. Umpamanya kita meninggalkan sesuatu yang sunat, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, kita tak nak baca pasal sunat je, tapi syarat itu tak sempurna. Macam mana? Kita rokok sekejap, elok je rokok sekejap, terus kita bangun, ya. Sedangkan syaratnya ialah mesti ada tumakninah. Tumakninah makna berhenti sekejap sekadar subhanallah. Okey, kita sujud. Sujud itu rukun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sunat. Kita tak nak buat yang sunat. Tapi kena ada tumakninah. Makna kita cecah kejap, dahi kita kena lantai, kena berhenti sekejap sekadar subhanallah. Kalau elok sentuh je terus naik, maka tidak sah kerana tak sempurna dengan syarat. Itu syarat, itu makna syarat. Apa saja bab lain, ya, umpamanya sebab contoh lain, untuk jadi wali dalam nikah, wali mesti lelaki. Maka tiba-tiba ada perkahwinan, kita ada bapa, kita ada meninggal, yang jadi wali kita panggil kakak kita. Jadi kakak kita tak boleh jadi wali. Saya buat contoh ni pasal ada berlaku. Ada orang yang mu'allaf, kakak dia ni tomboy. Dia pergi ke Jawi, apabila dia showkan nama lelaki, orang tu orang Jawi bahagian saudara baru ingatkan dia lelaki. Maka dia beri nama lelaki. Ya, dia terima je lah. Tak lama adiknya nak kahwin. Kata ada, dia beradik, ada. Ada panggil kakak dia, tengok, okey, muka, pakaiannya, rambut pendek macam lelaki, namanya pun lelaki, kahwin. Dah setahun lepas tu baru tahu lelaki. Check, kena mana? Masa tu dia, imam tak perasan. IC genap. IC genap. Balik tengok. Hak kita genap ke ganjil? Okey. Orang lelaki ganjil, yang perempuan genap. Jadi dah dapat anak dah. Maka anak tu dia panggil wati syubah. Sah lah. Tapi dia tak boleh wali. Tak boleh jadi wali pasti. Sama juga berlaku adik-beradik tak boleh kahwin. Ya, pasal dia ada turutan di antara orang-orang yang diharam kahwin. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Dalam ayat akhir surah juzuk 5 itu, bermula hurrimat tu, dia sebut siapa yang diharam. Adik-beradik tak boleh kahwin. Tiba-tiba kerana berlaku perceraian, seorang yang abangnya, bapak dia ambil, yang adiknya, mak dia ambil. Jumpa dekat Mesir, sama-sama belajar sana. Bin Muhammad, berapa banyak Muhammad kahwin. Dah kahwin. Balik habis belajar, dapat anak seorang, baru tahu. Jumpa mak bapak, betul. Baru tahu adik-beradik. Secara tak automatik, maka terbatal. Tidak sah. Kerana tak betul lagi syarat. Adik-beradik tak boleh. Tak boleh kahwin. Tapi dah berlaku dah. Dah berlaku. Ini cerita betul. Cerita betul. Jadi anak itu sah tarah. Tapi bapaknya boleh nak kahwin esok, dia kena wali hakim. Kerana hakikatnya tidak sah. Tak boleh kahwin. Benda itu berlaku kerana tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka dia jadi wati syubahah. Ini berlaku. Ini di antara keburukan penceraian. Begitulah. Begitu juga yang ketujuh ialah batal. Batal kerana tidak sempurna rukun dan syarat. Tak sempurna rukun dan syarat. Macam mana tak sempurna rukun? Kita ambil wuduk untuk solat, mesti ada wuduk. Kita ambil wuduk. Lepas kita ambil wuduk, lepas mayang semua, kita tengok rupanya ada cat yang kita tak perasan. Jadi cat pada anggota wuduk itu boleh menghalang daripada wuduk kita. Ataupun tadi kita pergi pasar, beli ikan besar, kita siang sendiri, bukan antara kedai, banyak sisik yang kering itu menghalang wuduk kita. Maka wuduk kita tak sah, maka solat kita tak sah. Dia ada batal yang berbentuk individu, ada juga bentuk umum. Kalau solat fardu, umpamanya imam terlupa ambil wuduk, lepas bagi salam baru dia ingat bahawa dia tak ada wuduk. Tadi dia ada wuduk. Elok nak datang masjid, rumah nak cium lah, nak peluk, nak tolak, rugi kan? Terima juga. Harap-harap nak ambil wuduk di masjid. Tiba dah lama sangat, imam bila dah tunggu lama, elok imam melangkah je, terus dia komat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah terlupa nak ambil wuduk. Jadi solat tadi, selepas bagi salam, mengata, alamak terlupa. Maka solat makmum tadi sah. Imam saja kena solat semula. Berbeza dengan solat Jumaat. Pasal solat Jumaat ni dia wajib berjemaah. Kalau imam tak sah, maka semua tak sah. Sebagaimana berlaku dengan 9, khutbah yang dibuat itu dah betul, cuma rukun tak cukup. Maknanya orang yang cetak itu dia copy paste, tertinggal selawat rukun. imam tak semak, tak cek balik. Jadi mufti yang umum, siapa yang solat Jumaat lepas yang mana imamnya betul-betul ikut khutbah itu, ya, maka semua kena qada. Ha, itu pada berlaku. Pasal Jumaat wajib berjemaah, dia tak sama dengan solat solat biasa boleh kita buat seorang dan boleh kita solat berjemaah. Ha, itu yang perlu kita faham. Jadi kita tak boleh, saya dedahkan ini, maknanya kita kena ambil tindakan macam mana kita nak bertindak, ya, kalau berlaku macam ni. Macam sama juga kadang-kadang imam lupa, kita tegur, subhanallah, imam tu lebih harap ni rakaat, jangan nak marah imam. Apalah imam ni lupa pula hari ni, buat nyusah orang je. Tak boleh kata marah ke imam, itu dia pun manusia, ya. Tegur je lah. Pasal dia berlaku, saya pernah alami masa saya bertugas di Masjid Al-Firdaus Serambut luar. Imam orang lama, dia terlupa Zuhur, dia buat 5 rakaat. Apabila buat imam terlupa, dia jadi 3 grup. Jadi 3 mazhab. Satu grup tahiyat akhir. Yang kedua grup ikut imam. Imam bangun. Satu lagi semua tak ikut. Duduk tahiyat pun tak, ikut imam pun tak. Lepas tu marah-marah pula. Tak guna punya imam. Kalau tahu nak lupa, baik tak saja dia mahu begini, buat nyusah orang je. Ada pula cakap begitu. Sampai telinga imam orang lama, merajuk terus hantar surat letak jawatan. Susah pula kita nak pujuk. Kan? Jadi kita kena ingat bahawa lupa ini, kalau lupa tak salah. Ya? Kalau kita yakin bahawa imam terlebih, kita kena tunggu. Ada dua cara. Satunya kita tunggu sehingga dia turun semula, ataupun kita kena tegur. Tapi setelah kita tegur pun dia terus, mungkin dia tak yakin, dia yakin hak dia. Kalau kita sayang, kita tunggu. Kalau kita tak mau tunggu, kita kena mufaraqah. Selesai masalah. Itu sahaja tindakan yang perlu kita buat kalau berlaku imam terlupa tahiyat akhir. Berbeza dengan kalau imam terlupa tahiyat awal. Kalau imam bangun, kita kena bangun, pasal tahiyat awal adalah hukum dia sunat abaan. Apabila kena sunat abaan, imam bangun, kalau nak tegur sebelum dia berdiri betul, mana bangun sikit, subhanallah, dia keturun lah. Kalau imam dah berdiri betul, maka makmum kena ikut, tak boleh paksa. Pasal perbuatan itu haram. Bahkan ada berpendapat bahawa kalau imam turun boleh menyebabkan batal. Ini bagi imam yang terlupa solat tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir, kita boleh paksa. Pasal apa? Apabila imam bangun, maknanya dah lebih rekaan. Hukum fiqah kata dah dipanggil wajib ataupun hukum qata'i. Allah, ketetapan Allah Subhanahu Taala. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, subuh 2. Itu dah tetap. Jadi rajin macam mana pun tetap 4. Tak boleh hari ni rasa lain macam lah. Selepas kena kopi tongkat Ali ni, dia rasa nak buat 5 rakaan. Tak boleh. Sama juga penat hari ni. Balik kampung penat. Kita buat Zuhur 2 je lah. Tak boleh. Kena 4 juga. Penat pun kena 4. Semangat macam mana pun tak boleh lebih. Itu dia panggil hukum qata'i. Ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya ingat sekadar itu perbincangan. Semoga ada manfaat untuk kita bersama dan sampaikanlah kepada anak-anak kita ataupun isteri dan sahabat-sahabat kita. Semoga kita akan dapat pahala bersama dengan perkongsian itu. Jadi sekadar itu saja, saya sudah dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Allahumma

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi dimainkan Habib T, Iqmal Nur feat Najla Zulaika, lagu baru juga ya. Okey, baik. Kadang-kadang perkara yang sederhana pun boleh membuatkan pagi kita terasa lebih menyenangkan. Dapat bersiap dengan tenang, pakaian yang hendak dipakai mudah dicari dan semua barang penting sudah tersedia. Itu pun dah boleh buat kita lebih tenang rasa paginya kan. Nampak macam perkara kecil, tapi bila semuanya berjalan lancar, kita pun rasa lebih bersemangat untuk memulakan hari. Jadi, Mira doakan semoga pagi anda juga bermula dengan baik dan segala urusan dipermudahkan.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 23 September 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pukul 4.57 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22 minit pagi. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada 5.55 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Bahru-Johor 5.47, Bandaraya Melaka-Melaka 5.53, Seremban Negeri Sembilan 5.54, Shah Alam Selangor 5.55, Ipoh Perak 5.58, Georgetown Pulau Pinang 6, Alostar Kedah 5.59 dan Kangar Perlis 6 pagi. Dan tak terasa dah tiba masanya untuk Mira mengakhiri Geng Burung Hantu buat pagi ini. Terima kasih buat anda yang setia bersama Mira sama ada dari awal siaran ataupun yang baru menyertai di penghujung waktu ini. Saya sangat seronok dapat temankan anda sepanjang 6 jam dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi. Tapi Mira minta diri dulu. Semoga segala urusan anda hari ini berjalan lancar dan hati-hati ke mana saja anda pergi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di segmen Geng Burung Hantu yang akan datang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat pagi dan Assalamualaikum.

0: Ummatul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ni, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua-duanya, sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ni dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ni sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau dia angkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah, cuma aku dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh kita tukar tu tadi tuan-tuan, sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah Subhanahu Wataala. So bayangkan banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar dengan Allah Subhanahu Wataala, dengan ujian-ujian yang didatangkan kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wataala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran jakim.

0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Maksudnya, Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat, dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Surah Al-Mujadalah ayat 11.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ترضى يا ربنا وتشاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما أهل صبح أو أطل مساء. اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. اقض عني الدين واغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. يا الله yang menerbitkan fajar dan menjadikan malam untuk bertenang, matahari dan bulan sebagai kiraan, tunaikan bagiku hutangku, selamatkanku dari kepapaan, berilah kesihatan sempurna pada pendengaranku, penglihatanku dan tenagaku untuk beribadat kepada engkau. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا الله kepada engkau aku berserah, beriman, bertawakal, kembali bertaubat. Maka ampunilah kepadaku apa yang dilakukan dahulu dan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang dilakukan secara terang atau secara sembunyi. Engkaulah yang mengetahui apa yang aku lakukan dahulu dan sekarang. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat mencelikkan mata ya. Ha, buka-buka mata aja nampak su. Dah. Buka-buka mata aja. Alhamdulillah kita dapat masih lagi bernyawa. Itu yang sebaik-baiknya. Ucapkan rasa syukur kita. Allah, alhamdulillah aku masih sihat lagi. Alhamdulillah aku masih dapat berjalan lagi, dapat menghirup udara yang segar lagi. Alhamdulillah. Tu kan, sebelum nak nikmat-nikmat yang lain akan ditarik pelan-pelan nanti kan. Kita tak sempat nak rasa kesyukuran kita kepada Maha Pencipta. Okay, jadi teruskan bersama milik kami di Radio Malaysia Kedah FM Basra Harmoni untuk edisi hari ini 23 September 2026, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dan pun hari Rabu, kalau hari Ahad tu dia rasa macam berat je, kan. Lepas Sabtu Ahad tu nak memulakan hari ni, bila dah Rabu ni yang sesat je, sebab nak besok nak hari Khamis. Okay, dan selamat menunaikan solat fardu subuh muslimin dan muslimat, kerana dah pun masuknya waktu solat fardu subuh sebentar tadi, tepat 5.59 minit pagi, bagi daerah kota dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan. Terus bersama dengan sesama

Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Rasulillah, apa khabar semua? Mudah-mudahan semuanya sihat-sihat belaka. Kalau ada yang tak sihat tu pun mungkin itu ujian. Jangan kita fikir tak ada makna apa, tidak. Segala apa yang berlaku di atas muka bumi ini, tuan-tuan, Allah sebut, "Wa ma khalaqna samawati wal ardi wa ma bainahuma la'ibin." Tidak ada apa pun yang berlaku di atas muka bumi, baik kecil ke baik besar ke, di langit ke, di bumi ke, di antara kedua duanya sudah pasti perkara itu ada manfaatnya, ada kaedahnya, ada faedahnya, dan sama sekali bukan sia-sia. Jadi begitulah, kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sihat, sihat tu bukan untuk disia-siakan. Kalau Allah datangkan kepada kita hari ini sakit, sakit tu bukan kosong. Mungkin Allah nak ajar kita apa dia? Syukur. Dan bila mana kita tahu nikmat sihat tu satu nikmat, bila kita sakit lah. Ataupun mungkin kita ni sakit tak sudah-sudah, macam-macam kita dah berubat, tak baik, tak baik, tak baik, mungkin kita nak kena sabar. Jadi sabar ni masya Allah. Ada orang yang memang diuji duit 100 tak ada, dia dah menggelabah dah. Tapi ada orang 100 tu bagi dia congkil gigi saja. Kalau sakat duit 100 tak cukup, apa masalah, aku perlukan 100,000 contoh ya. Jadi ada tahap masing-masing. Jadi sebab itu kalau kita faham dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita, sebenarnya bukan kosong. Mungkin Allah nak uji kita makin sabar. Hari ini dah kena sabar, semalam sabar dah, dan hari ini sabar, besok nak kena sabar, dan lusa pun nak kena sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai bila-bila lah. Sebab sabar ini merupakan satu proses. Proses apa sebenarnya? Proses untuk kita berkawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sebut, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Terus kita, bila kita bersabar ni tuan-tuan, dengan siapa sebenarnya? Kita berkawan dengan Allah. Nah, cumanya berkawan dengan Allah ni kita nak kena faham lah tuan-tuan, kena belajar lah. Tapi bermakna kalau kita sabar ni, orang sabar ni bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana dia bersama dengan Allah ni, sebenarnya tak ada masalah, tak ada isu orang duk marah-marah dia, dia relax lah. Sebab Allah sama dengan dia. So mungkin sampai masanya kalau diangkat tangan, ya Allah, aku dienaya, ya Allah, sipulan-sipulan buat gini-gini, ya Allah, tak apa, aku tak nak engkau hancurkan mereka, ya Allah. Cuma aku, dengan kebetulan aku ni dienaya, ya Allah, aku bersabar, engkau berikan aku kereta Mercedes sebiji, ya Allah. Contoh, kita tukar tu tadi tuan-tuan. Sebab kita tahu doa orang yang dikhianati, doa orang yang disakiti, and makbul di sisi Allah SWT. So bayangkan, banyak sangat kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang bila mana dia benar-benar bersabar kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ujian-ujian yang didatangkan, kecil ke besar. Ujian itu bukan namanya ujian kesusahan saja, bahkan yang namanya kesenangan pun akan jadi ujian juga tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Rasulian, marilah kita belajar sabar dan sabar, kerana sungguhnya bila mana kita bersabar, kita jadi kawan baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja renungan untuk hari ini. Kita bertemu lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

Terima kasih kepada anda memilih kami Radio Malaysia Kedah FM. Aktif 6.10. Ha, jangan berganjak ke mana-mana lah. Pagi-pagi ni dengar Kedah FM. Banyak info-info yang dapat kami berikan khusus untuk anda yang tak jemu-jemu berikan sokongan kepada siapa? Kepada Kedah FM. Okey? Pagi-pagi ni macam masalah. Kadang-kadang ada orang rajin. Kadang-kadang ada orang malah. Kadang-kadang ada pun tak ada rajin ke ada malah. Itu masalah. Itu masalah. Ha, kan? Dia ada mood-mood dia tu yang tertentu lah kan. Pagi-pagi ada yang orang dah semangat dah. Walaupun tak makan dia semangat juga. Dan ada orang yang semangat disebabkan makan. Ada orang semangat disebabkan orang lain. Ataupun ada semangat yang menyebabkan apa yang kita lakukan itulah yang membuatkan kita semangat. Contohnya kita dapat tidur dengan cukup, tidur dalam 8 jam, tidur yang sempurna lah tanpa ada gangguan dan sebagainya. Lepas tu kita tak ada masalah-masalah emosi. Sebab kalau mood hari ni dia rasa malas sangat, rasa letih sangat. Salah satu je mungkin juga disebabkan oleh kitaran hormon anda tu terganggu, para hormon stres tu gagal memang teruk lah, dia agak-agak berfungsi dengan baik lah, dan menyebabkan kita rasa awal-awal lagi dah malas dah. Okay, sebab tu lah kita kena ingat, tengok juga paras hormon stres kita tu macam mana. Ingat-ingat hormon ni perempuan je ke, hormon stres pun ada. Okay, kualiti tidur pun kena tengok juga. Tak mungkin kualiti tidur anda lemah, kurang daripada mungkin kita dah tidur 4 jam ke, tak cukup kan sepatutnya. Lepas tu kita ada burn out daripada emosi. So jadi itu antara benda-benda yang boleh buat kita malas sangat hari ni. Tapi ada memang seseorang tu kan, ada yang tak ada apa-apa sebab pun dia memang malas. Dia memang dilahirkan jadi orang yang pemalas. Yang tu saya tak suka. Itu cik tak suka hat tu. Dia tak mau berubah. Kita tak mau. Kita nak jadi insan-insan yang meringankan beban orang lain. Okay? Dia kena ada perubahan. Dia kena ada titik. Bukan saja titik persamaan, titik perubahan. Pandai lah dia. Betul lah. Okey, jom pergi tengok bunga-bunga. Subuh-subuh ni tak nampak bunga lagi kan? Sekejap lagi pukul 7:30 kita pergi tengok bunga-bunga kita. Jom bersama dengan Miley Cyrus, Flowers.

0: rasa tertekan, tak apa, itu normal. Luahkan pada orang yang dipercayai, jangan simpan sorang-sorang. Ingat, jaga kesihatan mental sama penting macam jaga kesihatan fizikal.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Kak Selly bersama dengan Serta Mari ada pagi-pagi pagi ni. Dan sampai-sampai dah sedang bersiap ke, dah ke mana-mana ke kan. Biasalah kan pagi-pagi macam ni, tentulah nak kata buat kerja, dah hantar anak dan sebagainya. Itu rutin lah. Ada pun macam-macam lah yang boleh anda lakukan seawal pagi ini. Okay, untuk seketika sudah kongsikan kepada anda yang semasa boleh saya kongsikan khusus untuk anda. Dituduh lapor aktiviti seruduk parti imam warga Thailand di Ungkut sindiket. Seorang imam warga Thailand menerima mesej berbaur ugutan dan kereta disimbar dengan cat di jeti Kok Majid dan selepas dikatakan membuat laporan berhubung aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti di kawasan Kepulauan Tumpat. Dan kejadian itu pukul 9.36 malam. Mangsa yang berusia 30 tahun mendapati kenderaannya iaitu milik isteri yang disimbah cat hitam ketika meletakkan kenderaan tersebut di jeti berkenaan. Dan sesetengah awal mendapati mangsa meletakkan kereta itu di kawasan jeti berkenaan pukul 7.10 malam sebelum bergerak ke Masjid Pulau Beluru. Dan selepas menunaikan solat isyak, mangsa kembali ke jeti itu kira-kira pukul 9.36 sebelum mendapati ada kesan cat pada bahagian sisi kiri kereta tersebut. Dan terdahulu sebelum kejadian, mangsa dipercayai menerima satu tangkap skrin daripada rakannya mengenungi kenyataan mendakwa dia diugut berkaitan isu pemberian maklumat kepada pihak berkuasa mengenai aktiviti penyeludupan parti di kawasan Kepulauan Tumpat. Okey, baik, berikutnya saya boleh kongsikan khusus untuk anda pagi ini. Dua remaja lelaki maut ketika pulang ke sekolah. Alhamdulillah, perjalanan pulang dua pelajar lelaki dari sekolah berakhir tragedi apabila kedua-dua nya maut dalam kemalangan di Jalan Nyo Cabang. Dan kejadian pukul 1.51 tengah hari itu, kedua-dua mangsa yang menaiki motosikal disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada kepala dan juga badan. Siasatan awam mendapati motosikal dinaiki kedua-dua mangsa yang berusia bawah 16 tahun itu dipercayai dalam perjalanan pulang dari sekolah. Itu dari simpang Kenyum ke menuju ke Nyo Cabang. Setibanya di lokasi, mangsa dipercayai sedang memotong dua buah kereta yang bergerak sehala dengannya. Dan motosikal itu kemudian memasuki laluan bertentangan sebelum bertemu dengan sebuah kereta yang datang dari arah hadapan. Itulah dia. Okey, terdoakan moga ditempatkan ke dalam golongan orang yang beriman ya. Okey, yang seterusnya mengalami berkaitan tentang gegaran. 57 tahun hidup kali pertama merasai gegaran. Seorang penduduk di Kampung Gadung Rembau menyifatkan gegaran yang dirasai petang kemarin sebagai pengalaman yang tak dapat dilaluinya, yang tak pernah dilaluinya sepanjang 57 tahun hidupnya. Dan kejadian itu berlaku apabila menerima gegaran dua hingga tiga saat, namun membuatkan dirinya terkejut dan juga cemaslah sewaktu ianya berlaku sekitar pukul 4.59 petang. Dan kemudian dapat juga daripada rakan-rakan lain tentang gegaran yang sama. Kadang-kadang bila dah macam ni kan, kadang-kadang kita ingatkan gegaran tu daripada kita saja, punya memang betul lah. Dan itulah juga di bidang sosial, gegaran berkenaan dirasai di sekitar Negeri Sembilan, terutamanya di Tampin, Rembau serta Jempol. Yang bermagnitude 4.4 direkodkan di perairan Batu Pahat di Johor pada pukul 4.55 petang kemarin. Okey, selanjutnya lagi dapat sukongsikan untuk anda berkaitan tentang bahasa Inggeris kekal penting pacu daya saing ekonomi era AI. Penguasaan bahasa Inggeris kekal menjadi antara kemahiran penting dalam memastikan tenaga kerja Malaysia mampu bersaing dalam ekonomi global, khususnya ketika kecerdasan buatan AI semakin mengubah lanskap pekerjaan. Dan kemahiran teknikal dan AI semata-mata tidak mencukupi sekiranya kurang penguasaan dan komunikasi dalam bahasa Inggeris. Ingat eh, bahasa Melayu pun penting, bahasa Inggeris pun juga penting. Walaupun memanglah kita tengok AI ni memang sedikit sebanyak membantulah. Okay, dan akhir sekali, pertandingan kemahiran dunia Shanghai 2026 PM, Perdana Menteri yakin kontinjen Malaysia raih kemenangan
Dato' Sri Anwar Ibrahim melahirkan keyakinan kepada 22 anak muda negara untuk meraih kemenangan dalam pertandingan kemahiran dunia Shanghai 2026. Dan Menteri berkata beliau percaya mereka bakal bersaing dengan peserta daripada lebih 60 negara dalam 21 bidang kemahiran akan berjuang sedaya upaya untuk berebut kemenangan. Okey, itu sahaja dapat sukosikan khusus untuk anda menerusi. Terus bersama Kedah FM.

0: Bila kita sebut tentang narsisistik ni kan, perkataan tu sangatlah viral lah sebenarnya kan. Semua orang sebut perkataan tu, senang-senang saja disebutkan. Jadi kalau kita nak faham, narsisistik ni lebih kepada corak personaliti. Dia corak personaliti yang setiap orang tu mungkin ada sedikit, tapi dia adalah satu corak personaliti yang menunjukkan, kita cakap corak personaliti yang mungkin kurang sihat sikit, di mana seseorang itu dia mempunyai rasa bermegah diri yang berlebihan. Yang berlebihan, dan kemudian dia sentiasa mengutamakan diri sendiri secara berlebihan. Dan pada masa yang sama, mungkin dekat sini kita cakap dia kurang empathy. Dia bukan tak ada empathy, dia kurang empathy kan, kurang empathy terhadap orang lain. Dan pada masa yang sama, kita nampak individu-individu yang mempunyai corak personaliti narcissism ni ataupun narcissistic ni, dia lebih kepada nak dapatkan pujian, validasi yang berlebihan. So itu secara ringkaslah tentang apa itu narcissism ataupun narcissistic ni.
1: Cik Nor Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perubahan harga minyak dunia tidak jejas perancangan pembangunan. Don Melaka dibubar, pentadbiran negeri berjalan seperti biasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Farah, Zara Farah juga baby Acha. Selama lamanya dia kan jadi baby ya. Tak apalah kan. Baby ke, papi, mami. Panggillah nama-nama panggilan-panggilan manja kepada pasangan-pasangan anda. Okey? Sebab biarlah walaupun dah berusia kan sebagainya. Tak ada pun istilah tua dan sebagainya kan. Kalau yang dah lemak 50 tahun nak bagi baby juga so. Terpulanglah. Tapi jangan bagi orang dengar. Antara dua orang je boleh lah. Baby-baby. Abang nak secawan kopi pagi ni. Jangankan secawan, 5 cawan dah baby tu bagi. Okay, boleh tak macam tu? Okay, jaga-jagalah kan. Kadang-kadang kita ni kalau macam cerita dulu-dulu cerita P. Ramlee, jaga-jaga Cik Salma, kan? Cik Salma naik gerek tu kan. Cik Salma tak apa, dia tak tengok telefon. Tapi lah ni, orang yang menunggang motosikal, orang yang memandu kenderaan, matanya tertumpu pada telefon pintar anda. Betul tak? Betul. Sebab saya selalu tengok macam tu. Dan bila kita tengok macam tu, hilang tumpuan kita. Sebab kadang-kadang kita nak balas juga, kita nak tengok juga telefon tu. Walaupun anda sedang menunggang motosikal sekalipun, ada juga kadang-kadang dia tunduk-tunduk tengok. Tengok lah. Oh, dia tengok telefon. Ya Allah. Okey, apa tanda-tanda yang menyebabkan anda ni ketagih sangat dengan telefon bimbit ataupun handphone anda? Kalau saya senarai ni, kalau semuanya ada angguk-angguk, memanglah kita dalam kategori insan-insan yang terpengaruh dengan telefon bimbit. Satu, sentiasa pegang telefon walaupun tak guna. Cuba tengok. Okay, kita tengok balik. Bangun tidur terus capai telefon. Okey. Scroll tanpa tujuan. Dia tengok. Dia tanpa tujuan. Dia rasa cemas bila tertinggal telefon. Okey, masih lagi ya. Masih angguk lagi. Check notifikasi setiap beberapa minit. Ada lagi? Banyak dah angguk ni. Rasa gelisah bila bateri. Bila bateri dah lemah, bateri dah rendah, dah tinggal 5%. Itu tanda-tanda lah tu. Tanda-tanda kita ni memang bergantung pada telefon. Okey, asyik update status media sosial. Okey, yang ni saya jarang lah ni. Saya kurang lagi. Okey, kurang interaksi dengan orang sekeliling sebab mata saya dah tengok telefon je. Tidur lewat sebab main telefon. Okey, nombor 10 ni, selalu saya rasa ramai dah buat macam ni. Memang dia tak boleh berenggang dengan telefon bimbit. Dia bawa telefon tu ke dalam tandas. Ini bahaya ni. Okey. Tak boleh fokus tanpa telefon. Itu nombor 11. Rasa bosan tanpa telefon. Nombor 13. Guna telefon semasa makan. Waktu makan pun dia tengok-tengok ke. Dia balas-balas juga. Okey. Nombor 14. Lebih banyak mesej dari bercakap. 15. Rasa kosong bila tak ada internet. Ni memang betul. Dulu kita boleh je tak ada internet. Ni rasa kosong, rasa tak syok. Kalau duduk bahagian kat yang tempat-tempat yang tak ada talian tu, tak ada liputan, alamak, macam kan. Bergantung kepada telefon untuk hiburan. TV tak ada, tak apa. Telefon yang nombor 1. Okay. Guna telefon semasa bercuti. Maksudnya sentiasa on dan juga tersinggung bila ditegur guna telefon. Banyak lagi ni. Antaranya lagi, guna telefon semasa memandu. Yes. Tak peduli orang sekitar bila main telefon. Sering beli aksesori telefon. Dan juga guna telefon semasa berjalan. Macam-macam. Cuti masa kerja. Okay, bukan. Yang tak maaf. Rasa kosong tangan ni tanpa telefon. Ini dah sampai macam bahaya ni. Tahap bahaya ni. Tahap bahaya ni kan. Okay. Lagi banyak ni. Cuba sikit-sikit lah suruh kongsikan kan. Supaya ni. Ambil gambar semua makanan. Okey, ni je saya boleh baca. Banyak yang insan-insan yang buat macam ni. Ini menunjukkan anda terlalu bergantung kepada telefon. Okey, jangan macam tu. No. Okey, kadang-kadang bahaya juga kalau kita terlalu bergantung. Okey, mana tadi dah rasa kosong tangan tanpa telefon. Okey, lepas ni pegang tu tangan baby tadi tu yang buat kopi tadi. Okey, 7:27 minit pagi. Dah faham.

0: 5 tentang ke 97.5. 90.5. Seketika dah kita ikuti kadang cuaca.
1: Cuaca hari ini.
0: Tentunya nak bersama dengan pegawai dari Merah Lostar. Nak bersama dengan Cik Aizah. Assalamualaikum Cik Aizah.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik sihat ke pagi ni?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Sekejap nak pergi makan lah.
2: Ya betul.
0: Okeylah Cik Aizah, bagaimana dengan kadang cuaca sepanjang hari ini? Silakan.
2: Ya, terima kasih kepada DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Radio Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca bagi negeri Kedah selama 24 jam bermula 8 pagi hari ini, Rabu 23 September 2026. Bagi negeri Kedah di bahagian utara dan selatan, pada sebelah pagi hingga ke petang, Met Malaysia meramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya menjelang malam, Met Malaysia meramalkan tiada hujan. Suhu minimum pada hari ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kanan angin bertiup dari arah barat laut dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam. Manakala ketinggian ombak dijangkakan 0.5 hingga 1.0 meter. Sekian dulu ramalan cuaca untuk hari ini. Untuk info cuaca terkini, boleh ikuti media sosial rasmi Met Malaysia. Kembali bersama DJ Su di Kedah FM. Assalamualaikum.
0: Salam. Terima kasih dan selamat bertugas. Untuk Aisyah Azhar dan semua sekali lah yang akan memulakan tugas hari ini.

0: Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
1: anda bila-bila masa saja. 18 jam kami akan sentiasa ingat anda. Tapi anda ingat tak kami 18 jam? Ada yang kata, bukan saja 18 jam, 24 jam. Lebih daripada itu. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita bagi sikit, tapi orang bagi banyak. Dan hari ini kita bagi banyak, bagi orang pula bagi sikit. Tapi kita popek-popek pula. Baik-baik-baik. Kalau orang pun dapat mampu bagi kita sikit pun dah cukup. Alhamdulillah. Okay? Moga-moga anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Okay. Marai Najmi dah kata pasal dia ungkit-ungkit pasal kambing. Jangan main-main dengan kambing. Dia dah kata dia merendah-rendahkan kambing. Hari ni kita akan cakap pasal kambing. Sebab selain daripada gajah yang ingatan dia cukup tinggi, kambing juga begitu. Kambing juga begitu. Ini kita nak kongsi-kongsi fakta-fakta tentang haiwan lah. Biasalah DJ suka kongsi bersama dengan Najmi jugalah. Kami Sumi ni, geng Sumi ni suka kongsi hal-hal perihal haiwan. Cuma kami tak bawa main konti je. Kalau kami bawa konti, kami akan menternak. Menternak segala-segala jenis haiwan lah. Kita nak konsiderkan kebijaksanaan kambing. Dia punya daya ingatan dia sangat baik. Mampu mengenali lebih daripada 100 wajah manusia. Mana kata kalau dia jumpa 100, kita ni orang ke 100 dia boleh ingat. Tahun depan dia ingat, yang ni yang pernah main tu, yang pernah tengok muka ni. Mereka juga banyak belajar menyelesaikan masalah mudah dan mengingati penyelesaian tersebut untuk tempoh yang lama. Menariklah tentang kambing ni. Tapi saya rasa mana pengusaha-pengusaha kambing ni dah tahu dah, dah tahu dah macam mana ciri-ciri ataupun kategori-kategori kambing ni. Diternak 10,000 tahun yang lalu, dan sekali kalau dia beranak tu kan, yang baby tu boleh terus terus berjalan lah kan, boleh berdiri. Dan dia juga ni haiwan yang bersosial lah. Dia tak boleh duduk sorang-sorang, sekok-sekok ni sorang-sorang dah. Dia dalam kelompok yang ramai. Kalau dia duduk sorang-sorang, dia akan stres, dia akan jadi terpinggir. Nanti dia akan nyanyi lagu sekadar di pinggiran, dia akan terbitkan. Tak mahu ada macam tu, dia nak ada geng-geng dia. Kau tidak, dia akan kesepian. So jadi bagus lah dia suka ramai-ramai. Dia tak suka ni. Maksudnya dia bukan introvert. Okay. Dan dia tak suka hujan. Dia akan berteduh lah kalau hujan. Macam tu pula dia. Supaya kita tahu sikit sebanyak lah tentang apa, tentang dunia alam haiwan ini. Dan dia pun boleh bersin juga kan, mengeluarkan suara bersin sinar peringatan untuk anggota kawannya yang lain, untuk kawan-kawan dia beritahu ada bahaya sikit. Kalau dia bahaya, dia bersin. Kalau tak bahaya, dia buat macam mana? Itulah sikit-sikit banyak tentang ni. Yang paling penting je, dia suka bergaul lah dengan kawan-kawannya. Dia akan rasa stres kalau tak ada kawan-kawan. Macam tu. Tapi itulah, 100 manusia kalau ataupun dia punya ingatan dia tu cukup tinggi lah. Cukup tinggi sehingga sampai ke 100 orang dia boleh mengingatinya. Tapi apa pun, khasiat susu kambing memang hebat. Dia ada kalsium, ada vitamin A. Jangan pandang sebelah mata tau dengan kambing ni. Walaupun anda kata tak mandi macam kambing, cakap macam tu pula, sebenarnya ada banyak khasiat-khasiatnya juga. Kalau kita makan pun walah sedap kan. Apapun dari segi pemakanan, dia ni tak memilih. Walaupun kita tengok macam-macam jenis tumbuhan, ada panjat pokok dan sebagainya kan, tapi dia tak memilih sangat. Begitulah ceritanya Al-Kisah Kambing. Mulalah teringat tu, kambing golek lah, gulai kambing lah, semuanya nak makan susu kambing. Silakan. Okay, terus bersama dengan DJ Sudi Kedah FM Mesra Harmoni dah pukul 7.40 minit pagi. Air titik ke mana? Titik ke batu lah, kata Faris Arnan dan juga Masih Dayu. Selepas ini kita ada sentuhan doha, insyaAllah selepas ini.

0: Wanita-wanitaku nak tampil lebih sihat, lebih cantik dan lebih bertenaga. Priscilla Advanced Dream. Dapatkan sampel percuma di TikTok, Facebook atau hubungi kami di 018-974-7032. Rasai keistimewaannya. Priscilla Advanced Dream. Rasa dulu, baru beli.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

0: Tuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM. Bersama-sama yang berbahagia, Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu perkataan yang selalu kita sebut bila tengok benda besar, Allahu Akbar. Bila terkejut, Allahu Akbar. Bila tengok accident, Allahu Akbar. Bila hari raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila nak sembelih korban, Allahu Akbar. Oi, banyak kali kita menggunakan perkataan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tetapi berapa banyak pula kita menyebut perkataan Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bila kita mengenang dosa-dosa kita, mengenang benda-benda haram yang kita buat, mengenangkan maksiat yang kita buat, Astaghfirullahalazim, tubu ila Allah, ya Allah, tubna ila Allah. Inni tubtu ilaika ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah, aku taubat padamu ya Allah. Kita mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya, kenapa? Kerana orang yang takut dengan dosa-dosa yang dia lakukan. Pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Al-mu'minu yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa' alayhi wa innal munafiq yara dhunubahu kadhubabin marra bi anfihi. Orang mukmin apabila dia melihat segala dosanya yang lalu-lalu, maka dia membayangkan seolah-olah bukit yang berada di atas kepalanya. Bila-bila masa saja bukit itu akan menghempapnya. Dan orang munafik apabila melihat akan dosa-dosa yang dia lakukan, seolah-olah seperti seekor lalat yang hinggap di atas hidungnya. Cuba kita kenang balik. Saya ada dosa, setiap daripada kita pun ada dosa. Apakah yang kita lakukan dengan dosa-dosa yang kita buat? Adakah kita sebut astaghfirullahalazim, beristighfar beratus kali sehari memohon ampun, ataupun kita merasakan bahawa tidak ada apa-apa yang berlaku, tidak ada apa-apa, seolah-olah benda itu kecil saja, seumpama lalat yang hinggap di hidung. Fikir-fikirkan tuan-tuan, jom takutlah kepada Allah. Takutlah dosa-dosa itu akan menghantui kita dan menyebabkan kita susah di sana. Anggaplah ianya satu bukit besar yang menunggu masa untuk menghempap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.